Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpenjingan data baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ia Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Jadi itu tahu pedak kita berbuat penyakit baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kuda kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya. Aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai. Sidak tuai imam, ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh. Lalu buat hari ketiga, aku dekak angkat hidup baru. Peter narik ya ketisau, lalu ngeraro ya. Allah Ta'ala ndak ngasuh utainya nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai tu ndak tahu nyadi bunuhan. Jesus maliak lebjaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai ti depan suat kenuanya runding mensia. Ukai penemu ti datai ari Allah Ta'ala. Udanya ko Jesus bejaku ngosidak murid ya. Barang siapa tidak netiah ke aku, ia tidak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ke aku. Laban barang siapa tidak ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pula baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitia ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu apian mati, datai ke sidak udah medak anak mensia datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningau pasal Jesus di nampung ranau ya ngebalau murid ya. Udah Peter ti nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesiah. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ke silia reti jalaya ti nyadi Kristus tak ke Mesiah, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok, serta mati. Sebedau ya uliah berkuasa nyadi raja. Saja pihak berhari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Jadi utai tika Jesus dia tu, ia nyak peneka ala apai, ia nyak mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena dia perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka Allah Ta'ala. Bawa ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Jadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal dari pu. Lebih lagi bersangkut paut dengan perinsok teka pemati ya. Menjadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok runding sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, ti dekat nat ke perinsok,
munyi terpadah ke buat Isaiah 53. Tang balau rejuda, nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus, pan pedis benda nerima utai terdajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, pita lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Nak ngasuh yang tersebut ke utai pasal terdekat di perinsak ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati kejala Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ia. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Pita kenyebut tu leban ia rindu setataluk ke Jesus. Ia megak ngumbai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu pita, ia nyadi bekerti sitan. Serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk pita. Serta madah ke penemu pita nya ukai penemu Allah Ta'ala. Tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bakal pita tu. Ngumbai penemu kita di mana setelah betul sepi kita nyok sebako ke penemu takut hati Allah Ta'ala. Tang kebenar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lemau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia meri darimpu serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 hingga 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia, tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisik udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia, mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut dikerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Nyengkawam sebut sidak ketegal ia. Pair itu, kita mensia nyengkawam kita orang Kristian, balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit, terbagi bala kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri, kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tindak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengrusak ke tubuh ngau ke semangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkasa Saint Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, ti benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dibunuh kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah ku ya, barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku. Barang siapa ti dekat nitiah ku aku, ya ndak tau berat ke dirimpu, tangesan regang ya, lalu nitiah ku aku.
Siti rejalai kita indak berat ke dirimpu, ianya dalam semua utai, kita yang patut nguji berunding kura bukai, ibuah setapa basa ke sidak. Kita yang patut ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang patut berat kura bukai, malat kita yang keberat ke dirimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kriya. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia. Kita orang Kristian di nitiah ke Tuhan Jesus, kurang lebih bakal orang salah di maik regangnya. Orang tinyan regangnya nang ngadang derimpu pedis serta mati. Lalu buah itu nyadi, ia tidak terkenyit. Kedua, orangnya nang nadai ngadang derimpu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang derimpu nerimak pemerintah serta tidak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang orang salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Jesus, kita sengaja nerima regang setanyaan dia. Orang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perinsok ngau klesi orang. Jesus pegak ngajar setamadah kurang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ya. Tauran temeri diri ketegal Jesus dekat ngasai ke penghidup temeruan setelah penghidup temuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri nya orang tidak cukup lantang. Jesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menjadi nadai guna kita mampu semua perkara dunia. Di kita tidak selamat dalam penghidup, enggak dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke Allah Ta'ala, setelah taluak ke ya, kita nadai tidak dikenangi ke buat penghidup dunia, tidak kau datai lo. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita bakal keminggu tu, dalam kau kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku dulu mai bola peninga sama dia jenuh serta sama ngaku samping agar talo tip taro ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu inya minggu Trinity ke-13 Allah Ta'ala ti mado berkuasa sudah media eklesia nuan awak bersaksi ke nuan udah dalam Kristus awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku aja dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Rindu dari penyangkai hari Lawless Empire. Okey, kita berhati ke tikas pengamai angin di Sarawak di tu. Tu bisi tren Niki tu. Kalai tadi kucing 280 beh tang dia tu. Niki ngagai 291. Pian mega Kota Semerahan tadi 290 beh dia tu Niki ngagai 300. Nyaka datai ba tikas di amat nak mana ke pengerai atau ke hazardous. Sri Aman 214, Sri Kai nyuka manggai 200, nyuka datai batikas di amat-amat namanya ke pengerai atau ke nitiah ke tikas tu, nyuka datai batikas oren ya. Serta kebukanya tadi lagi mengkang kuning, minak ya ke majak nambah tu tadi, ianya kita berarti ke di selatan Sarawak. Kelebih lagi di Kuching, Semerahan, ngam megak Serian. Yang kawa megak Seriaman. Tikas oren dia tu, ianya Kuching, Semerahan, Seriaman. Tikas merah siti aja, ianya Serian. Kalai dia tu Serian 364. Niki mimin terbanding ke pukul 7 pagi tadi. Okey, jadinya bukan ngau tikas pengabangin. Anda pasang apa mah? Kita ke pemisi Serito dia aja berumah. Tu maya kita ini tadi. Dia baru rumah serta kita ke pulai gerejanya tadi anang dedayau danya terus pulai ke rumah udah kita nya tadi ngirup mi ngirup mi ni bisa orang ngirup mi nih ngirup kopi serta makan mi. Okey, udah tu lagi pukul 8:30 pagi kami di kamar kita dengar ke program Tungkat Semangat.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitih ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Ur aib pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Pagi 30 hari bulan 8 2026 pagi hari Minggu straight to bakal selama ba pagi hari Minggu pukul 8:30 pagi segmen pengerat pagi kita dekat dengar ke program Tongkat Semangat ke sekali itu kita dekat bugalan gapaster German Ujang serta megak program ke penudi kita pagi tu.

Shalom bagi semua, kita balap peningan. Lalu selamat bertemu baru kita ibak program Tungkat Semangat. Kali itu aku dekat Bijako ngenang pasal tema Nyadi Pemenang. Tang sebenarnya aram kita nyerah ke pemaya tu ngagai Tuhan awak ke ngempuang kita ngau kita hari pun sampai ke ujung. Allah Ta'ala terikalala kami dalam nama Jesus. Kami merik besai terima kasih ya. Laban nuan udah ngau kami bak program Tungkas Mengatuk lalu terus ngau kami. Lalu sampai aku awak kena merekat semua bala peninga. Nadai sikuk diseliah, nadai sikuk ditinggal. Awak ketiap ikut kami ngasai ke pemanah, ngasai ke pemaya, ngasai ke pengliku nanti. Diberi nuan ngagai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami. Kami udah sampai. Bala peninga. Aku ngemaik kita muka ngagai buk Filipi bab 4 ayat ke 13 tik nyebut utai munyi itu. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Aku uleh ngerja semua utai uleh ya kemari aku pengeriang. Dengar menyadik dalam Tuhan, mayuh orang hidup baka orang ti udah Allah. Ukai laban sida na uleh, tang laban sida di Allah ka uleh runding. Sidak ya empu, takut serta Arab ke utai tik salah. Jakuk Tuhan ngajal kita lalu ngingat ke kita, bak tungkat semangat kali itu, pemenang dulu datai dalam hati kita, ari dalam penghidup kita. Lebuah Tuhan ngasuh nguasa hati kita, kita boleh nyadi orang tik bisik pemenang. Ingat, asuh Jesus nguasa hati nuan. Bisa empat itik cekak disebut aku di tok bala peninga. Nombor satu, okay, nadai siku orang oleh ngikat nuan. Semina runding yang nuan empu. Ingat menyadik dalam Tuhan, nadai siku orang oleh ngikat nuan. Semina runding yang nuan empu. Dini nu kita yang medak tu, bakbub Rom 12 ayat kedua nyebut munyi tu. Anang nitih kecara dunia tang awak ke Allah Ta'ala ngubah cara kita berunding, ngambil ke kita nemu penekak ya. Ianya utai tik badas, tik ngerinuk kati ya, tik pemaduk menyana. Awak ke Allah Ta'ala ngubah cara nuan berunding. Menyadik, cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Cara kita berunding nentu ke cara kita hidup. Runding tik negatif, ngada ke penghidup tik negatif. Ingat, ia ke diajal bakbuk penyampau 13 ayat keempat, lalu terus baca kita bela peninga. Madah ke 10 ikut pematau menua tik merik report tik negatif. Nama hasil sidak tik merik report tik negatifnya, hasil ia nyau kak ngasuh semaya Allah Ta'ala ngagai nemiak ya orang Israel puntan. Semaya dekat merik menua Kanaan. Dengar menyadik dalam Tuhan. Tuhan dekat nguasa runding kita nengah jakuk ya. Anang ngasuh utai tik negatif nguasa runding kita. Jakuk Tuhan merik kita penemu dalam. Lalu penemu dalamnya ngasuh kita pintal. Amen. Sebutlah ke jakuk. Ngasuh kita pintal. Lalu pemintalnya tik ngasuh kita nemu. Ngerja utai tik betul. Ngerja utai tik ngena. Ngerja utai tik nitih ke iri yang Allah Ta'ala. Anang ngasuh penghidup kita ti udah Allah ketegal pengelmi nentu ke masa depan. Anang sekali-kali laban enti nuan ngasuh nyak nentu ke kerja nuan nyak ti ngujuang ke nuan nadai masa depan. Bah namau ti kena pelajar kita ditau. Nomor satu, isi runding yang ngau pengamat ngau jakuk Tuhan. Berunding ke semaya jakuk Tuhan, anang berunding ke penanggul. Lalu tukal jakuk, aku nak uliah ngau jakuk, aku bergolai dengan Tuhan, aku uliah. Amen. So, tuk mah penghidup kita, tik bisik pemenang. Nomor dua, berkenik nama lagi, nadai utai uliah nyekat nuan semina penakut nuan pu. Isi nadai utai oleh nyekat pemenang datai bak kita. Semina penakut kita empu. Dini kita medak tok bak 2 Timoti 1 ayat ke-7 nyebut tok bala peninga. 2 Timoti 1 ayat ke-7. Laban Allah Ta'ala okay merik kita roh penakut. Tang roh kuasa. Si perhati jakuk tok.
Allah Ta'ala nak meri kita roh penakut. Tak meri kita nama tadi, roh kuasa. Kuasa kena nama, kuasanya kena kita ya megai, ngerja utai. Lalu lepas kita bisik kuasa, lalu nemu drempu, bisik kuasa, lalu ngena kuasanya, dia pemujul, dia pemenang, dekat ngau kita. Nama lagi, Tuhan ukai merik kita roh penakut tang roh pengerindu. Nama lagi, Tuhan ukai roh merik kita penakut tang roh disiplin. Dah perhati jakutnya, yang merik kita roh kuasa, roh pengerindu, roh disiplin. Erti jakutnya, kita ini nemu disiplin darimpu. Jakut disiplin, artinya ngubah darimpu. Ngebetul ke penghidup darimpu. Nak terus ngulang pengelmi, ngelunjak pengelmi, lalu nengahnya belama. Begini ke kita dekat ngasai ke pemenang, pemujul, bak penghidup kita. Amen. So, nama lagi, dengar-peningar. Penakut, nekul singkang kita. Ingat, Tuhan nak merik kita roh penakut. Penakut, nekul, nyekat, ya, singkang kita. Yang nyekat, yang ngasuh kita lemi. Nama lagi, yang ngasuh kita timpang. Nama lagi, penakut ngasuh kita nak tekerja ke utai. Nyak kebuah Tuhan ngajal Joshua, lepas Joshua nampung pengawak Moses. Joshua, Bapti ke-1 menyebut kering serta berani Nuan Joshua. Si jakut Tuhan madah dia kering serta berani. Ukai takut. Nah ya, awak ke kita kering serta berani. Berani ngerjau teka betul. Berani ngerjau teka kena. Berani ngerjau teka lurus. Amin. Nah, tang pengarap. Okay, tu timal penakut. Pengarap ulih muka pintu ngagai kerja jia. David, lebuh yang ngalah kau Goliath, ya. Lebuh yang ngalah kau Goliath. Nama titik nyadi, ya. David ngalah kau Goliath. Laban ia Arab ke Tuhan. Ukai Laban ia bisik pengering. Ingat David mayanya agi biak, agi rumpas. Goliath ia nyak pungkak sodadu orang Filistin. Tang ia oleh ngalah ke Goliath. Nama kebuah Laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Laban ia Arab ke Tuhan ngau ya. Menyadik dalam Tuhan nama utai kena pelajar kita ini tau. Utai kena pelajar kita bela peninga anang ngasuh penakut nuan nguasa tau kenentu ke pemutus runding nuan. Berani ngerja Laban semaya Allah Ta'ala amat. Berani nyingkang nitih ke penekak Tuhan. Anang nyingkang bepun bak pengelmi diri empu. Anang Laban pemutus runding tik bakanya nuju ngagai pengrusak. Arab lalu nemu Tuhan bejalai ngaunuan belamaya. Poin ketiga, nama titik ngasuh kita terus nyingkang dalam pemenang kita. Poin ketiga, nadai utai oleh nguasa nuan. Semina rundiang nuan pu. Perhati kerka jakut tu. Nadai utai ti oleh nguasa nuan. Okay? Oleh nguasa nuan semina rundiang nuan pu. Dia ambil kubak bub rom baru tadi. 12 ayat kedua. Nyebut ubah rundiang kita. Erti jakutnya, anang ngasuh ya sama ngaudunya. Nyak jakut Tuhan. Lalu Paul nyebut bak episod 1:18 awak ke mata hati sidak terbuka si nama uti kena pelajar kita nama uti kena pedak kita itu ianya awak ke runding kita nya diubah anang ngasuh utai ti bak dunia tu ngikat nancang nekul nanggua ya lalu nyadi ke roadblock ya tang awak ke mata hati kita terbuka munyi ke Paul bab episod 1 ayat ke 18 terbuka nama terbuka medak medak peluang ngau ruang tu diberi Tuhan ngagai kita medak kuasa tu dah dibisik diberi Allah Ta'ala ngagai kita kuasa mulia Allah Ta'ala ti diayan kaya sebaka ngekuasa ti ngangkat ke Jesus hari pemati menyadik dalam Tuhan pegai pengamat jakuk Tuhan tu nama kebuah kita berpegai-pegai amat-amat nama kebuah jakuk dalam nyebut utai munyi tu okay? Bak jakuk English cukup badas amat ya okay? For us he think in his heart so is he. Seperti seorang berfikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Ya, tang translation kita bandak nak tentu tepat. Sunya alaiku ngemai kita medak pengamat leka jakut tu. Ya, runding, ya,
Nanti kita runding kita nya nak uliah mutaya ya laba leka jakuk dia mada seperti seorang berfikir di dalam hatinya demikianlah dia so nama tika dia jauh Tuhan itu awak ke kita berpegai bak pengamat jakuk ya jakuknya awak kena dipedak ngau mata hati kita laba nama tika dipedak kita ngau mata hati kita nya utai ti di kerja kita. Amen. Jakob dalam 4 ayat ke-23 nyebut, tukuh peniau kita berpangai ba utai ti ditemu kita. Erti Jakobnya kita nak ngerja, nak tekerja ke utai, ngelui agi ari ditemu kita. So Jakob Tuhan, ngasuh kita mencelak, ngasuh kita medak pengamat, ngasuh kita medak ruang ngau peluang, ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita. Leluah kita berpegai ba pengamat jakuk Tuhannya. Nadai utai nagang nuan, nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uliah ngerja, nuan uliah nangkup semua utai. Amen. So nama kita mencelak, ngasuh kita medak pengamat, ngasuh kita medak ruang ngau peluang, ngasuh kita medak kuasa ti udah diberi Allah Taala ngagai kita. Leluah kita berpegai ba pengamat jakuk Tuhannya. Nadai utai nagang nuan, nadai utai uliah stop nuan mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uliah ngerja, nuan uliah nangkup semua utai. Amen. So nama mujul ya ngerja pengawa. Amen. Nadai ya nuan uleh ngerja, nuan uleh nangkup semua utai. Amen. So nama

0: Penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Namun, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima. Bukan mengganti bahasa Melayu tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam beritu, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Siaran Maklumat Nasional NADI bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
2: Kita kata kita negara AI, teknologi, maklumat macam-macam. Percaya kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda NADI. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU wajar disemak dan diteliti semula selepas lebih 5 dekad. Ia bagi memastikan peruntukannya kekal relevan dengan perkembangan sektor pendidikan tinggi negara. Demikian menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir.
3: Jadi sebab itu saya seringkali menyebutkan kepada semua rakan-rakan supaya mari kita fahami AUKU itu bila kita berbicara soal yang seini, tapi lihat secara keseluruhannya. Yang saya sependapat dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila AUKU ini sudah 5 dekad, tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat, ya, semua aspek. Negara sudah berkembang, maju dalam pelbagai bidang. Jadi tentunya ada perkara-perkara yang perlu kita lihat balik.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Samri, semakan itu perlu dibuat secara menyeluruh dengan mengambil kira pelbagai aspek termasuk kebebasan mahasiswa, penubuhan dan pentadbiran universiti serta tadbir urus institusi pendidikan tinggi. Sebanyak RM7 juta nilai jualan disasarkan menerusi segmen Kingdom of Agrofood KOA di Maha 2026 yang dijangka menarik 350,000 pengunjung sepanjang 10 hari penganjuran di Maib Serdang. Farmer memaklumkan KOA bukan sahaja mempromosikan hasil tempatan, malah membuka peluang padanan perniagaan dan memperkukuh rantaian nilai agromakanan negara. Dalam program itu, Maltese pembukaan disempurnakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam program sama, Kampung Nelayan Meranti diperkenalkan sebagai tarikan baharu di laman Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM bersepeda Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026. Ketua Pengarah LKIM Dato' Dr. Abdul Salim Tajuddin berkata, kampung tersebut direka bagi memberikan pengalaman perkampungan nelayan yang lebih asli dengan membawa pengunjung mengimbau suasana kehidupan masyarakat nelayan ala dulu-dulu menerusi pelbagai aktiviti interaktif dan kebudayaan. Sementara itu, 9 jenis sambal warisan tradisi negara turut dihimpunkan di Maha 2026 menerusi platform Pekan Sambal bagi memperluas pasaran produk berasaskan ciri tempatan termasuk ke peringkat antarabangsa. Menurut Ketua Pengarah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, Dato' Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani, inisiatif itu dilihat sebagai penanda aras baharu dalam industri agromakanan negara dengan menghimpunkan bawah satu ekosistem perniagaan lebih tersusun dan inklusif. Situasi mal pemakanan dalam kalangan kanak-kanak di bawah usia 5 tahun di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kini berada pada tahap membimbangkan. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, data tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi merekatkan prevalence bantut di negara mencapai 23.4%, manakala kurang berat badan 12.4%, susut 8.1% dan berat badan berlebihan 7.5%. Jelasnya, angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Seorang kanak-kanak itu sedang melalui fasa kritikal pembesaran. Susulan kualiti udara yang merosot akibat jerebu kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda. Kementerian Kesihatan memaklumkan dapatan surveilan di fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya, iaitu bagi tempoh 16 hingga 22 Ogos. Kes sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan kepada 720 kes. Bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu 364, berada pada tahap bahaya. Menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, setakat pukul 8.15 pagi tadi, tiga kawasan berada pada tahap sangat tidak sihat iaitu Samarahan 300, Kuching 291 dan Sri Aman 214. Bacaan kategori tidak sihat pula, Sari K mencatat bacaan tertinggi di Kuching Sibu dan Bintulu. Turut merekodkan bacaan tidak sihat Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Sudah kibarkan jalur gemilang? Kibarkanlah.
1: Tidak mahal pun harganya. Harga mungkin tidak seberapa, namun semangatnya menggelorakan semangat patriotik.
0: Ayo, kibarkanlah jalur gemilang.
2: Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
3: Pesanan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati. Untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda pertemankan N untuk pagi ini. Semoga semuanya ceria di samping apa jua yang anda lakukan pada ketika ini. Dan untuk jam yang pertama ini nanti, insyaAllah N akan kongsikan info cuaca dari Met Malaysia. Kita akan tahu keadaan cuaca semasa untuk hari ini. Dan tepat jam 10 pagi dunia, 10 pagi akan disiarkan. Untuk jam yang kedua nanti, 10 pagi sehingga 11 pagi, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan penyampai di Bintul FM dan juga Mir FM untuk pertemuan kita. Halo untuk pagi ini, memberi peluang pada anda untuk menyampaikan ucapan salam anda pada pagi ini. Anda boleh hubungi talian 5 FM 0852-112-46 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda, tinggalkan di ruangan komen Facebook Limbang FM. InsyaAllah Ian akan bacakan ucapan yang dihantarkan oleh rekan-rekan kita ataupun pendengar-pendengar kita pada pagi ini. 11 pagi, hiburan, lagu-lagu tanpa henti, muzik ekspres di 5 FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, itu antara yang Ian sajikan untuk anda. Hujung minggu sebegini mungkin juga ada yang tengah bersantai, berehat bersama dengan keluarga, beriadah bersama dengan keluarga. Tak kurang juga yang tengah mengemas rumah. Inilah peluang anda untuk bersama-sama keluarga membersihkan kawasan rumah anda. Tapi pastikan juga anda jangan membuat pemakanan terbuka pada waktu ini kerana keadaan kita masih lagi berjerebu. Jadi pastikan sampah-sampah dibuang di tempat yang betul, okey? Dan kepada anda yang tengah bersarapan pada waktu ini, apakah menu anda, apakah pilihan menu pagi ini? Dan teruskan kekal mendengarkan Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, dengarkan lagu pembuka tirai pertemuan kita pada pagi ini, The Fam, Panas.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2:15 petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sorry ya, hari ni rumahku bersepah dikit dengan bendera.
1: Eh, banyak je bendera kau balik. Kenapa kau beli banyak bendera?
0: Eh, bulan ni kan bulan kebangsaan. Jadi aku pun mau jual gantung bendera macam orang lain.
1: Wah, baru ya semangat patriotik. Nasib baik bendera kau gantung di luar tu indah tukang terbalik kah?
2: Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan betul. Pesanan ikhlas dari Limbang FM.

0: pinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dini mati.
1: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda. Bual bicara santai dengan pelbagai segmen menarik dari Bumi Sabah. Ikuti KBI, Kami Bah Ini menampilkan topik menarik dan perbincangan penuh warna. Kenali sisi menarik Sabah bersama kami. Isnin 3.5 minit petang, siaran ulangan Khamis 3.30 minit petang di TV OK.
2: Diteruskan kesetiaan anda bersama kami.
3: Banyak perkongsian yang kita ingin bawakan kepada anda.
4: Jangan tukar siaran TV anda.
1: Mewarnaimu hanya di TV1.
5: Dengarkan Limbang FM, Adio Kitani, pasti di hati.
6: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Naging Sambat Adio Kitani pasti di hati. Sudah pun pukul 9.50 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM pada waktu ini bertemankan N sehingga pukul 12 setengah hari. Dan saya nak kongsikan program Hari Aktif Komuniti Terusan sempena Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan esok, iaitu hari Isnin 31 Ogos 2026, bertempat di Padang Dewan Masyarakat Terusan Lawas. Banyak aktiviti yang diadakan seawal pukul 7 pagi. Antaranya ada pertandingan tarik tali tertutup Terusan, pertandingan bola tampar lelaki tertutup, pertandingan Mobile Legend, dan selain itu juga ada pertandingan melastik tertutup, pertandingan menyumpit terbuka, saringan kesihatan dan derma darah, senam aerobik, gotong royong dan juga gunting rambut budak sekolah percuma juga diadakan esok berkenaan dengan program Hari Aktif Komuniti Terusan sempena Hari Kebangsaan 2026 yang diadakan esok 31 Ogos 2026 bertempat di Padang Dewan Masyarakat Terusan Lawas untuk perkongsian kita bersama. Baik, tepat jam 10 pagi, Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur, dan selepas itu kita akan bersama si rancangan Halu bersama rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintulu FM pada pagi ini. Anda boleh hubungi talian 0852-11246 ataupun juga melalui Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan di ruangan komen. Okey, apapun, dengarkan dulu lagu daripada Kimi Kimo dan Lukas Sikta, Kertas Wang.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.

0: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu sekarang 10.07 minit pagi. Okey, seperti yang LY wawarkan untuk anda, kita bersama kembali untuk pertemuan menerusi segmen Halu untuk pagi ini. Pastinya kita akan bersama rakan kita, DJ N, Zana dan juga LY akan menemani anda untuk pertemuan menerusi segmen Halu pada pagi ini. Jadi kita cuba dapatkan rakan kita dulu di Bintulu FM. Kita bersama dengan Zana untuk pagi ini. Hello Zana.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo.
1: Selamat pagi. Selamat berhujung minggu.
0: Selamat pagi juga, selamat berhujung minggu dan juga selamat bekerja untuk yang bekerja.
1: Benar.
0: Kan.
1: Nah. Selamat bekerja hari
0: betul.
1: Tu.
0: Betul. Tapi rakan kita tu mundi line Facebook untuk Facebook halu kita hanya belum ada. Kelak kita cuba dapatkannya lah, tapi mungkin kita
1: beri masa dulu.
0: Okeynya belum. Siapakah agaknya? Kita. Tapi N, kita cuba dapatkan suaranya dulu lah. Huh? Okey, N. Assalamualaikum, N.
2: Waalaikumsalam, LY. Dan Zana. Muka sihat dah
0: walaupun begitu. Mukanya belum nampak. Ada tena. Belum nampak.
1: Kenapa? Kami risau sebenarnya takut jerebu di limbang ya. Makin apa ya, makin kuat sampai nampak.
2: Sampai masuk ke konti. Bahaya ya Zana.
0: Tapi nak benar kadang-kadang boleh juknya masuk tu.
2: Boleh masuk juga
0: dengan Zana. Baunya pun juga ada terasa.
2: Betul.
0: Tapi yang benarlah boleh masuk ke konti tu. Tapi mun kita tu ada berapa lapis tu munnya masuk memang hebat lah. Okey, untuk pagi tu kita bertiga digabungkan kembali untuk pertemuan menerusi segmen Halu. Okey, untuk pagi tu. Okey, jadi kita teruskan jaklah untuk pertemuan kita menerusi segmen Halu pada pagi tu. Zana dan juga N. Tapi kalau kita N kalau walaupun yang si nampak tapi suaranya ada kan, N. Okey, jadi untuk rakan-rakan kita, pendengar kita yang ingin menghubungi kita di Miri, okey di Miri anda boleh terus menghubungi kami di talian 085-427-053. Yang saya dah talian sebelum tu lah. Kita ada talian baru tu. Talian baru 085-427-053.
2: Kena hafal ya?
0: Kena hafal. Jangan pakai nok lama. Bila lama saya dah orang angkat ke lah. Lain orang angkat ke lah. dan juga Zana. Jadi kalau anda yang ingin komen menerusi ataupun tinggalkan salam menerusi Facebook Halu, okay, anda boleh terus singgah terus ke Facebook Halu untuk anda tinggalkan komen anda. Okay, kalau di Bintulu macam ni Zana.
1: Baik, terima kasih LY. Kalau di Bintulu hanya satu cara aja untuk pendengar Halu pagi tu nak menitipkan komen salam hujung minggu, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Sebabnya talian kami orang lagi masih sakit, belum ada penawarnya. Tapi boleh hubungi DJ LY kita di Konti Miri FM dengan talian nombor barunya 085-427-053. Betul kan LY?
0: Betul.
1: Itu je cara dari Bintulu. Satu cara di ruangan komen Facebook RTM Bintulu.
0: Okey, kalau di Limbang tu N, macam ni N?
2: Okey, kalau di Limbang anda boleh hubungi talian Limbang FM 085-211-2416 dan anda boleh hantarkan juga komen anda di Facebook Limbang FM. Dua cara di Limbang tu untuk bersama-sama kita pada pagi tu menerusi Halo.
0: Ya, okey ya caranya. Okey, untuk lagu yang pertama, LY dah pilih lagu tu Alalala Sayang.
2: Okay.
0: Ha, SAYANG ya, bukan SYG. Kalau awak ada SYG ya, singa yang garang kan N. Zana.
1: Benar ya.
0: Semua kan? Pakai singkat-singkat. Jangan pakai singkat. Kalau mau pun terus SAYANG. Dengar
1: jangan
0: ya.
1: Jangan kita tulis SYG.
0: Kalau Om Adai singa yang garang. Bahaya.
1: Sensitif. Perempuan sensitif ya dapat SYG ya. LY kan.
0: Benar ya Pak Azana kan. Okey, lagu Alala Sayang tu. Sayang lagu daripada Kai Baha. Jadi kita nak mulakan dari Zana dulu lah. Boleh Zana?
1: Kita dapatkan. Okey, terima kasih LY. Zana nak kongsikan dulu lah titipan salam yang Zana terima menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Sekali lagi Zana nak wawarkan kepada kita orang yang sedang bersiaran bersama kami di Halu, di Bintulu, yang nak menitipkan salam, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, kita ada salam daripada Jambai, katanya salam Halu DJ, selamat pagi di hari Minggu kepada semua pendengar, katanya khasnya ditujukan kepada Stamos, Poli Masing, Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Indo Kenawit, Andrew Ibi, salam ceria, salam mesra, sehat-sehat semuanya. Katanya cuaca di Tatau panas pagi ni, kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu daripada Spring, Persada Cintaku, Happy Konti buat DJ bertiga. Terima kasih Jambai. Dan seterusnya juga komen yang Zana terima juga pagi ni datangnya daripada Kak Rashidah Edi, katanya Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, selamat pagi dan selamat bertugas. Katanya cuaca panas berjerebu apapun, selamat pagi dan selamat menjalani tugasan. Kalau boleh nak minta lagu DJ, lagu yang berjudul Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Jadi dua titipan komen salam yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Kembali bersama DJ LY di Konti Miri FM.
0: Okey, ya Zana, udah kita bersama dengan NG. N, mungkin ada salam ataupun pemanggil kita tu, N, silakan.
2: Okey, baik, terima kasih LY dan Zana. Nampaknya ada pemanggil tu LY.
0: Okey.
2: Okey, saya cuba ya. Hello, selamat pagi.
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nat.
3: Baru balik dari Johor.
2: Wah, dari Johor.
3: Lepas tu
2: banyak oleh-oleh ni.
3: Ke Singapura lagi tu.
2: Ui, jauhnya berjalan.
0: Jauh jalan. Nanggam Nat di FB ya.
3: Jauh perjalanan
2: luas pemandangan. Berapa lama di Johor hari tu? Nat.
3: Lima hari. Oh, lima hari makan apa? Makan angin lah. Makan lobster yang famous tu.
2: Okey.
3: Papa tengok apa tu? Sekitar Singapura. Kalau duit Malaysia 100, kalau duit Singapura 50.
2: Oh, ya, guna ke dolar kan?
3: Kalau tukarlah. Ada aja oleh-oleh untuk kawan-kawan.
2: Okey.
3: Kira hadiah birthday ku lah tu.
2: Okey, happy birthday Nat.
3: Selamat.
0: Wah, happy birthday.
2: Siapa
0: nak berlagu tu?
2: Oh, siapa nak berlagu?
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you.
2: Happy birthday to you.
0: Nadia. Nadia.
3: Thank you very much.
2: Okay. Baik, ucapannya nak.
3: Okay, ucapan dulu lah.
2: Ucapan dulu.
3: Salam salam ni buat karokannya Bibu, rakan-rakan yang kenal diri ni, tengok ucapan selamat pagi. Kalau pergi ke dikawin tu, hati-hati dalam perjalanan. Buat yang nunggu birthday bulan Ogos, special untuk bulan Ogos lah. Happy birthday sejalah untuk yang lahir bulan Ogos.
2: Yeah.
3: Bulan Merdeka tu, bulan Merdeka. Terbaik juga buat rakyat Malaysia semualah. Sudah happy Merdeka.
2: Yeah.
3: Happy Merdeka, moga negara kita akan terus makmur, aman dan makmur.
2: InsyaAllah.
3: Amin. Tentukan lagu.
2: Apa lagunya tu Nat?
3: Lagu Kai Baha lah.
2: Kai Baha. Baru saja tadi tu.
3: Lagu
2: selepas ni ada Kai Baha.
3: Artis kegemaranku.
0: Semua orang tahu tu. Artis kegemarannya.
3: Semua kawan-kawan. Cuma kawan-kawan dah tahu tu, aku peminat Kai Bahar.
2: Wah. Peminat fanatik.
0: Kai Bahar. Ngam-ngam juga.
2: Kebetulan selepas ni.
3: Klub
0: Kai Bahar. Peminat.
3: Sampai kenalan.
2: Wah. Okey.
3: Batu sejahat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum.
2: Baik. Hati-hati penggilan. Terima kasih Nat. Itu dia. Peminat Kai Bahar ni katanya.
0: Oh, ngam-ngam juga pilihan lagu untuk pagi tu. Kita hadiahkanlah untuk nak terus.
2: Okey, teruskan.
0: Okey, udah set lagi?
2: Saya lagi.
0: Okey. Okey, sebelum kita dengarkan lagu Kai Bahar istimewa untuk yang menyambut birthday hari tu, si Nat tadi adalah sayang. Okey, tok satu kiriman ucapan daripada Diasan. Katanya, "Assalamualaikum DJ LY, layan je pagi ini dari Sungai Pelan Bintulu. Nak dengarkan lagu Shima teringin mun ada DJ LY," katanya. "Khas buat Putra Bonio Stamos Stevie, Stay Love dengan Poli Masing Bulan Pengrindu, Jaiton dan Ayu Birbi dan ramai lagi lah yang dan juga untuk Jugi dan ucapannya selamat belelak bak ujung minggu dan satu lagi Bintulu masih tinggi IPU 180 harus berjaga-jaga tinggilah ya sihat lah tu. Okey, jadi kita dengarkan lagunya N dan juga Azana. Lagu
1: LY.
0: Alala Sayang.
1: Sayang.

0: Ya, yeah, and dan juga Zana, lagunya Teh Alala Sayang. Ada juga bunyinya Sayang katanya. Jangan nyebut SYG ya. Marah kelak Zana. Zana sensitif. Okay. Si, tapi yang benar. Tapi yang benar SYG yang selalunya Madah Tena. Kita tahu ke apa SYG? SYG ya adalah Singa yang Garang. Madah Tena. Selalulah orang bagi gelarannya kepada siapa? Kepada perempuan kan Zana?
1: Benar.
0: Sayang. N sedah lah. N sedah. N-nya S-A-Y-A-N-G. Okey. Okey, lagu pilihan yang pertama dah pun kita dengarkan. Jadi kita nak dengarkan lagu dari pilihan Limbang FM. N pilih lagu apa, N?
2: Okey. Pagi tu saya nak pilih lagu daripada Haziq Rosabi dan Ira Milfan, Pandang-pandang jeling-jeling. Untuk hiburan
0: pendengar-pendengar. Pandang-pandang jeling-jeling.
1: Pandang-pandang jeling-jeling. Pagi-pagi
2: tu kan. Kalau tadi ala-ala sayang-sayang. Ala-ala sayang.
0: Ala-ala bucuk-bucuk. Okey ya pilihannya. Pandang-pandang jeling-jeling. Jadi kita nak dapat pemanggil sebenarnya tu. Dari
1: Miri Sulai.
0: Kita cuba nak dapatkan pemanggil kita. Hello. Merajuknya ko. Okeylah sekali lagi kepada kita yang menelpon kami orang tok di talian Miri 0854270053. Okey 0854270053 ataupun anda boleh terus singgah ke Facebook Halu untuk sampaikan ucapan anda. Kelak LY akan bacakan untuk anda insyaAllah. Dan kita cuba lagi dah berkelip-kelip tu, kita cuba lagi, harap-harapnya maulah. Hello. Oh, si mauknya juga ko. Nang si mauknya. Kita pergi bintu dulu dah lah. Kita bersama Zana dah lah.
1: Okey, terima kasih LY. Tapi di bintu dulu tu si dapatlah menghubungi Zana.
0: Ayalah tapi siapa?
1: Zana kongsikan salam yang Zana terima pagi tu dari rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu daripada Agnes Indai Robin. Katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi ni, selamat berhujung minggu, cuaca Miri katanya pagi tu panas, dan katanya semoga semuanya sehat selalu, dipermudahkan segala apa je urusan. Kalau boleh nak minta lagu Zaiton Samion, Menaruh Harapan, buat hiburan semua daripada Agnes Indai Robin. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga salam yang Zana terima juga pagi ni datangnya daripada rakan seterusnya, iaitu daripada Nek Mo. Katanya assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam, moga sehat ceria semasa menjalankan tugas. Nak minta lagu katanya pagi ni Iklim, Bukan Aku Tak Cinta, ditujukan kepada Dayang Hanim, Kak Jana, sahabat katanya, dengan ucap salam kasih sayang, salam rindu buat semua. Terima kasih daripada Nek Mo. Dua titipan komen yang Zana kongsikan terlebih dahulu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan N.
0: Okeylah, kita cuba duduklah dapatkan pemanggil kita.
2: Okay, silakan LY.
0: Memang dapat tu. Hello, selamat pagi. Halo.
3: Halo.
0: Ya suaranya. Okey, halo, bersama siapa tu?
3: Peta.
0: Teka N. Tolong teka N.
3: Betul.
2: Tok N tu.
0: Betul lah namanya N juga.
2: Betul. Namanya N.
0: N bertemu N dengan N. Dekat sebelah kan ada Zana. N tu kau. Okey N. Kita dengar suara N pun cukup gembira kan. N dan juga Zana. Okey N. Sekarang berada di sini tu N.
3: Sekarang tu berada di Kuala Lumpur sebab ada tugas.
0: Ada tugas. Ada tugas.
1: Sambutan Hari Kebangsaan ke di Sinun?
3: Yalah, sambutan Hari Kebangsaan. Yalah, kami tu last day lagi apa orang kata ya? Berkawat.
0: Lagi berkawat. Untuk perangkan
1: Pembarisan.
0: Pembarisan, okey. Sempena sambutan Hari Kebangsaan esok lah. Okey, Anne, mungkin ada salam ucapan nak ditujukan untuk sahabat-sahabat kita tu, Anne? Silakan.
3: Okay, buat ucapan ni buat sahabat saya, semoga berjuang untuk Hari Kebangsaan dan Hari Merdeka. Semoga dipermudahkan urusan dan dilancarkan urusannya. Tolong doakan untuk Ennya besok DJ. Tak lupa juga buat orang Miri tu selamat Hari Merdeka. Kepada orang Limbang, orang Bintulu, selamat Hari Merdeka. Semoga happy-happy sajalah. Merdeka ni semoga semangat sikitlah, bagi jiwa semangat. kepada kita yang menyambuti Hari Merdeka, tak kira di mana pun saja berada.

0: kepada orang yang apa, orang Malaysia lah, ke mana saja yang berada, semoga merayakan walaupun sedikit saja pun tak mengapa. Janji kita ingatkan hari kemerdekaan. Nah, terima kasih kepada korang semua yang telah mendengarkan Ina, and bagi sikitlah, bagi sikit pendapatan. Semoga kamu yang ingat hari esok, hari kemerdekaan 69 tahun sudah kita melangkah maju.
1: Okey, ya jap eh.
0: Lagu cici.
1: Oh, boleh. Lagu apa ya?
0: Lagu Merdeka bolehkah?
1: Okey, lagu Merdeka. Kelak kita cuba
0: kerana
1: cari.
0: Keranamu Malaysia.
1: Oh, boleh. Kelak kita pasang untuk N, okey? Okey, terima kasih N. Sampai tugas.
0: Betul-betul
1: juga DJ. Okey, waalaikumsalam. Rindu hatinya dipilih untuk bertugas di Kuala Lumpur to N dan juga Zana. Dari tadinya call mungkin terputus-terputus talian yang benar-benar juga lah. Okey, jadi N, sebelum kita dengar lagu Pandang-Pandang Geling-Geling, kita kembali kepada N teruslah. Okey. Dengarkan lagu. Mungkin ada salam ucapan. Okey, silakan N.
2: Baik, terima kasih LY dan Zana. Baik, pemanggil di talian tu LY dan Zana.
3: Ya, teruskan N.
2: Saya cuba. Hello, selamat pagi.
4: Hello, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Suaranya ni.
3: Kenal suaranya.
2: Memang kita kenal.
4: Saya kenalkan suara kah?
2: Oh. Si Jas ni.
1: Abang Jas?
3: Abang Jas. Dari Sipitang.
2: Sipitang. Sama.
3: Ni mesti banyak musim buah di sana ni.
4: Oh, banyak ni benar kalangan ni.
2: Oh, buah apa yang ada? Time mana?
4: Macam-macam buah.
2: Macam-macam buah antaranya?
4: Antaranya?
2: Antara buah yang ada apa?
4: Bayau, durian, rambutan, langsat. Membangan.
2: Oh, memang banyak, meriah.
4: Banyak tu di Sipitang.
2: Aha.
4: Harga pun murah-murah saja.
2: Okey, kalau kalau macam Jas memang ada menanam buah sendirilah.
4: Adalah jual sikit-sikit buahnya untuk makan saja.
2: Untuk makan saja.
1: Jangan lupa hantar di Miri ya.
2: Jangan lupa hantar.
1: Jangan lupa. Di Limbang boleh, di Bintulu pun boleh.
2: Paling hampir
1: jangan lupa
2: kirim.
1: Jangan lupa kirim. Okey, terima kasih.
4: Okey. Boleh ba.
1: Pos pun boleh katanya.
2: Pos pun boleh.
3: Jauh nak pos.
1: Lain mestinya lain rasanya kan Eno, Zana kan. Lain babuah dari Sipitang tu kan.
2: Alhamdulillah semua sehat hari ni. LY sehat, Zana sehat.
1: Sehat. Alhamdulillah.
2: Nyanyi-nyanyi diwang jangan pakai SYG ya.
4: Apa
3: tu? Benar.
2: Oh, jangan pakai singkatan SYG. Kena type full tu SAYANG.
4: Macam tu ka?
2: Macam tu.
3: Beritahu ya N, sebab apa N? Sebab apa? Beritahu ya, mungkin kita tahu N.
2: Sebabnya kalau SYG itu singa yang garang jenya.
3: Maksudnya.
2: Maksudnya.
1: Jangan apa jangan jangan rasa romantik lah,
2: Eno. Jangan rasa romantik.
1: Jangan rasa romantik, Tena Ozana. Sayang, sayang. SYG.
3: Kalau akan mesej berbini, jangan pakai SYG.
1: Full.
2: Ke Sipitang. InsyaAllah kalau ada jemputan.
4: Ayah ada buahnya, banyak tu di pekan tu buah.
2: Ayah boleh. Boleh tu. Di Limbang pun banyak juga, Jas, masa ni.
4: Banyak tu sana.
2: Banyak juga.
4: Mendang ayo ke Limbang tu.
2: Boleh. Datang saya. Datang
4: saya ke Limbang. Terus ke Brunei.
2: Okey, baik Jas. Teruskan dengan ucapannya, Jas.
3: Kalau akan mesej berbini, jangan pakai SYG.
1: Full.
2: Ke Sipitang. InsyaAllah kalau ada jemputan.
4: Ayah ada buahnya, banyak tu di pekan tu buah.
2: Ayah boleh. Boleh tu. Di Limbang pun banyak juga, Jas, masa ni.
4: Banyak tu sana.
2: Banyak juga.
4: Mendang ayo ke Limbang tu.
2: Boleh. Datang saya. Datang saya
4: ke Limbang. Terus ke Brunei.
2: Okey, baik Jas. Teruskan dengan ucapannya, Jas. Yang juga.
4: Mendang ayo ke Limbang tu.
2: Boleh. Datang saya. Datang saya
4: ke Limbang. Terus ke Brunei.
2: Okey, baik Jas. Teruskan dengan ucapannya, Jas.

0: Pasti Hati.
1: 5FM, adik kita ni pasti di hati kembali mendengarkan Geng Sambat untuk hari ini Ahad 30 Ogos 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertemankan N sehingga pukul 12 tengah hari. Dan untuk jam yang terakhir ini, hiburan lagu tanpa henti menerusi pertemuan kita pada hari ini, Music Express Geng Sambat. Okey, dan saya nak kongsikan juga yang mana pada hari ini ataupun petang ini akan diadakan Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 yang akan disiarkan menerusi siaran National FM ataupun juga siaran TV 1, okey, pada petang ini sekitar pukul 3:30 ataupun 3:30 petang. Dan itu yang akan diadakan pada sebelah petang ini, Majlis Amanat Perdana Sempena Hari Kebangsaan 2026 pada pukul 3:30 petang bertempat di PICC Putrajaya. Akan disiarkan melalui siaran radio National FM dan juga di TV 1. Okey, itu untuk makluman kita bersama. Baik, teruskan mendengarkan 5 FM. Hiburan untuk pagi ini, hiburan tanpa henti daripada M. Osman dengan lagunya Suzana.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Game Sambat Music Express.

504.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Edi mau kenak lu kan ingat mangun ku kuih tau atau program tau jam lu pun pun ini nak pakai nak topat pad dengan ku bang program. Hello ya pamatalu ini terjun pukul 1 tau mi akan ingat berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Edi pengen kenak jam lu kedua apa pula dah jauh tau kenak tau naju siaran hello ya pamatalu. Siapa kena keluarkan dengar atau miaka ngacing tabik tahu ataupun ngirim bala mereka li nan aktiviti luka mangun nan bepat tahu atau miaka kongsi nan lama bapak tahu ini kena ya. Ini bang pukul 2 napa tahu miaka dengar berita bang bawang. Ini terjena pukul 2 setengah program Dalan Meligan. Jadi aku dah inginan kerap kenapa ke anak lu kan dengar tahu miak dengar tan bala tentang rata Perdana Menteri tahu kenapa tak ya bang pukul 2.40 kenapa tahu standby pada dengar ratnan bala tentang nak kuan tahu ke anak ya. Jadi pukul talu tahu ngitak apa boleh dia cerita dengan berita ringkas. Arat National FM Kuala Lumpur napa ke anak ya. Ini arat nan tu program tahu cio sini cio minggu. Sekuat berumah lah doma cio. Doa cio minggu ku anak mungkin anak ke iya apa penek nan tahu. Di radio tahu ke anak setia ngeramai ni tahu bang istirahat tahu udung minggu ini ke anak ya. Jadi ngukap apa tahu kenak tahu apa pada ron kong ramai dengan Nani Rata Lopez Bang Dalan Tuhan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Kedengar ya tahu terjun dapat padi dan kurnia ratnan report ini duduk aja tahu. Aja sini kena ke talu puluh aja bulan walu ini. Aku dan maya ratnan info luki lapkor atau pis metrologi yang agak lah. Tidak duduk aja tahu ini apakah. Mudah bang tutura suinan luk tutuna. Bintulu miri di limbang selabak bepat beken. Jerebu ya, Sri Aman betong kapit kucing muka Semarahan, Sarike Serian Sibu, Bang Karabini berjerebu ke anak ya. Dan pun alam napa ke anak, tinu doa cor ini pot mudan melalam Bang Tutuda Suinan, Lok Tutuna Bang Bintulu, kapit kucing miri muka idi limbang, selabak bepat beken rini pot mangun jerebu ke anak ya. Ini ada Sri Aman betong Semarahan Sarike Serian di Sibu. Selapa napa de cem tinu doa co penak rini pota mudan bang tutudak suinan luk tutuna bintulu kapit kucing miri di limbang masih mudan ganak ya. Bepat beken Sri Aman betong muka Semarahan Sarike Serian Sibu. Mangun masih jerebu kianak ya. Jadi bang apa nenap tahu hari ni pot meribut kadita 0.5 mejing ajamita idi bui mabarui rata barat daya kinawar puluk mejing 20 kilometer sejam ini kianak. Tinudu aja tahu bang aja sini lokat ini nak. Made Malaysia kanak ya. Dan aku tahu kanak luka dengar luka tutuna luka dari luar luka siapa bang kerab ini memang berjerebu dok nak kanak ya. Aku dah miak murang aktiviti tahu di luar. Aku dah perlu makai mask kanak ya. Kerap tahu ramuat rata rumah tahu ya. Dan terima kasih kuan kanak tahu luk setia pad-pad luk tutuna kanak Noel luk dek kucing. Terima kasih Noel. Noel malah 20 dejo minggu kuan namung pupu-pupu tahu. Ya apa pernah inan tahu manit-manit. Maya radio tahu orang gawa. Ratungnya kucing nah melawak lutap mo bang niat. Ya terima kasih. Berapa tamu kanak tahu luka dari kucing sehat-sehat ya. Aku dah inan aktiviti ataupun inan bala mereka li miak tau kongsi kanak ya. Kongsi tau aktiviti tadi lemabak radio tau. Talian tabang studio 0852-246 ataupun kanak miak kongsi aktiviti tau lemabak Limbang FM FB ya.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Di among kena kelukan ni ngari aku dang tahu ni Ratnan Tinudo co tahu bang kerabini memang merabun ya berjerebu. Ya mau bang bapat limbang masih nan Tinudo loka do ataupun tap-tap kena ya. Agar kurang ina petaju ngenita Ratnan keselamatan ni di benak kesihatan tamu manit-manit. Macam ko kena aku dah maya Ratnan info ari berita kena ngagala kes asma ataupun kes meribang negara ini ari nipot na kemikit melun walu kuat letuk ngaco ko tinudo kualiti udara bang negara tahu ngaco ko jerebu ya. Opis Menteri Kesihatan Malaysia KKM banggalak nemala kinulak 1,800 kes asma hari ni kod bang minggu ke 34 di yana rat 23 macam 25 acu bulan waluh luk na pelabai ni ya. Yap ini na kami kit ngacuku nyerat nan yap luk atun 225 kes bang minggu luk atun ya. Selamat kes conjunctivitis atau med mata penak nak kemikit ambil 720 kes padin dengan 646 kes bang minggu luk atun ya. Selamat kes jangkitan saluran pernafasan temurun 50% ambil 1,857 kes. Ini ya Ratnan report luka report bang labak ini kianak ya. Dan tahu sekuat baru tengah mungkin nak ya pad-pad tahu ngenita Ratnan kesihatan tahu manit-manit. Maya Ratnan report APIMS. Kawasan Serian ngerekod bacaan indeks geni bui ataupun IPU dan tahap bahaya macam pukul 10 ina pekak kanak ya. Maya galak sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS Opis Ligan Kelibut bacaan IPU dari stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian yena macam 385. Ilai Ratnan ini talu kawasan Lukbakan bang Bawang Tau Sarawak nang rekod bacaan IPU nantari luk sangat tidak sehat. Yaina Samarahan talu 106, Kuching 257, di Sri Aman 200. Selama ini kawasan luk rekod bacaan IPU luk tidak sehat. Yena Sarike Sibu Bintulu Samalaju Mukah Kapit Miri di Institut Latihan Perindustrian ALP Miri. Dan skuad baru kena kalun mula pituan pele makai mas. Mapan kudang N55 kudang perlu ambil bang kawasan luka mukam kena ya. Jadi pernah ngeletap. Ngirup mula apa ya ngacuk apa perlu buru tahu perlu apa luk petap ini sesuatu info Ratnan report IPU bang kerabini kenak ya. Dan tahu Ron ku ngeramai dengan Nani tahu terjun ke anak. Nani rata wisata. Amek tunggu ikut.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Kita doa jauh nu pelabat laut miak ngecing kesan kuan kesihatan buruk. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk malik, ngerapu, ede luk inan luk med luk maburan, perlu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang eding orang aktiviti fizikal luk maberat. Matat buruk edi tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limbang FM Radio Tau.
2: Radio Tau Limbang FM.
3: Ya kena ke Radio Tau lu tak mabangnya tadi. Mu kena ke jas ini tak lupulu aja bulan waluh 2026. Jadi minggu baru apat macam lima jubelan liwak kanak ya atau papuk dari long tang wak berkatu dengan program ilau sisimpung long tang wak River Rafting Challenge Festival. Siapa kanak lu kan dengar mula aktiviti lu kan ngarwid niat pengenau nyusun kuantau. Siapa program tahu lu pun-pun kena kangi mun rata. Empat aco bulan ini aco lima kena kya. Inan ngimun merot bul kukud pelawan merot bul kukud muka bersingaroku ku piala Dato Henry Sum Agung kena kya. Di pernah inan saringan paritu tundo ilang ngeput. Jadi inan peritu tundo nani karaoke kianak ya. Aruan ngatur bang kerab sina. Jadi malam 4 aja bulan. Inan malam kebudayaan lupun-pun. Persembahan kebudayaan rata. Masyarakat Tagal. Artis luka titang rata Indonesia, Kalimantan Indonesia. Jadi pernah paritu tundo ayung pakaian tradisi okolon. Ini kenak ya, malam lupun pun, malam kebudayaan. Jadi tajun lima cobalan liwa, yana datuk kabras ni. Program River Rafting kianak ya, Long Tengwak River Rafting Challenge. Siapa luka majing muka berasmi program ini dan apa yang berhormat Datuk Amar Haji Awang Tengah Li Hassan tara premier dua luk pernah Menteri Pembangunan Bandar di Buat Asli Sarawak. Pengarah perasmian di peritu tunduk Long Tangwa River Rafting yang miakan imun sepengar datukah berasmi program ini pekak acok enam kenak ya. Dan abang Acho sini pernah pulih dah join inan mula aktiviti lu karuan ngatur ta iena peritutundo ngeput peritutundo menangkap si manuk Di pelawan Bul Kukud Kekipan ya. Piala Dato' Henry Sum. Parwin Kalat. Paritu Tundo Agafon. Pernah orang ngatur bang Aco Sinah Kianak ya. Inan lun ngarawe Paritu Tundo menangkap si Manok ini ngak kemelal. Semua tuhan Kianak. Ina bang Aco Rot ataupun Rot tradisi luk miak si guyuk ya. Ataupun nan barat luk kudang guyuk di. Tau put ide luk metua put ngakam replika si manok dari orang yang barat atau yang lita. Inan tau ide lo kabut tua uput dah ina lo kah menang kah nak ya ina kuan peritu tendo menangkap si manok ya ini kuan tahu lupian kali aktiviti macing na tahu ramai ramai abang program 24 macing 5 aja bulan liwa bulan baru ya dari kampung Long Tangwa terusan. Ina pun bulan liwak kianak ya. Di terjun Pesta Limbang pena bulan liwak. Tanggal bulan liwak perlu duduk macam 20 aja bulan liwak. Pemong tahu tunggal Limbang. Dengan aktiviti-aktiviti luk ramai na tahu. Jadi mau kena kalau mau dengan nani ngeramai tahu apa le dajo ni ataupun muna dajo ini pan-pan tahu ningar nani rata rurum mbak kelalan ia manut kudang apa.

Baik, mau kena keluarkan dengan bangun kau kuih tahun dan kini pukul 22.50 minit menada jauh. Pukul 22.50 minit menada jauh. Kuan tahu lu kabar mulik rata bupun. Dodok lawe, lu kuna ada kuman mejo. Ya apa penak, dok ya dari rumah ataupun dari kadai. Ya dodok akan tahu kianak ya. Jadi bang apa tahu ini kena kaya apa pernah nan tahu mia kongsi anun activity anun bala tahu loka muli kianin bang kerabini nan loka meta bang kiu mulai niat kena kia agan pernah melaut dari luar maklumlah cuti sekolah ngimun rata cuk enam lok na pelabang cuti sekolah seminggu kelirungan mula lun ngalah peluang mulik ya enam pun mula kereta mayat dalan kiu tahun nalan dah bang kerab lok mepad mestilah mata bang kiu ya ngajak ku mula kereta nak mulik jadi nah lutap mulai niat kerab nalan nak lupan kereta tahu kenak ngisi pak na niar umau em na tayar boleh tahu mulik macing dengan selamat kenak ya.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyerlah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium RTM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

0: Jadi mungkin aku akan dengar ya pukul 1 ini apa tahu pad-pad dan saya akan dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Di pengen berita apa kena tahu mubat baru. Jam luka 2 bang program Hello Ya Apa Matalu.
1: Yang berhormat, Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
2: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

ang kinaklukan ni nga bang karabi ni Panawi menu mula activity mula program-program lupang nangimun mangyadun na kurang convoy maya moto karab kumuli na memang mula moto si Kal kenak ya convoy ramai-ramai ang gala natawo bangga dengan negara tau Malaysia ini kenak ya. Ya mau kena kanun mau aktiviti lu ke ruang tau ngatur pakatu dengan tau ngeraya jo kebangsaan ini. Abang tau ramai-ramai ngenita ratnan keselamatan tau kianak ya. Lu ke mayak moto, naya ramai-ramai pemung mayak dalan ya. Mesti tau mayak aturan dalan alun-alun ya. Kau dengan ini tau lu ke mayak kereta kianak ya. Konvoy-konvoy ya mau mesti maya undang-undang nata ya nang cing Sabang ataupun susah kuan bupun beken ya. Dan memang kerap ini pernah kena musim merikan, musim jerebu. Pak lo pakai tahu kuan kena keluk tudon dan kawasan lo ke Mado dan nampak. Kelirungan masusah ngacuk jota merikan bang kerabini na jarang mudan ya. Ya mau inan kerab baca mudan kenak apa luka pun-pun kerab pengamerikan baca luka pun-pun mudan apa ina sematuna na bersih kenak ya. Aku dang miak pak luka pun-pun naya ron tau makai ko pakai tau merok lo kenan kenak ya. Ngaco ko apa ini nan toksik mula abuk-abuk kipu-kipu mapuar dengan apa udan ini nah. Dok nah pengaudan mabura baru apa ini bersih sesuat kenak ya. Kurang nama nu kena bapak muda comudan ngertau ngerara. Mau nampak ini mesti ibu nerapun kan?

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani.

0: Tinuro acho malao ngnao borotao na batap apa alag nginet maching inantaw mapareng nirup apa lupatap idi magay tabalo ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat murang activity luk mabarat luk ngaruat pana luk mabura karap tinudo acho luk malao ini inan ngiak borotao na ngapu dehidrasi apa yaina keperluan tutu karab tinudo aco malau buror petap apa edikin anak lutap sihat bala tentang ini aratku Limbang FM Radio Tau
1: Radio Malaysia Radio Tau
2: FM 104.5 MHz
3: Angin ana alarm system in my house so creeping about, these people are freaking me out.
4: Radio Tau.

Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Kamu kena look dengar ya Maya info look kamu baru kena ya ngegala talu station pemantauan indeks pencemaran udara ataupun IPU dengan rekod bacaan tahap bahaya macam pukul 1 boleh dah join ya. Maya galak portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia Opis Ligan Kelibut Serian ngerekod IPU 420 Semarahan Telur Ratu Telur Pelutudu Idi Kucing Telur Ratu Walu Sri Aman ngerekod bacaan IPU sangat tidak sihat iaitu 235 Selabak bacaan IPU tidak sihat Luka Ngelun Ratnan Maratu Rinikod Bangsa Rike Sibu Bintulu Samalaju Muka Kapit Miri di Institut Latihan Perindustrian ALP Miri.

Ini kena lu ke dengar ya. Kudang ngelun Ratnanda 200 kelerungan sekolah. Ruan kita ke ia mau tahu nak kelik kudang apa keadaan bang karabini. Lu penting kena ke ia nepat-pat tahu ini ta. Ratnan keselamatan. Edi penak kesihatan buru tahu. Edi ahli keluarga manit-manit ya.

Jadi mau kita nak luka ni ngan agan pernah tinudo cua tahu bang karabini tekering ataupun merikan. Di pernah berjerebu. Ini nang ka berita tahu ratnan mudet laput ya, ngomong laput. Inan ngenau aco mudan ya. Labai ini pernah pengarau pis meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim namala. Cau mudan ataupun malalam jadi nak membarui rapu dan batu luka mangun bang kucing di Semarangan lepas ini iya nak ngacau korat nana proses ngemung laput bang kawasan tropika ya. Jadi angun ribut di penak malalam tropika ini mia ke temubu dengan power angenau tinudo ajo ame masagat misu ya rapo-rapo do etidangi di denak-denak teju mudan ya ya mau ajo luka mudan dengan membura ini do kenaki mia ngebersih rapun ataupun jerebu luka mangun bang bawang tahun nakini. Jadi agan kurang ini nggak cukup jerebu ataupun repun rata bawang lo pelangit sempat bang bawang tau ini lo kangenau tinudu aja tau ame-ame berjerebu kianak ya kuan tau lo kanatuman ataupun lo ke sensitif perlu ngado ratnan nalanan kawasan lo mukab kianak ya.

Adik Mau Kiana, ke pukul 2 ini, apa tahu Pad-Pad mi akan dengar berita Bang Bawang, Bang Berita. Tak lupa, Pad baru Pad-Pad dengan ramai Kiana dengan program dan dengan ramai di program Dalam Meligan pukul 2.30 nampak Kiana, ya. Jadi kerana Tina tahu Pad-Pad ron kong ramai dengan Nani Rata Rurumbak Kelalan, Samal-Samal.

0: Dopli dan Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurus lintai lu ngacing salin berita lu kelap karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Melah 276 juta ringgit inaki inan ngedalan rancangan tempatan banjir Bang Bintulu. Tibet ame inan menu apapun industri keboleh pasaran graduan edtech ngerekod prestasi Luk Pelabado. Tinudo aco Luk Melau ini tekering Sarawak Energy meraih jaminan bekalan elektrik lutup stabil. Berita Sata Jona. Rancangan tempatan banjir fasa 1 di 2 Bang Bintulu merapat miak selesai susah Arab Luk Inapu Lunta Bawang. Tara Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian namala, among projek ngerapu belanja 276.4 juta ringgit. Projek fasa 1 Luk Raga 26.4 juta ringgit nepengah Bang Elah ke 2025. Selabak kuan fasa kedua projek ini, dua ratnan lima komponen projek nepengah dinalan iaitu dari Taman Jason di Balai Polis Trafik. Alah telu baru komponen ngerapu kawasan SJKC Sibiu Game Park di Taman Desa Damai, projek tirawe miak barang nan kontraktor Bang Bulan Puluk. Lakini among belanja kuan fasa dua projek ini yang nak kinulak 250 juta ringgit. Dato' Amar Dr. Sim namalaina lemaba acegala Bang Facebook. Selabar Bang Adat lubakan Dato' Amar Dr. Sim Luk Pendak Menteri Kesihatan Lun Mula Perumahan di Perita Bawang mutu pegawai di Lun Kerja Majlis Perbandaran Pedawan MPP apalih sedia ngapuk tutun Bang Kerab Luk Patun. MPP perlu ngakalai dengan tubuh teknologi moden rapu Luk perlu masyarakat Luk megai misu. Ia pian anid inisiatif Luk Ron Ngedalan miak ngikit kualiti ulun rakyat. Dato' Amar Dr. Sim namalaina Bang Adat takuman malam ngeraya lubadlah ke 70 MPP Bang Kuching. MPP tipat Bang Bulan 1 lak 1,257 di Bang Karabina ia tetenan Majlis Daerah Luar Bandar Kuching kerana ia nak ngisu ame Majlis Perbandaran Padawan Bulan 8 lak 1,256. Bapak kuasa MPP ngerapu kawasan kiraya 284 kilometer persegi. Alun Terbawang Bang Bepat melikin balai ringin nakini inan akses dalan alun-alun Luk Melundo sepengah projek nganak tari dalan melikin mapengah lak nalem. Ahli Dewan Undangan Negeri Balai Ringin Dato' Snowden lawan namala projek ini meresamal kuan Alun Terbawang Bang Liwak Kampung di aktiviti anid ajo di aktiviti bapak latih dah pernah nakini melun senang. Dato' Snowden namalah projek ngerapu belanja 7 juta ringgit. 5 juta ringgit ialah agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching atau GKCDA. Selabak 2 juta ringgit ialah IMO lemabah sistem maklumat rekod-rekod dalam alun-alun Malaysia ataupun MERIS. Ia malainya dalam lungalah bala Bang Aceh Adat dari kampung Danau Keranggas Balai Ringin. Kadar keboleh pasaran graduan EdTech Opis Tenaga Manusia JTM petaju ngerekod prestasi Luk Pelabado siapa 55.5% graduan berjaya masuk pasaran kerja. Tara Menteri Buan Lamulun Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan namana kacingina ngatu laluan pendidikan idi latihan teknikal idi vocational ataupun TVET amik ngalap kepercayaan industri. Ilai ratnan keboleh pasaran luk merita 57.2% lunuk ngadik penak puas niat dengan graduan EdTech JTM. Ia malayna bang convocation EdTech JTM ke-25 luk inatur dari wilayah Borneo, Sarawak, Bang Miri. Kinula 75 graduan inak ngeramai bang adatina. Siapa EdTech JTM inan telu-telu kampus bang aput negara dengan melun 1,000,000 anak sekolah pengenal training Ratlak 2010. Sarawak Energy Berhad SEB merejamin bekalan elektrik lutup stabil idi petap agan penak bawang ini ngaput tinudo aco luk melau idi tekering luk makadang. Ia sinokong ratnan perancangan rapu akang operasi syarikatina bang ngurus loji hidroelektrik utamana. SEB mana kurang na audan bang kawasan tadahan ngenau aliran apa amek takungan loji hidrobakun murum idi batang ai amek kurang. Gan kurang ina sistem bekalan elektrik Sarawak luk inau ngelamud idi inak bersepadu ngesanang SEB ngurus pencanaan mayak keperluan inan ngeletup bekalan lutup stabil. Kebalana tenaga hidroelektrik ngedengan lele 65% bekalan elektrik amek nan sistem grid pencanaan terma 34% idi buat luk beken ina arang Aceh persen. Bepat elati perlu ruan transformasi mengunku sebulang bidang bisnes berdaya maju ini bekena aktiviti sara diri. Ahli Dewan Undangan Negeri Angkalili Dr. Jenikal Rayung Nyipa namala cara ini miak ngesanang masyarakat ngalap samal ratnan tanah ini buat luk idih nekini. Dengan ngenau nana bepat elati mengunku bisnes luk miak ngikit ulik masyarakat hasna di luar bandar luk mula arang na ina lunduk ngakam bang lati. Lunduk ngedalan bepat lati penapi tuan pelengikit ilah rapu kemahiran bang bepat ina. Pakai teknologi iri kalai bepat lati modern, miak ngedengan bepat lati ngikit productivity, iri tajuna ngeruat hasil produk bepat lati luk ina nilai tambah rapu pasaran luk melundo. Ia malah ini bang adat ngitak program Agro Agrikop dari Selidong Ulu Angkalili. Selama ini nenas variety luk meberu Sarawak Gold atau SG1 ia arang luk ngarui niat utama bang laman nenas bang pameran bepat lati Horticulture di Agro Pelancongan Malaysia ataupun MAHA 2026 luk undat mangun macing 6 aja bulan liwa dari Taman Expo Bapak Lati Malaysia Serdang. Ketua Pengarah Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia Muhammad Karuz Zamri M. Saleh namana kinula tuduk tan buat kabar SG1 Inuit khas Rat Sarawak amik maha sekuat ini. Kembalana variety SG1 Luktinibu Bang Miri ina ginala bangunku sebulang produk buat kabar premium luk inan nilai keboleh pasaran luk pelabah dita. Buat kabar variety MD2 luk pelabah peci idi tarak matang luk makamu yena arang liwa bulan. Variety ini pernah berjaya inau ekspor amik Singapore idi inan potensi mesut pasaran China di New Zealand. Pertubuhan Lenluk Makai Sarawak pian perita nyia ratnan aktiviti bepat ngerang warga kina bang bawang ini. Presiden pertubuhan ini Waisen Ong namala ia inan ngado warga asing masalah pakai visa amik ngikak inan ngedalan bisnes dengan nah kebenaran edi penak kerja secara NASA. Waisan Malayna bang aja galak media sepengah aduk ratnan sindiket luk periksa. Rumah luka merosak di Jubin kosong secara percuma. Sindiket ini memperdaya lunduk makai macing ngenau benda harta benda merusak ya mo na inan aki undang-undang luk miak ron ngalap palunda. Opis Tenaga Kerja JTK Sarawak nengeruat 24 notis ngelaba undang-undang buruh lemaba op service duk dinalan aja opat luk neplaba. Opis ini banga cegala namala 28 kertas siasatan pena ina ngukap. Operasi ini nuduk melunduk ngadi bang bepat perimatan bang bandaraya Kuching. Ia inan ngeletap bayak palun aki odinan buruh. Cara-cara di perundangan buruh luk merapu. Operasi meresiar kuan empat fokus utama yena ngaji lun kerja bekena luk na tudo di na inan lesen. Ngelaba syarat lesen ini na mayar gadi kuan lunduk kerja overtime. Siar panah kuan lunduk ngadi luk gagal mayar gaji kuan kerja luk dinalan bang aco rehat ini aco kelepasan ataupun cuti umum mayak kadar luk litap. Sekuat baru ngecing tajuk berita utama pulit aco ini. Malah 276 juta ringgit inaki inang ngedalan rancangan tebatan banjir Bang Bintulu. Tivet ame ruan industri menu keboleh pasaran keraduan etek ngerekod prestasi luk pelabado. Tinudo aja luk tekaring idi penak melau Sarawak Energy merai jaminan bekalan elektrik lutep stabil. Bagi ini salin berita pulih dah ini berita ini sinusun Rosita Apung rat section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan ini dah pulih dah ini tabi Malaysia Madani.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

ada pilih dia jauh dari hati ni. Apa pun baru kena ke jam lo ke talu. Apa pilih dia jauh tahu. Jadi kena ke tahu. Tajuna pad-pad darun kong ramai dengan Nani Rata Nixon Balang. Awamu merukat.

Terima kasih rentan kerap lu pengabirai kuanku paduit na tau sebadak sesu tertambahlah Tuhan. Kerap na tau necu do tau sembayang, wingi tabang sembayang. Tuhan ala taman kai luk bang surga, kai marai kerap ini bang paladmu, nekai mutu roh melikan Tuhan. Pad madah nekai, pad kai kali rentan ilung bala surat muluk melikan ini. Dan letak balamu Tuhan, pad mangun ku peruan kuan kai bang kerap ini. Terima kasih Tuhan, pangadang Yesus Kristus kai mutuamu ini. Amin. Doa maca bang Kolose 3:6. Kolose 3:6. Ini doa bala Kristus ini tu doa bang nemu yu dengan mala, dengan among ila, ini mada ini pertetang arang mu yu sebulang, dengan nani ubur-ubur, ini nani luk retan roh, dido menani dengan mere ubur kuan Tuhan bang niat muyo. Dan kudang ina bala Tuhan luk tau maca bang Kolose 3:6. Lawas sebadak luk wingit kuan tau yena do bala Kristus ina tudo bang nemuyo. Paulus pian jemaat Kolose ini menuk niat de ku bala Tuhan. Padi de inan tua idi gergan madak bala Tuhan. Dengan ila madak nalun beken ini maku pertatang peribadak arang dah sebulan. Ini tepat di dainan gergan menani mereka ubur kuan Tuhan dengan namigu doa arang alun mula ini kerap dah sebulan panak. Dan kerap tau macak bang Yakub 5:30 luk mala ini air tarang muyu luk mesusak doa ia sembayang ini air tarang muyu luk mawang doa ia menani ngubur Allah. Dan tahu kali bahwa sembahyang dan menani ini di melunta bala Tuhan luk telu perkara ini pelaba perlu kuan tahu lemulun luk manunan Tuhan dan luk telu ini amyak un martad kerap tahu tubu pun tahu tahu icuk pad macak bala Tuhan ningar bala Tuhan dan bah tubu pun tahu te sembahyang kuan tu dah terperkara. Do bang anu-anu susah luk tau hadapi. Tau icuk sembahyang. Kabala bang Yakub luk tau pengen maca. Ider tarang mu yuluk susah do ia sembahyang. Dan secun ider tarang mu yuluk mawang niat. Do ia menani ngubur Allah. Dan kuan tau. Ini kalai tau lemulun luk manunan Tuhan. Ngacok tau kali bahwa. Kerap tau sembahyang. Menani didengar bala Tuhan.

0: anutauan nga tua. Tuhan Yesus malabang Yahya 25 ayat 7. Kudang pala kulo tabang na muyo. Doa mo tu anu-anun lupian mo yun. Idi iya miyak nga kuan mo yun. Jadi nga cukoy na, kuan tau, perlu bala Tuhan ini idi bang na tau. Kudang nainan bala Tuhan bang na tau, na inan kuasa, nainan lalu tau, miyak mutu inan Tuhan, sembayang inan Tuhan. Kudang bala Tuhan na idi bang niya tau, among nani luk tau nganaw nainan ulak na. Ngacok maya nani luk tau ngenau tau miak ngacing bala Tuhan kuan lemulun luk ningar ratna nani nani tau ratan ubur-ubur tau nan Tuhan ngacok ina ider tarang moyo luk mawang niat do ia menani ngubur Allah tau ngeraya Tuhan bukan hanya bang selinggaga ia mau kebelabang nani ubur meratu 46 ayat 2 nani ubur meratu 42 ayat 2 Uy miyak ngubur nana rukad ulunku. Idi menani kuan Allah rukad ulunku. Jadi tau icuk menani rukad ulun tau. Na masam, na tau musam. Na tau melibo menani. Dan tau kali bahwa di surga nana lumadago. Ya mau tau lu tau menani tebaco kedangan. Dan ngimun lah. Tau belajar kerap cabang tanah ini. Tau lu tau menani. Ngeraya Tuhan. Dan ngubur ngadan Tuhan dengan nani tau dan tau kali mula lun bakan geraga lun bakan geragan ninger tan nani luk nani rohani luk miak mare badak luk miak mare penghiburan ataupun mare awang niat ngecukup bala Tuhan tau miak menyampai ataupun miak ngecing melalui bala Tuhan ataupun melalui ago melalui nani. Jadi ngacuk ini pelapa penting kuan tau. Patau lutap sembayang, lutap menani, lutap ningar pala Tuhan. Telu perkara ini. Kudang tau nganau ini bang ulun tau. Anu tau wan ngetua ani deco. Tau kali sagan panak bang tutup. Petrus, bukan Paulus dan Silas. Di dua lutap sembayang. Pat Tuhan panak. Ngecing idi ngedangan na didua. Didua miak ngecing putu didua melalui sembayang dan melalui penyembahan ataupun melalui nani didua inan Tuhan. Ubur-ubur didua inan Tuhan. Jadi kudang dia terkuan tau bang kerabini pana. Mirawi yang mesti ingin sut bala Tuhan tau sebadak bang kerabini. Doa tau sembayang. Tuhan terima kasih ratan balamu lukai pengenai ningar. Dan rapat kai pada anibur kai pangkarabini inan gregan ningar tembalamu inan gregan sembayang inan Tuhan dan inan gregan menani ngubur dan Tuhan dan keperluan kai ya Tuhan pad kai gregan ngeraya Tuhan rukad rukad ulun kai terima kasih bang adan Yesus Kristus kai mutamung ini amin.
1: Idi mau kudang ina sa kamu bala Tuhan, Luke Jing Pastor, Balang Selutan Kuantau, nang wangapu tau lemaba program dalan malikan minggu sini. Terima kasih mula Kuan Pastor Balang, idi kuan namung kenak tamantinan, Luke pad-pad neningar program ini rat pun majing kakipad na. Tuhan ngeperwan, manin purur tau, idi merepat majing papu baru bang rat program, Luke mapad bang minggu baru.

Ini mo kayak nak lo kayak ni ngada kurang ini ya program dalam meligan lo kat ini nak rorom sekaja MA dan RY. Jadi program ini miak ke pendengaran baru minggu baru bangkara blok mo pad kayak nak ya. Jadi tahu dan yang ini ratnan siaran langsung.

Bagaimana kau tahu masing ini teratnan siaran langsung amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 teratnan Perdana Menteri Tau Kenak ya.

Ari mo kena luka dengar tahu masing ini siaran langsung manat perdana kena ya di pengenin apa rorom sekejar Perkhidmatan Bisaya mia ke naju siaran bang bahasa Bisaya kena ya di papu baru menepa dengan rorom sekejar lubakan tak.

Tidak doa jo nuk pelabalau miak ngecing kesan kuan kesihatan burut. Anak-anak luk medari, bupun mengeren, decur luk mali, ngerapu, ede luk inan luk med luk mabura, padu inan pibaran siar tutu. Ngado nada ratnan ame su e tidang edi ngurang aktiviti fizikal luk maberat. Matat burur edi tetap rumah dengan do, ngala perehat luk petap edi niruk mula apa. Bala tatang ini rat ku Limpang FM Radio Tau.

Tinuro acho malao ngnao burutao na batap apa. Alag nginet maching inantaw maparing. Nirup apa lupatap idi magay tabalu ku apa kudang kinanak ramat rat kurumat. Murang activity luk mabarat, luk ngaruat, pana luk mabura, karap tinudo ajo luk malau ini, inan ngiak burutaw na napu dehidrasi. Apa ye ina keperluan tutu karap tinudo ajo malau. Burur petap apa edikin anak lutap sihat. Balat tentang ini, aratku Limbang FM, Radio Tawak.

Menuju kepada salam sejahtera, salam rindu jati di Muslim yang bersama untuk pertemuan jati Lamsa Riwati, pertemuan Lamsia Prima Tambi, saya Radio Malaysia 5 FM, pertemuan dalam edisi telupon kena bulan balu tahun 2026 atau minggu bersama suara itu Bro Zam yang akan ngerindah nemuin kemulau tadi dia sampai pukul 6 suruh padau kila no jemaah Muslim ya. Jadi jemaah Muslim aku akan gibit muyun bersama dalam jam yang memulau untuk pertemuan jati edisi kali itu yang ombo jemaah Muslim setogos sekejap lagi aku akan ngibit muyun ngongau ataupun bersama dalam acara ataupun majlis amanat perdana, perdana sempena adau kebangsaan 2026 yang akan bersambung siar nyugut Nasional FM ataupun TV1 membuling intong dalam masa itu jemaah Muslim yang buat aku akan ribet muyun ngongau kita no amanat atad yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang buat pertemuan jati dalam rancangan suara terdapat akan nangus pengurus sejak amanat ino pokoknya pukul 8 jati akan berhenti stogol sekiranya amanat pengurus lebih awal jati akan lalu nanti mau beritahu tentang beberapa RTM Kuching bersama kawan sekaja pukul 4 sampai pukul 5 sebadau jati akan bersama dalam rancangan asik bersama Bro Zam pukul 5 beritahu nasional dan posto beritahu radio RTM Kuala Lumpur akan melap kongon pengurus sejak beritahu nasional jati akan bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan asik ataupun seleksi untuk minggu. Jadi di anan pun aku akan ngibit muyun dulu ngintai aku akan ngintai isarat ada Nasional FM untuk sambung siar majlis amanat perdana berkaitan adau kebangsaan 2026 yang bo nulai lam PICC Putrajaya yang bo jemaah Muslim untuk ino aku ngibit mun berinan dulu sementara ngintai isarat isarat ada Nasional FM untuk narus program ataupun ngongau amanat tada yang amat berhormat Perdana Menteri jemaah Muslim. Jadi ada ngalih boleh siaran terus saja bersama nyugut Limbang FM itu jadi sudah tentu no lam genau.

0: kaitan bulan kebangsaan sumno jadi sama-sama nalang roso cinta mesetia timo negara jadi lam kempen ipa jalu gemilang. Jalu gemilang lain ka enggano sekada kain tetapi simbol kedaulatan perpaduan maya identiti negara jadi yang tercinta.
1: Nongkoro jati palu nibar jalu gemilang. Jalur gemilang simbol perpaduan mimong seluruh rakyat Malaysia mira kaum agama maya latar belakang tandu penghormatan nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara ngubah semangat patriotisme nanom waso sawat kenal sebagai anak Malaysia lan diri maya terisanaku
2: panduan maya etika ngibar bendera bendera Joko lam kedan berasi sempurna maya ojo bosak. Jalur gemilang penasang lam keadaan yang lurus sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak nganti maya yang ragu.
0: Bidombo jati buli masang jalur gemilang. Jati buli masang jalur gemilang lam dalai sekula kupis maya lam tuka masing-masing. Iba jalur gemilang bidombo saja jati aho sebagai cinta timo negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani kesejahteraan di mana sih?

0: Anwar Ibrahim sempena Hari Kebangsaan 2026.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wa usalli wa sallim ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Yang Bertuah Dewan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Menteri Perpaduan Negara, yang menjadi tonggak dalam acara pada hari ini dan sambutan kemerdekaan, rakan-rakan Menteri, Ketua Suasana Negara Dr. Syamsul Azri, rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Merdeka! Alhamdulillah, kita sambut kemerdekaan negara esok dengan keberangkatan Baduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong, genap 31 Ogos. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT dan memaknai kemerdekaan itu. Kita bersyukur kerana keadaan negara kita yang lebih aman, lebih teratur, ketimbang ujian pahit getir yang dihadapi oleh sahabat-sahabat dan dikatakan di negara lain. Ujian tidak terduga, kesan keganasan Zionis Israel ke atas Gaza dan Palestin yang berterusan, memuncak ketegangan kesan dari perang Teluk, menjadikan kos barangan dan baja meningkat. Dan di rantau ini, sekonyong-konyong kita terjebak dengan beberapa ancaman yang tidak terjangka atau terduga, seperti akan banjir besar yang dihadapi oleh negara sahabat Nepal. Dan di negara kita sendiri, di rantau ini, khususnya di Sarawak, kita masih berdepan dengan permasalahan jerbu. Doalah kita bersama sekadar Allah SWT, mudah-mudahan dapat kita tangani dengan baik, dengan jayanya. Saudara-saudari, hampir 7 dasawarsa yang lalu, pada tarikh keramat 31 Ogos 1957, fajar baru menyingsing dari ufuk tanah air. Rakyat berbondong-bondong dari desa, pedalaman dan bandar dan kota kecil, dari pelbagai latar kaum dan agama, bergerak sederap menuju Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Inilah generasi yang telah membentuk negara kita tercinta menghadapi zaman yang masih bergelora. Perang Dunia Kedua baru meninggalkan puing-puing kehancuran di merata dunia. Sejarah hitam kita menduduki imperialis Jepun dan ancaman gerakan gerombolan komunis di tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Asia dan Afrika turut menyaksikan gelombang kebangkitan pembebasan, menjanjikan kemerdekaan, menolak pemerintahan asing, penjajah yang rakus menggondol kekayaan negara. Dan kita melihat era baru dalam sejarah dunia. Tanah Melayu atau Melayu pada ketika itu, alhamdulillah, turut bersama di tengah-tengah gelombang yang semakin membuak. Namun kemerdekaan kita ditempa dan diterpatri melalui cara dan jalan yang sendiri. Sekali lagi alhamdulillah, walaupun pahit getirnya dari zaman perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, berterusan ratusan tahun anak-anak Melayu bangsa. Dan pada ketika itu golongan pendatang merobohkan kekuatan yang dulunya dikagumi dengan gelar Empire Kesultanan Melayu Melaka. Jadi dalam ingatan kita yang kita himbau singkap hanya dari segi sejarah, negarawan yang telah berjuang dan memimpin. Sebab itu kita harus terus kenang jasa dan pengorbanan mereka. Umpamanya tatkala peristiharan kemerdekaan termeterai

dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Hasrat yang sama bila diungkapkan oleh Tunku Berhaman juga. Tatkala bendera Malaysia dinaikkan dengan megah dan rakyat bergelinangan air mata gembira bahawa negara ini merdeka dan berdaulat, tatkala Union Jack Inggris diturunkan, apa kata almarhum Tunku Berhaman? Peringatan kepada kita generasi sekarang, merdeka itu bukanlah suatu benda yang mudah boleh didapat, melainkan ialah dikehendaki. Untuk mendapatkannya itu ialah iaitu pengorbanan yang sebesar-besar pengorbanan. Itu bahasa bapa kemerdekaan dulu. Kita tercabar menemukan wajah, bentuk dan keyakinan sendiri. Dan kini tanah Melayu dulunya membesar dengan gagasan baru yang lebih gagah, dengan penyertaan Sabah dan Sarawak pada tahun 1963. Tokoh-tokoh besar ini termasuk marhum Dato' Ong Jaafar, mengasas perjuangan orang Melayu, tapi dari awal melihat kepentingan semua rakyat, semua kaum, semua agama sebagai saudara. Almarhum Dr. Burhanuddin Al-Helmi mengungkapkan suatu kenyataan yang sangat mengesan dan menyentuh sanubari dan lubuk hati kita. Mari kita hadam. Apa kata Burhanuddin Al-Helmi? Di atas robohan Kota Melaka, kita dirikan jiwa merdeka. Bersatu padulah segenap baka, membela hak keadilan pusaka. Pejuang kemerdekaan Burhanuddin Al-Helmi. Cuba kita cerakin, teliti, menelusuri setiap bait. Ya, robohan Kota Melaka. Negara ini bangkit atas robohan Kesultanan Melayu Islam yang agung diroboh, rusak punah dengan bedilan senjata moden Portugis yang berlaku juga kerana kealpaan dan pengkhianatan beberapa suku Sakat Dalaman. Tetapi dia ungkapkan roboh. Kita bermula atas robohan. Tapi apa cita-cita kita? Kata Burhanuddin, kita nak dirikan bukan saja negara merdeka, rakyat yang sedar dia merdeka, tetapi jiwa yang merdeka. Bukan sahaja sistem dan negara yang dikatakan negara merdeka, tetapi jiwa merdeka. Dan ini hambatan dan cabaran lebih besar. Sebab itu, untuk membina semula dari robohan, menanam di jiwa dan pemikiran kita semangat kemerdekaan, maka kita harus bersatu. Siapa yang harus bersatu? Bapak-bapak kita sebut, bukan bersatu kaum atau daerah atau wilayah, tetapi bersatu setiap dan segenap baka. Mana segenap? Orang Melayu tentunya majoriti sebagai induk dan bumi putera. Tapi semua suku kaum harus terus bersatu memainkan peranan ini. Untuk apa? Untuk membela hak keadilan pusaka. Anak-anak generasi muda harus hafal baik ini. Kerana satu ayat yang memberi

pagaritian. Saudara-saudara lihat, sejarah kita bukan semestinya bermula 1511. Tetapi tarikh itu tarikh robohnya Empire Melayu Islam Melaka. Sebelum itu ada tamadun yang agung dan mulia yang menyebabkan hebatnya lingua franca Melayu dan kekuatan Islam di rantau ini. Kita bergerak, pimpinan silih berganti, penanan tokoh-tokoh dan negarawan ulung ikuti lih marhum Tuan Abdul Razak Hussein, sampailah kini. Pemimpin-pemimpin kita menghadapi liku-liku dengan berani dan mengajak seluruh rakyat bersatu, bermuafakat, menjaga amanat dan janji peristiharan kemerdekaan dan membina semula selepas robohan Kota Melaka. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Tidak ada negara yang tidak punya permasalahan. Pasang surutnya, pahit getirnya, kekuatannya dan kelemahannya, kehebatannya dan kerunsungannya. Tetapi kita tetap bersyukur kerana ini adalah di antara negara yang paling aman di dunia. Dengan wajah-wajah berbeda, warna kulit berbeda, suku kaum yang berbeda, tetapi masih ada kekuatan. Kekuatan ini mesti diperkuatkan. Kita mencatat beberapa kejayaan mutakhir ini kerana kita mampu menongkah arus ini. Kerana kita menongkah arus, biasanya rakan-rakan saya yang ikuti perkembangan dari awal, saya percaya Datuk Sri Zahid, rakan-rakan menteri, tahu bahawa semasa merdeka 1957, kalau tengok, kalau kita teliti liputan media asing, mereka tidak percaya Melaya atau tanah Melayu pada kita ketika itu mampu bertahan dan merangkul kekuatan semua kaum. Kerana pengalaman di banyak negara-negara Asia Afrika, Latin Amerika berkecai. Tetapi kita buktikan kita boleh bertahan. Bukan tidak ada musim tragis dan tragedinya, tetapi kita bertahan. Malah dengan wawasan besar pemimpin negarawan pada ketika itu, bersama dengan tokoh-tokoh agung besar dari Sarawak dan Sabah, mereka melangkah satu tapak ke depan yang jarang berlaku dalam sejarah dunia. Catatkan mana negara yang ada satu negara berkecai. Yugoslavia jadi tiga, Czechoslovakia jadi dua, Pakistan jadi dua, ASEAN India dari tiga jadi dua jadi satu, Malaysia dari satu sekarang bergabung tiga kekuatan tanah Melayu Sabah dan Sarawak. Dan dengan kekuatan inilah kita merangka dan kita tercabar generasi ini untuk melakukan sesuatu. Ya, kadang-kadang kemelut geopolitik yang tidak menentu, KDNK kita masih berkembang. Bayangkan, tidak ada yang mengandaikan mengikut unjuran pertumbuhan yang begitu rupa. Tidak ada. Tidak Bank Dunia, tidak IMF, tidak Bank Negara, tidak Perbandaran, tidak Kementerian Ekonomi. Tidak ada yang mengunjurkan kekuatan ekonomi kita. Tetapi Alhamdulillah, suku kedua 2026, KDNK Malaysia berkembang 6%. Pelaburan dan yang diluluskan dan jumlah dagangan tercatat paling tinggi dalam sejarah sejak tahun 1957 dan 1963. Daya saing Malaysia melonjak ke tangga 15 pada tahun 2026. Dan kekuatan dana kita ringgit muncul sebagai mata wang terbaik Asia 2025.
Saudara, pencapaian ini hasil khidmat sejak merdeka dan tidak berhasil sekelip mata. Dan Kerajaan Madani, rakan-rakan, memilih jalan sukar, membetulkan asas negara, memperkukuh tata kelola, mengembali disiplin fiskal, menutup ruang ketirisan dan mempercepatkan kelulusan dan membina keyakinan terhadap Malaysia. Sekali lagi, kematangan rakyat, perpaduan, kerangka ekonomi berlaku kerana harapan tinggi menggunung. Tetapi saya akui dan insaf bahawa harapan rakyat tinggi menggunung hanya seringkali keupayaan kita, walaupun kita bekerja sebagai satu pasukan dengan ikhtiar sebaik mungkin, menteri-menteri, pejabat awam, badan penguat kuasa, badan pertahanan negara, tapi masih ada keterbatasan dan tidak memenuhi keseluruhan harapan rakyat yang menggunung. Sebab itu, kita harus akui dan manfaatkan waktu ini untuk menyatakan, mari kita bersama-sama terus bekerja untuk memperbaiki ruang yang ada, kelemahan, mengekang keterlanjuran, dengan mengekalkan kestabilan supaya kita dapat merancang ekonomi dan pertumbuhan negara dengan baik dan menjaga kepentingan semua rakyat. Memang sukar kerana dalam Kerajaan Madani ini kita harus membela semua. Bagaimana mahu memberi manfaat supaya T20 yakin supaya melabur terus? Bagaimana kita boleh membeda nasib M40, B40? Bagaimana kita tangani permasalahan Melayu Bumi Putra yang bermula dari tahap yang rendah, yang masih merasa di kawasan-kawasan tertentu terpinggir? Bagaimana tentang harapan kita merangkul dan mendakap kekuatan rakyat China, India, orang asli Sabah Sarawak? Sementara itu, warga emas, anak muda, pekerja, OKU, wanita, petani nelayan penjaja, dan kini muncul lagi pekerja gig. Sebab itu, kita tambah terus dalam keadaan kekangan ini, peruntukan SDR dan SARA RM15 bilion tahun ini, tertinggi dalam sejarah. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Apakah ini dapat mengekang permasalahan kos sara hidup? Belum. Kita akui harus ada langkah-langkah yang harus terus diambil. Kemangan tentang nasib M40 kerana mengatakan kita terus memberi penekanan kepada B40. Saya jelaskan bahawa sejak tahun 2023 kita telah menurunkan kadar cukai pendapatan 2% untuk manfaat M40. Ini menyebabkan kita kehilangan 1 bilion ringgit, termasuk peningkatan gaji pejabat awam. Bantuan awal persekolahan yang disampaikan itu kepada semua murid dengan kadar kenaikan kepada 105
menggigit setiap murid, tidak mengira latar belakang keluarga mereka. Ini juga 800 juta ringgit. Sarah yang dulunya sekali, dia jadi dua kali. Banyak rayuan yang minta jadi tiga kali. Yang harus diberi pertimbangan oleh perbendaharaan. Penyasaran subsidi elektrik yang juga menimbulkan sedikit keresahan, tapi telah memberikan manfaat kepada 85% pengguna. Berapa kosnya? 4 bilion ringgit. Saya gunakan mesej hari kemerdekaan ini supaya kita terima kritikan, saranan, tapi jangan kita nafikan apa yang dah lakukan. Kita terima ini yang dah lakukan, belum cukup. Kerana kalau tidak, kita hanya mengeluh, membebel tentang hal yang belum dilakukan, tapi tidak pernah mengakui dan bersyukur kepada Allah SWT tentang apa yang kita dah terima. Saya beri contoh yang biasa, yang beri manfaat kepada hampir semua M40 dan T20 yang menelan belanja 40 bilion ringgit tambahan. Apa dia? Budi 95 dan diesel. Berapa kesan dan kos yang kita bayar? Semua rakyat bayar 40 bilion ringgit. Begitu juga peruntukan kepada negeri-negeri. Walaupun sebagian negeri tidak pernah mahu terima kenyataan ini, sekali lagi saya tegaskan, semua peruntukan bagi semua negeri naik di bawah Madani. Di peringkat akar umbi, kampung angkat Madani, sekolah angkat Madani, sejati Madani, terus diperkasa. Kendati pun pelbagai ikhtiar dilaksanakan, saya, PM, rakan-rakan menteri, tidak pernah menganggap bahawa kita sudah selesaikan semua masalah. Dan ini bukan tirai untuk menutup keresahan rakyat. Saya faham rakyat masih bergelut dengan kos sara hidup. PMKS berdepan dengan tekanan kos. Prasarana sekolah dan kesihatan merata tepat. Setiap Jumaat saya dengar daripada anak-anak kecil tentang kemudahan di sekolah. Di Putrajaya Hospital, di Kuala Lumpur, di daerah-daerah, ibu bapa, anak-anak, keluarga masih beratur dan berhadapan dengan tekanan di khidmat di hospital dan di klinik. Saudara-saudari, belanjawan 2027 akan dibentangkan dalam masa terdekat. Tetapi biasanya saya akan jawab, tunggu belanjawan negara. Tetapi nampak rakyat tak mahu sabar dan tak mahu menunggu. Kerana mereka katakan, dan menteri-menteri sampaikan kepada saya, tekanan sara hidup tak tunggu bulan Oktober. Perniagaan perlu berkembang sekarang, tak boleh tunggu bulan Oktober. Maka di ambang kemerdekaan ini, saya terpaksalah berikhtiar mencari jalan, mengambil langkah dan mengumumkan sesuatu yang boleh melegakan sementara. Itu anak-anak sekolah, anak muda, suri rumah dan ibu-ibu, dengan pengumuman-pengumuman berikut. Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027
akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disahirkan AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mulran dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai esok sebaiknya 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima lawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan negara keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan gerak keseluruhan negara keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan gerak ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan gerak

0: Tuan, Nimong seluruh rakyat Malaysia dan juga kaum agama mayat latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon merasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri mayat terisan aku.
1: Panduan mayat etika mengibar bendera. Bendera jokok dalam keadaan berasi. Sempurna mayat ujar bosak. Jalur gemilang penasang dalam keadaan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu buai ataupun rusak, nanti mayat yang ragu.
2: Bidombo jati buli masang jalur gemilang. Jati buli masang jalur gemilang dalam dalai, sekula, upis, mayat dalam menduka masing-masing. Iba jalur gemilang, bidombo saja jati aro sebagai cinta timur negara jati Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anjay Sabadam dan salam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lemali boy to telah pukul boy to RTM Kuching. Konsil Komiti Pengurusan Bencana Pagun JBPN Sarawak sentiasa ngelamagat berkaitan kerana daun lisun mebacaan indeks longos kama IPU lam Pagun ite. Chairman JBPN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugamba Semara bahagian ini akan bekerjasama dengan agensi point agensi Pagun serta federal untuk mengusai keadaan ini. Lam ketangan media do ite JBPN Aromara bila IPU ngerekol semua point card critical 400-500 bahagian akan ngatur tindakan bersama agensi Sarawak sentiasa ngelamagat berkaitan kerana daun lisun mebacaan indeks longos kama IPU lam Pagun ite. Chairman JBPN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugamba Semara, bahagian ini akan bekerjasama dengan agensi point agensi Pagun serta federal untuk mengusai keadaan ini. Lam ketangan media doite JBPN Aromara bila IPU ngerekol semua point card critical 400-500 bahagian akan ngatur tindakan bersama agensi doite JBPN Aromara bila IPU ngerekol semua point card critical 400-500 bahagian akan ngatur tindakan bersama agensi.

Oh, mau sih aku siap berindang bersama sebuah lagu Jamal Mirdad, lagu yang terdengarkan Jamilah. Jamal Sid, terima kasih di Mamuyun yang bersama DJ Joki Abdoja sehari tiap malam kawan pertemuan jati lam soro pada itu untuk pertemuan lam rancangan asik bersama Bro Zam. Jati sudah pun lama ada minggu ada itu jadi di Mamuyun yang buat-buat lam penawan muli, buat-buat bersantai bersama mesanan ataupun yang kekal lagi sibuk me urusan yang masing-masing sing bersantai bersama kawan-kawan semoga

Untuk minggu itu kalau alan memanau mea lebih monce lagi ya. Nikmatilah masa itu bersama mea insan tersayang. Rehatkan minda mea nimung kendo tenaga untuk minggu yang agu. Walaupun walaupun aku yang kakak lagi bekerja lama ada itu, tetapi yang paling perlu suap kakak lagi cuti je mau si dia. Suap jadi akan nyambut adau kebangsaan talu pemiso ngadau bulan balu. Jadi itulah masa no untuk jadi bersama-sama menghayati arti kemerdekaan nganang jasa me pengobatan generasi yang tegulu me paling perlu menghargai keamanan serta keharmonian yang panah yang neroso jati ada teh. Jukai hapi nubo sejam min lama saya teh kibarkanlah jalur gemilang me sawat genau. Tapi naino walaupun naino jemaah usid sambutan kali ite aku perkara yang perlu jati nak perhatian. You know keadaan adau ngelisun. Wah, itu yang perlu jadi ngalap pandai, ngalap magat bersama. Jerebu ya jemaah muslim. Untuk makluman jemaah muslim dan juga kemas kini sistem pengurusan indeks keadaan adau nekama Malaysia APIMS sauta buku 12.45 minit tanpa kadau itu kemai. Popo kawasan Alam Sarawak ngerekod bacaan IPU yang on job sihat. Yang bos Rian ngerekod IPU Pat Sinando. Semarahan talu-talu do yang bawa kucing talu kusung apat selidno ngerekod bacaan kategori bahaya. Sementara ino Lam Suryaman ngerekod 220 balu ino kategori yang bono-bono job sihat. Jadi timo mion yang aku ngal program dari bau pastikan mion ngana mas ya. Yang bawa kalau nyugut dalam laman web APIMS Limbang lamasa ite ngerekod bacaan 100 do ngopo dapat. Kalau aku mai 100 turu lam pukul 12 lama saya te 100 dong apa dapat jadi kalau jadi mana semilau timur rebau menggunakan kita nombor ke keadaan 100 dong apa dapat no. Memang cukup-cukup ujub sirat lah jadi kalau semilau no nganak lah anak no mas mion anak topeng abas topeng adung lamiri 105 ngopo jam. Sementara lam kuasan Sibau meja mawasri dah Bintulu ngerekod bacaan 100 balu ngopodo. Apa kuasan lam mukah 100 balu po dapat lam kuasan Sibau 100 siam po dalu. Bacaan yang yang onjob sihat ya jemaah Oslid. Sementara lam kuasan Betung 200 Seriaman 205 ngopo dalu. Lam Kucing aku popo kuasan yang ragang sudah bacaan no. Kalau setakat itu lah jemaah Oslid. Yang mau setakat itu lam kuasan Serian 400 talu podimo itu bacaan yang merbaya. Kucing talu 100 dongo pod dalam kuasan Kota Semerahan talu 100 talu pod namite bacaan yang sinilau tada laman web APIMS ya jemaah muslim. Jadi timo mion yang lama sete berbuat pidumbo saja dan kelumuan jaga kesihatan mion setiap masa kalap-kalap ilakan semilau tada kuasan alai untuk menjaga kesihatan mion hasno timo mion yang berisiko ya. Terus berindang bersama lagu ya sarus jemaah muslim.

Langkah-langkah keselamatan tangga yo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turu ngopot meter tat mantuka timo. Ngenak tadi pinggang keselamatan tiap masa. Derai nyugut limit laju yang tenatap. Dari derai lam masa keadaan mita. Maya nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin itetat Radio Jati.

Oke, semua lagu Tadesti 12 lagu yang tenang akan Isabella Hangi Bejati 58 menit bersama dalam jam yang kedua untuk pertemuan dalam rancangan asik bersama Bro Zam. Yang asli dilakukan untuk pertemuan asik bersama Bro Zam dalam sewa laut bersama sebuah lagu Tad Thomas Payung Dombo Kau Aku Mubut. Pengurus lagu Tad Thomas Payung berito Tad Nasional FM akan melakukan pengurus Nasional FM berito Kelano dan kelemuan tarus saja bersama Deji dalam jam yang keturi untuk rancangan seleksi untuk minggu sabar pukul onom soro padau.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tawas bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: Sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang.
1: Seleksi untuk minggu.

0: usulan kebangsaan Sumno jadi sama-sama ngalang roso cinta mesetia imo negara jadi dalam kempen IPA Jalu Gemilang. Jalu Gemilang lain ka enggak no sekadar kain, tetapi simbol kedaulatan, perpaduan, maya identiti negara jadi yang tercinta.
1: Nongkoho jati palu, ngibar Jalu Gemilang. Jalur Gemilang, simbol perpaduan, nimong seluruh rakyat Malaysia untuk mira kaum, agama, maya latar belakang. Tandu penghormatan, nganang jasa serta pengorbanan selit pejuang yang sudah berjuang untuk kemerdekaan negara. Ngubah semangat patriotisme. Nanon rasa sawat kenal sebagai anak Malaysia dalam diri maya terisan aku.
2: Panduan maya etika ngibar bendera. Bendera Joko dalam kedan berasi. Sempurna maya onja bosak. Jalur Gemilang penasang dalam kedan yang lurus. Sekiranya bendera sudah terlalu kuai ataupun rusak, nanti maya yang ragu.
0: Pidombo jati buli masang Jalur Gemilang. Jati buli masang Jalur Gemilang dalam dalai, sekula, kupis, maya dalam menduka masing-masing. Iba Jalur Gemilang, pidombo saja jati aro sebagai cinta timur negara jati Malaysia.
3: Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Mostly dah sebuah lagu tad mawat tungkat semangat. Jadi sudah pun lah untuk pertamuan jati lam soro padau ite. Jadi aku akan ngapung demuyun bersama me sebuah lagu Razali Husin iau jelama bujang-bujangan. Nutup siaran perkhidmatan bisa Radio Malaysia 5 FM siaran talu ngepot dengan bulan balu tahun 2026 atau minggu. Jadi nasihat ku timo muyun, ya mostly jaga kesihatan muyun, adang nunu nunu sampah, nunu lilik, nunu ladang lam masa ite supaya kedan adau kedan ngelisun kedan jerebu te kurang ya yang ambo semakin teruk sudah lam kawasan jati sawah kita. Jadi jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga ulah muyun lan setiap masa. Jadi tio aku Zamri naik nyambit monco so padau timo muyun slit memonco ti bersama lagi. Salam sejahtera, salam Malaysia, salam Sarawakku, maju makmur.

Selamat lemai dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Sada Lemai YFM. Okey, kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Ya, jadi ke lemai tu bergulai dengan waktu Raja Sebuking atau ke RB berangkari pukul 6 lemai nyentuh dengan pukul 9 malam tu lagi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami di Kuching tu, di Serian, Bak Ndur-Ndur ke Bukai, okey? Bak Sri Aman, okey? Pemegak di Sibu, di Bintulu, di Miri, di Limbang, di Lawas, okey? Kita kediau di Sabah, di Labuan, Brunei, tau ke Kalimantan Barat Indonesia, boleh dengar ke kami dengan acara online sebelum Malaysia, pemegang di luar negara. Okey, selamat dengar ke kami. Okey, ngena frekuensi radio YFM, ngena aplikasi website RTM Klik, channel Astro 871, My TV, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Okey, mai acara di kena dengar ke kami. YFM 24 jam merindang kita semua, okey. Ya, jadi palingnya pukul 6.15 minit lemai bakal selama kita ninya ke program Lalau Penghidup. Udahnya 6.30 lemai ndoraku menatai ke pesan berat ke bisi diterima kami bak YFM. Udahnya pukul 7 lemai kita ninya ke sembahyang Misa Kudus. Udahnya pukul 7.30 lemai ndor kami nabur ke berita lemai hari YFM. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 8 ndor aku merindah kita ngau lagu berkongsi ke info berita pergi maca sekedar komen ke besi danjung kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi nyamai tusun program kita ke lama itu Sada Lemai YFM 30/8/2026.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan data baru setiap gulai bala peninga berprogram lalau penghidup. Minggu tu ia Minggu Trinity ke-13. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil dari Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Injil St. Matthew bagi 16 ayat 21 ngakai ujung. Nyari tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lamar 25 ngau 26. Lamar 25 ngau 26. Nyalai dia tu kena kemaca gentran Injil tu. Kenyau rinyo, Jesus lalu belabuah berjaku ngoterang agak sidak murid ya, ku ya, aku ndak tahu ndak ngakai Jerusalem. Lalu nat kemayuh macam perinsok sidak tetuai-tuai, sidak tuai imam ngau pengajar adat. Aku dekak kena bunuh, lalu hari ketiga aku dekak angkat hidup baru. Peter narit ya ketisau, lalu ngeraro ya, Allah Ta'ala tidak mengasuh utainya nyadi Tuhan, pihakku ya. Utai itu tidak tahu nyadi penuhan. Jesus maliak lebjaku ngopita, lari nuan riaku sitan. Nuan tu ngacau aku. Laba utai di depan sud kenuannya runding mensia. Ukai penemu di datai ari Allah Ta'ala. Udainya ko Jesus berjaku ngosidak murid ya, barang siapa tidak netiah ke aku, ia tidak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang ia, lalu netiah ke aku. Laban barang siapa tidak ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke ia. Tang barang siapa tidak nyerah nyawa diri ke tegal aku, dekat tertemu ke penghidup baru. Kati orang tahu boleh penguntung, dia bempu semua dunia, tak semangat ia lenyau, tentu tidak. Nadai utai tu boleh diberi ia, kena ngambil nyawa ia pula baru. Laban anak mensia dekat datai, dalam mulia apa ia, gulai ngesidak melekat ia. Lalu udahnya ia dekat ngupah genam ikut orang, nitia ke pengawak, tu dah dikerja sidak. Ngau benar aku madah ke kita, bisik sekedar orang tidak itu, apian mati, datai ke sidak udah medak anak mensia datai baru dalam perintah ya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, kita ningau pasal Jesus di nampung randau ya ngebalau murid ya. Udah pita di nyawat tanya ya, lumadah ke Jesusnya Kristus tak ke Mesaya. Lalu buat ayat 21, Jesus nerang ke silia reti jalaya tinjadi Kristus tak ke Mesaya, tak ke Al-Mesiah. Lalu ke Jesus, Kristus tu mesti dulu kena tinggang perinsok serta mati. Sebedau ya uliah berkuasa nyadi raja. Tanya pihak buat hari ketiga ia dah keangkat hidup baru hari mati. Nyadi utai tika Jesus di tu, ia nyak peneka ala apai, ia nyak mensia dekat dia selamat oleh perinsa ngau pemati Kristus. Lalu tu megak dia padah ke dalam bub kudus. Jesus kaya dekat dia kena dia perinsa teka mati, ukai ketegak kuasa nasib, tang hari peneka ala talo. Bawa ayat 27, kita tengok Jesus ngenak gentran jaku anak mensia. Anak mensia, tak son of man. Lebuah nyebut pasal yang pu. Nyadi gelar tu suah dikenak Jesus jaku ke pasal dari pu. Lebih lagi bersangkut paut ngeprinsok teka pemati ya. Menyadi ajar Jesus pasal Kristus itu, jauh nyelai reutai ke diajar bala tuai pengarap Raja Judah dulu hari itu. Nadai siku bala Raja Judah kalau ngajar madah ke Kristus dekat de perinsok lalu mati. Bok rundiang sidak, Kristusnya orang di dekat menang ngalah ke munsuh Raja Judah. Amat sidak nemu pasal nemia Allah Ta'ala, teka son of man, ti dekat nat ke perinsok,
munyi terpadah ke buat Isaiah 53, tang balau rajuda nada nyangkau ya tu tau sama siku ngau Kristusnya. Tu mah kebuah balau murid Tuan Jesus pan pedis benda nerima utai terdajar Jesus pasal Kristus tadi. Nyalai nitiah kebuah baca kita, Peter lalu narit Jesus ketisi, lalu negur ya. Ndak ngasuh yang tersebut ke utai pasal terdekat di perinsa ngau pemati. Laban baru ni yang pita, semua utai udah mujur magang. Lalu ia ngelala Jesus tu orang tiba kuasa. Lalu ndak kia tak baru baduk madak Jesusnya Kristus. Kati kejala Jesus tak berjaku madak diri dekat dibunuh balau musuh ia. Tu mekebuah pita nganuk Jesus. Peter kenyebut tu leban ia rindu serta taluk ke Jesus. Ia megak ngumai derimpu nemu lagi hari Jesus. Amat ia ndak sedar. Tang utai tindak ditemu Peter, ianya ia nyadi bekerti sitan serta maik penguji ngakai Tuan Jesus. Ngasuh ia nyeliah ketugas ia. Nyadi tu meh kebuah Jesus lalu nganuk Peter serta madah ke penemu Peternya ukai penemu Allah Ta'ala tang penemu mensia ajak tak ke penemu sitan. Menyadi kita orang Kristian suah benar bakal Peter tu. Ngumbai penemu kita di mana sudah betul sepi kita nyok sebaka ke penemu tak ke hati Allah Ta'ala. Tang ke benar menyadi jalai Allah Ta'ala suah berbeda lagi dari jalai mensia tau ke jalai dunia. Tu mah kebuah kita patut nak kuliah mansia hati Allah Ta'ala. Lepas kita mutus ke pengawak dalam dunia tu. Lebih lagi pengawak tiap sangkut pawat ngau eklesia Allah Ta'ala. Hari kita ti berarti ke dalam lagi pasal gaya Allah Ta'ala dalam buku kudus. Lalu lebih lagi gaya Tuan Jesus nitiah kepada dalam Injil. Kita boleh semak lagi nyagam gaya penekak Allah Ta'ala. Bok dunia tu mensia lembau benda berantu kenyawa diri. Lebih lagi korang bukai. Mensia berlagi berat keupah lalu ndak sedia merik darimpu serta melau rabukai. Nyalai buah ayat 24 agak 28, kita dengar Jesus ngajar bala murid dia pasal reti sidak di dekat nitiah ke dia. Amat ajar Jesus diberi bakal kengagai bala murid dia. Tang kebenar ia diberi ke semua kita orang Kristian. Kita ingat dulu itu, bala orang mayuh bisik udah nguji ke mejal Tuan Jesus serta ngasuh ia nyadi raja sidak. Selepas ia temeri orang 5,000 makai. Nyalai ajar Jesus itu tentu pedis benar oleh diterima sidak. Batang ajar Jesus ianya semua terdekat nitiah ke ia mesti bersedia ngelengkak kutai di balat di kemerat takut di kerinduk ke sidak dalam penghidup sidak. Sidak mesti sedia ninggal ke penglikun ngau penglantang. Nyengkawam seput sidak ketegal ia. Pair itu kita mensia nyengkawam kita orang Kristian balat benar berat ke penglantang ngau penyamai. Serta ngai pedis mimit. Lebih lagi balak kita kediau di negeri. Bala orang tinitiah ke Jesus patut ndak berat ke dirimpu. Tang sedia merik diri kalau talo ngau kura bukai. Lalu enti sidak oleh gereja tu, sidak dekat nemu penghidup tidak kemuas ke sidak. Menjadi amat pengawak tinitiah ke Tuan Jesus tu mar, setelah tahu mai pemedis, tang penghidup tidak nitiah ke Jesus, dekat balat lagi mai pengerusak ketubuh ngau kesemangat kita. Ingat menjadi, balau tinulis Injil berkata St. Mark, nulis tu ngari balau orang Kristian, dia benuang nat ke pemerintah, lalu mayuh megak dia benuang kurang di negeri Rom. Bawa ayat 34, Jesus madah kuya, barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku. Barang siapa tidak nitiah ku aku, ia ndak tahu berat ke dirimpu, tangesan regang yo lalu nitiah ku aku.
Siti rejalai kita indak berat ke derimpu, ianya dalam semua utai, kita yang patut nguji berunding kura bukai, ibuah setawa basa kesidak. Kita yang patut ngelala, kita yang ngosidak tu sama nemiak Allah Ta'ala. Kita yang patut berat kura bukai, malat kita yang keberat ke derimpu. Jesus megak nyuruh kita yang ngesan regang kita. Menjadi ingat kita, regang tu ukai tanda utai di mana kliat. Ya kayu tidak kena bunuh orang yang salah. Serta patut kena hukum bunuh. Lalu tu Siti rejalai ke gagak orang rumah, awak ke mensia cukup pedis mati. Orang yang salah dia senyan regang niti pasar yang ke tempat ia tidak deregang. Ia dikelesai ke orang di depan sok ia.

0: nang ngadang drempu pedis serta mati. Dole buah tu nyadi ia ndak kenyit. Kedua, uranya nang nadai ngadang drempu nerewak puji toko basa. Kita orang Kristian megak patut ngadang drempu nerewak pemerintah serta ndak patut berat kepuji dari manusia. Tang kita megak bisik bidang ngurah salah tinyan regang kena hukum bunuh. Laban bok kita tinitiah ke Tuhan Yesus, kita sengaja nerima regang setanyaan ia. Urang nadai menjal kita. Kita sengaja nerima pemedis perinsa ngau klese orang. Yesus megak ngajar setamadah kurang ti kelalu berat ke derimpu dekat ngerusak penghidup ia. Tauran temerik diri ketegal Yesus dekat ngasai ke penghidup temeruan. Setelah penghidup tengemuas ku hati ya. Orang ti selalu dekat ngelantang ke diri, nyak orang tidak cukup lantang. Yesus ngajar ngasuh kita berat ke penghidup temeruan buat dunia tu, ngau buat dunia ti dekat datai lo. Menjadi, nadai guna kita bempu semua perkaya dunia. Ti kita ndak selamat dalam penghidup, ngau dalam semangat kita. Nyalai enti dalam dunia tu kita berat ke latala setelah taluak ke ya, kita nadai tak dikenangi ke buat penghidup dunia tidak dekat datai lah. Nyalai ngetuk program dalam penghidup kita baka keminggu tu dalam kak kaku nak ketuk. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peninga sama dia jenuh serta sama ngakup samping agar latala tip taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup keminggu tu. Inya minggu Trinity ke-13. Allah Ta'ala timadu berkuasa, tudah midih Ekklesia Nuan. Awak bersaksi ke Nuan, udah dalam Kristus, awak kenyerakup semua mensia ngenuan pu. Tolong kami, awak kami boleh merembai ke berita mana pasal pengerinduk Nuan. Awak ke semua orang tiningonya tahu dia baik pulai ngagi Nuan baru. Boleh ia sedang diangkat ke atas kayu regang serta megai perintah ngenuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talo siku ajak, dia tu ledatai ke belama-lama ia. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak engkau penghidup kita. Lebih lagi buat minggu tika datai. Mopo aku.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. Ya, kita pun pesan ke PCD kena teka kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, ya, sehari tu hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 25 pesan ya kena lah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Okey, berdengar jam kita ke dia tu pukul 6 setengah lemain dor kami menatai ke pesan berat cakup gerah KBC diterima kami bak YFM, okey? KBC dan juang kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke sekali pesan KBC dan juang ngagai lumur WhatsApp kami yfmiban, okey? Jadi pesan kita ke terubah lemai tu. Okey, pesan diterima dari Paul Erika ngari ke Roslin anak buli tau ke Indai Niga Sebiliat. Madah ke pengawak nyenggai pemati laki ya, inya Niang Daniel anak pedua tau ke Niang Apai Niga. Jadi Niang Apai Niga dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam 31/8/2026. Bak rumah Michael Anthony Liam, Sungai Setiam Bintulu, ngena Jalai Sembayang. Lalu dekat dianjung ke Pendam Setiam RC Bintulu, kena pagi hari 2/1/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kabang belayan, kediau di Binai, Tata.

Pulau Tulai sebawah Sungai Sebemban, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Kemulayan kediau di Sungai Semanuk, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Pemegia di Sungai Seterus, Jalai Pesisir Jepak Kuala Tatau. Okey, kemulayan kediau di Sungai Setiam Bintulu, Sungai Setulan Bintulu, di Miri Sibu, Sungai Mas Bintulu, enggak semua. Kenglalan yang Daniel anak pedua atau ke apa ini ga tu. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya atau ke bertelefon ngagai lumur tu nya Roslin tak ke ini ni gampu ngena lumur 0145940709 tahu ke kita bertelefon ngagai Billy Tumang ngena lumur 0182276851. Okey, jadi inya pesan ke terubah ke lemah itu ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan pemati Datai Ari Joseph Salang anak bidu tau ke apai Buddha madah ke apaya bidu anak Buddha atau ke ex tuai rumah bidu udah nadai kena 30/8/2006 ba hospital Miri. Jadi ni yang tu dekat dintu belum mayuah kena 31/8/2006 ba rumah Kampit nanya Sangkuang Julau. Jadi pesan tu dituju ngagai semua ke Melayan kediau ba rumah Tungku, Tanjung Udul, rumah Liba, nanya Bua, rumah Janti yang Berjawai, nanya Aboy, Ijit, Luau, Sepituh, Serau, Selangau, Merurun, Batang Mujuk, Batang Kenawit. Okey, kawalayan kediau di Lijan, Lasi, Bintulu, pemegia Nuju, Indai Sabah, ba Batu Sepuluh, ngau kawalayan kediau ba Sri Aman. Okey, ngau semua kawalayan kena boleh disebut kemagang di pinta datai ngagai rumah Kampit nangnya Sangkuang Julau. Jadi ni yang tu dekat Danjung kena 1/9/2026. Okey. Ya, jadi nya pesan ke bisi diterima kami ba email yfmiban@gmail.com ke lemah itu. Ya, lalu pesan ke sekali itu berdengar, pesan ke BC Danjung, ngagai lumur WhatsApp Wife Miban. Okey, pesan tu, pesan nyata sulit, ngau nyua entebalu, tak ke ngambil entebalu. Okey, jadi pesan tu dituju semua ke pembelayan. Okey, ke pembelayan dipinta datai, ngagai rumah ngalai anak nanang. Nanya Temajai Anap, Jalai Sangan Merit Tatau di Bintulu. Okey, jadi pesan nyetas sulit niang Ungdan, Ana Ami, tau ke apai Ngindang, tau ke apai Rintik, tau ke apai Rintik, tau ke Aki Puntur, tau ke apai Chan. Jadi pengawang nyetas sulit tu, diatur kena malam hari 6/5/9/2026. Lalu tembuk pengawal kata sulit. Lalu diatur pengawal nyuan terbalu atau kengamin terbalu. Jadi pesan dituju ngagai kabar Melayan. Kediau Batang Kakus, Sulu Anap. Di Tatau, Selangau, Miri, Bintulu, Sibu, Kenawit, Kapit. Okey, kabar Melayan kediau di Kuching. Serta Sebarandur Diau. Ya kengalan yang Undan. Tak ke Unda. Anak Ami itu. Jadi penerang ke sili ya. Kita tak bertanya ngagai lumur telefon tu bedanya. Nombor telefon ke bisi ditinggal ke itu hanya 019-665-9578. Okey, aku jumpa baru. 019-665-9578. Jadi ingat tadi pesan ke diterima dari Douglas Sigi Jant. Okey. Ya, jadi pesan ke sekali itu bedanya. Pesan datai dari Lili Anak Guang. Okey, Lili Anak Guang madah ke pengawal berserara bungai. Ngetah sulit niang ikum anak baki yang gak muain terbalu. Jadi pengawal
belian serara bungai diatur malam hari Minggu, malam tu 30 hari 8 2006. Lalu ngetah sulit ngamuan yang terbalu diatur kena dini hari tokyo pagi 31 hari 8 2006 nya hari 1. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebom layan kediau di rumah panjai di Ulu Bayur, Ulu Rimbas, Nanga Ulai, Nanga Gerenjang, Dase, Seruai, Melaban, Putus, Pelawa, Nanga Jitu, Blabak, Senunua, Nanga Ajau, Kepulayan di Skim Lugu, Pakan Batu Dua, Pemegia Barumah Wini, Ulu Babu. Okey, jadi nyapa tadi pesan dituju ngagai semua kepulayan ke Jawa atau ke Semak tinggalan niang ikum anak baking di pinta datai ngagai rumah Rosli Ujih Serudit B Paku Sepawah. Okey. Ya, jadi nyapa pesan ke diterima Ari Lili anak Guang ke sekali itu kami sini sama kami mengenal umur WhatsApp kami YFM Iban. Okey. Lalu pesan ke sekali itu pesan sembayang 100 hari diterima dari tuan rumah Michael Jala anak Kendawang. Jadi pesan tu dituju ngagai pengulu Lembat serta Nembiak di Pedai Bawan Gau Tuah. Okey, semua kewilayan di Nanga Macan, Ulu Macan Gau Kapit, semua kewilayan Tinglalam juga. Jadi pesan tu madah ke kita semua ngambil ke sampal datai ngau nguluk sembayang 100 hari niang Roslin Lada anak Inggang bini tuai rumah Michael Jala. Okey, kena 31 hari 8 2006 pukul 5 lemai bar rumah Michael Jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, jadi penerang ke sini kita tahu bertanya ngagai DSP Roni. Okey, lemut telefon 0138144141 tau ke kita tu telefon ngagai Cikgu Daisy mengenal umur 0135777682. Pemegia tau bertanya ngagai Puan Rosita Sani mengenal umur 0198941401. Okey. Pesan ke sekali tu benarnya, pesan ke diterima kami bah WhatsApp mega tu. Okey, jadi pesan tu datai Ari Senia anak itum taka Mekul taka Indai Ana taka Indai Anthony madah ke diri Ari rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu madah ke pemati laki ya Luna anak Kendawang taka Apai Anthony taka Apai Ana kudan adai kena malam 28 Arbulalapan tu kemari. Lalu dekat dikubur kena pagi 31 Arbulalapan 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kebom layan kediau di Rantau Panjai, rumah Matthew, rumah Surya, rumah GD, rumah Deni, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah News, rumah Pita, rumah Bina, ngau semua bak kampung baru. Okey, kebulayan kediau Batu Burak, Penasu, Aup, Tutus, Sebedil, Ilas, Rasau, Pasai, Siung Tengah, Siung Ijuk, Siung Ulu, Ngau Ili, Nanya Terbalung Oyak, Terumah Lesia, Nanya Alat, Terumah Rantai Skuau, Dangih, Kuak, Balingian, Bayan Tas, Simukah, Rumah Ugai, Jalai Dijih, Pemegang kebulayan di Bintulu, Long Ajoy, Lapuk, Rumah Kristina, Ulu Sungai Salim, kewilayan kita di Julau, Kenawit, Serian, Ngau Kuching. Okey, jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Indai City tau ke Susan kenal umur kusung 11-235-26203 tau ke Indai Nia tau ke Julia kenal umur kusung 16-861-4741. Okey, jadi nyap san ke BC diterima kami dan jong bala peningat kita ngagai lumur WhatsApp kami YFM Iban. Okey, jadi sudah mencapai pesan ke bukai kita ngitun lama aku mai kita dengar ke lagu Arinik Ravensi kalau itu lagu kena beri nama Pengerindu Ndak Datai Badan.

0: Okay, dengar terus segulai sejalai ninga ke sada lemai YFM kena lemai hari Minggu 30/8/2026. Okay, jadi agak macam pesan berat engkau jaku gerah ke bisi diterima kami ba YFM Iban ke lemai tu. Okay, pesan ke sekali itu diterima hari Susila Bunga anak Guntur. Ngari ke sidak sebili nesau semua kabar melayan ya ke ngelala niang apa ya Edmund Guntur anak Runtur. Okay, dipinta datai ngagai rumah jauh rantau belak tatau laban dekat ngintu setahun niang apa ya. Okay, kedeka diatur kena 31/8/2026 pukul 9 pagi. Jadi bala ke jauh teka semak kita dipinta datai lemai teka malam tu. Okey, 30/8/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima hari Susila Bunga anak Guntur ngari ke sidak sebilik nesau teka madah ke pengawal ngintu niang setahun apa ya. Okey, nya Edmund niang Edmund Guntur anak Runtur ba rumah jauh rantau belak tak tahu. Okey, ya lagi ngatai ke pesan bukai ke bisi diterima kami. Jadi ke sekali itu okey, pesan nyata sulit berantu serta muai yang terbalu. Okey, pesan tu datai ari Peter tau ke apai nawang madah ke pengawal ngata sulit apa ya enya labang anak badih atau ke apa sibat. Jadi pengawa ngeta sulit serta muai terbalu tu deka diatur kena rinam 12/9/2026 pukul 8 malam ba rumah Boni Sungai Bayan Tasik Mukah. Jadi pesan tu dituju ngagi semua ke pemelayan kediau ba DJ Tamin Jelai Bulu Sepiring Bunau Oyak Tamin Bawah Kenawit Rantau Limau. Okey, kewilayan kediau Baliu Sebuluh Badengan Sebetung Setujuk Kuala Belingan Setuan jauh kewilayan kediau di Bintulu. Okey, jadi nyawa tadi pesan kediterima hari Peter atau ke Apai Nawang. Jadi kita tahu bertelefon dengan Peter atau ke Apai Nawang tumpu nanti nyemak bisik penerang tak ke utai ke dekat ditanya kita. Okey, penerang kesilik ameh. Okey, ngelah lumur 010-590-8940. Okey. Ya, jadi lagi macam pesan ke bukai, lagi bisik awak terbunyi, dua aku ngelatai ke pesan berat ke bukai, ke bisik diterima kami. Okey. Jadi pesan pemati itu, datai hari kelima anak Jamtam. Tau ke Indai Umang hari ke sudah ia sebilik madah ke pemati bidat anak tungo tau ke Apai Umang. Jadi niang tu udah nadai kena hari lima tu tadi 28/8/2026 lalu dekat dintu tau ke disenggai bala mayuh bak rumah Jamtam tau ke nyandang nangnya kedup wak pakan. Okey, kena 31/8/2026 lalu dikubur ke ba pendam anyway lalu dikubur ke kena pagi hari 2. Okey, 1/9/2006. Jadi pesan tu tadi dituju ngagai kewilayan kediau ba Tabang Ujani Bus bala sida ulat sebili bala diulu Snulau. Okey, nangas Snulau rumah James, nangas Snulau rumah Jampi, rumah Nyawan Sungai Rusak. Okey, sida Liai sebilik, sida Idal sebilik, nanga Marau. Okey, sida Amin sebilik, ba Angkala Krian Seratu, bala sida Niang Cigu Jimbau, anak lagian sebilik di Sungai Ruan. Ange anak Julian ba Amut Belalang rumah Akun Sungai Rusak. Gulang anak Ri Supi Ganda rumah Endit Manding ke Sulai, rumah Bayang Supi, rumah Manca Supi. Engau kebukai meh mayuah ke ditusun ke hari tu au. Nolai dibaca aku habis magang au minta ampun. Jadi Kita atau bertanya ngagai ilmu telefon ke bisa ditinggal ke itu. Okey, Alistair atau ke Bibin anak anak niang tu. Nak umur 010-805-5691. Atau ke Tiffany atau ke Umang anak tuai niang tu hanya 010-968-2639 atau ke Stephanie atau ke Atun. Okey, nak umur 017-864-7131. Okey. Jadi ngarah ke pesannya tadi terang didengar kita dengar. Pesan KBC diterima kami dan jom bala peringat kita ngagai nombor WhatsApp kami. Okey. Ya, jadi Siti lagi pesan tu berinya pesan nyata sulit enggak muai yang terbalu. Pesan tu diterima Ari Jackson atau ke Kisian anak Lipa. Ngari ke sidak sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang apa ya. Lipa anak jaga serta muai yang terbalu. Bini niang tu kena 1/9/2006 menyari 2 pukul 10 pagi barumah Barbara sedarat mawang kelidi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepelayan kediau ba sedarat 5 buah rumah Jelukung Stuga Emplam Kampung Melayu Kelili Geligau Ulu Ili Buak Merbuang Karak Pentis Kerang semua sebeliau atas baruah Basi Kelampuk Sepalau Nyato Merindun San Semanjo Setengin Serubah Ulu Poai Melugu Nanya Ukum Lewantu Selindung Ulu Ili Entulang Sungai Keruah Meriok Sedan Perumahan Angkelili Merugu Kuari Sebangkoi Betuang Ngau Kewilayan Kedia di Semanggang. Okey, jadi pesan tu dituju muka angkat semua kengalan yang apa sedaya lipa anak jaga. Okey, jadi ngarap ke semua boleh datang magang. Okey, penerang kesil ya. Kita tahu bertanya ngagai Edmund Lipa ngelalu umur 016-859-6030 atau ke Jackson atau ke Kisin Lipa ngelalu umur 011-757-08528. Okey, yang jadi ingat pesan ke sempat di kena tarik aku ke lemah itu gulai kami bak YFM. Okey, sada lemah. Jadi pesan bukai kena sempat dibaca aku tahu didengar kita tumu pagi gulai ngau pula program kami bak awak penggerak pagi YFM. Okey. Ya, jadi palingnya pukul 7 lemah luar kami keluar ke sembayang misa kudus. Okey, tentu ke kita lagi terus segulai sejalan dengan ke kami sada lemai YFM segulai sejalan.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ke sekali itu. Ya, hari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11
3: pukul 7:25. Pesan Abang Bayan, ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut atau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Lemai tu kita ingin tu hari Minggu ke 22 dalam musim selamat tahun A kena 30 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Mary Dasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi ram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti maduk berkuasa.
1: Ngau ngagai kita menyadari aku, laban aku udah bala berdosa. Dalam pikir aku, ngau dalam jako aku, dalam mutai tu dah digaga aku. Ngau dalam mutai ti patu digaga, tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, uli penyalah aku ti balat udu. Nya kebuai aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku, besmayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala terima doa berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup timeruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala bendur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayek di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meraih terima kasih ngagai nuan, ketegah mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, Apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan Apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, ngau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Gumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala ti berkuasa nuan ti, semua pemerik ti badas, iri dalam hati kami pengerindu ke nama nuan, ngambil ke ulih ngenalam kagi pengasai berbahasa kami nuan tahu, ngasuh tumbuh dalam kami utai ti badas, lalu ulih nuan tinyaga ngemata ke kami, kelikun ke utai ti udah diintu nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan ti hidup, lalu merintah ngonwan dalam penyerakub roh kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingin ngalah teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca kata Rubah. Baca Ari Nabi Jeremia bagi 20 ayat 7 ngagai 9. Tuhan, nuan udah nipu aku, lalu aku udah kena tipu. Nuan kereng age ari aku, lalu nuan udah ngaleh ke aku. Semua orang beduan aku, sidak ketawa ke aku sepemanjai ari. Genap kali aku bejako, aku ndak tahu ndak merek ke nyawa, serta manjung, penuseh, pengerusek. Tuhan, aku seruran dikemelik ke orang, serta dipecat, ketegal aku madah ke pesan nuan. Tang lebuh aku nyebut, aku dekat bado age ingat ke Tuhan, lalu bado age bejakuk dalam nama ia. Nyak baru pesanuan mau bakar api dalam hati aku. Engau naka uliah aku nguji nagang pesannya pansut tang nda uliah. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Masmur antara Saud. Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
1: Semangat aku awus ke nuan, O Tuhan Allah Ta'ala aku.
2: O Allah Ta'ala, nuan endang Allah Ta'ala aku, lalu aku lelengau ke nuan. Aku awus ke nuan, semangat aku awus ke nuan, baka menua ti rangkai, kusi, ransi, nadai air.
1: Semangat aku awas kanuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
2: Awak ke aku medak nuan, dalam endur nuan ti kudus. Awak ke aku medak kuasa engkau mulia nuan. Pengerinduk nuan ti meruan belama ia, endang maneh agi hari penghidup. Nyalai aku dekat muci nuan.
1: Semangat aku awas kanuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
2: Aku dekat muji nuan, seagi aku hidup. Aku dekat ngangkat ke jari, besampi ngagai nuan. Semangat aku dekat diberi makai besai, lalu kenyang. Lalu aku dekat belagu, pantun gagah hati, muji nuan.
1: Semangat aku awaskan nuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
2: Laban nuan endang seruran nulung aku. Aku belagu gagah hati, belindung di baruh sayap nuan. Aku empakap bak nuan, lalu jari nuan merai aku pengalikun.
1: Semangat aku awas ke nuan, oh Tuhan, Allah Ta'ala aku.
3: Baca kedua, baca dari surat Santepo ngaga orang di Rum bagi 12 ayat 1 ngaga 2. Nya alai menyadi oleh pengasih Allah Ta'ala, aku minta kita nyerah ke tubuh kita nyadi piring ti hidup, ti kudus, ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Nyak meh jalai, kita patut nyembah ya. Ana nitih ke cara dunia, tang awak ke Allah Ta'ala, ngubah cara kita berunding. Ngamik ke kita nemu penekak ya. Ianya utai ti badas, ti ngerindu ke hati ya, ti pemadu menyana. Jako Tuhan,
1: terima kasih ke Allah Ta'ala.

awak ke apa itu bermulia, Allah Ta'ala Jesus Kristus, merik mata hati kita penerang, ngambil ke kita nemu pengadang, laban kita udah dikangau ke ngagai pengadangnya.

0: Baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari Injil Kudus nitih ke Matthew bagian 16 ayat 21 ngagai 27.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Jesus selalu berlabuh madah ngagai sedak murid dia. Ya nak tahu nak mansang ngagai Jerusalem lalu nat ke diri diperinsa. Laban tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat lalu dibunuh lalu diangkat ke hidup baru. Hari mati ba hari ketiga. Peter lalu maya ketisi lalu berlabuh ngerara ya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Tan Jesus nguyang lalu berjaku ngagi Peter. Hari-hari aku sitan nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundian ke utai mensia ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu madah ngagi sedap murid ya. Nanti orang dekat nitih kaku. Awak kia badu agi berundiang kadari empu. Ngesan regiang ya lalu nitih kaku. Leban barang siapa dekat ngidup ke nyawa diri. Dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tertemu ke ya. Leban nama penguntung orang. Nanti ya patut ngempu. Bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa diri. Tukar nama otai tepatut diberi orang kena ya nyilih nyawa diri. Laban anak mensia ngau, bala melekat dia dekat datai dalam mulia paya. Lalu ngupeh genap iku orang nitih kutai, tu dah ada kerja sidak sikuk-sikuk. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Jadi bak minggu tu, minggu ke. 22 dalam musim selama tahun A, mai kita, malik teka merenyang nama reti kita, ti nitih ke Tuhan Jesus. Jadi baca ngayan ke Allah Ta'ala, ngangau teka kangau Allah Ta'ala, ukai selalu didingau teka nyamai. Kita medak Jeremiah, berjaku pasal api dalam mati ya, tang ya nyereh ke semua, indah lebu orang ketawa ke ya. Jadi jaku Allah Ta'ala tu hidup, lalu nak uliah dia suah kita, sunyi teka dia ngapa. Jadi santepo dalam surat ngagi orang di Rom, ngangau ke nyereh penghidup kita ngagi Allah Ta'ala. Jadi ya, madah ke kita itu ukai semina dicap aja tang tu meh jalai dikena kita ngemaru ke penghidup rundiang kita din lalu roh kita megak. Jadi tu ngayan kita bekeni kita uliah ngelantang tu ke belajar bekeni kita uliah ngelantang ke Allah Ta'ala. Jadi tu meh kangau kita hidup nintang hari ngena pengarap ngau pemerani. Ini dalam Injil Jesus madah ke sedak murid awak ke sedak ya. Nak ngerundiang ke teka badu agi berundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih kia. Jadi Jesus mega nangkan kita awak ke kita nak tentu teka berundiang ke dunia laban nama penguntung orang nanti ya bempu semua dunia tang ngelenyau ke nyawa dirinya. Di bawah minggu tu sama kita ingat kita dipinta kita milih jalai ngau Kristus indah tajak perjalannya mata ketusah di tengah kita. Jadi kesimpul ya, kita dengar Jeremiah ngasih kejaku Allah Ta'ala tadi indah lebuh orang ngelesek ya. Lalu santai pol mega ngasuh kita nyerah ke penghidup kita yang Allah Ta'ala. Lalu Jesus madah kesedak murid dia wa kesedak nak ngurundiang ke derimpu ngesan regang lalu nitih ya. Jadi jakuk kuliah di perhati ke kita itu kadi kingat ke kita ibu mengutuk. Nanti orang dekat nitiah ke aku awak kia badu agi berundiang ke derimpu ngesan regang ya. Lalu nitiah ke aku hari Matthew bagian 16 ayat 24. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sedar rasul. Aku harap ke Allah Ta'ala.
1: Apai di pemandu berkuasa. Pengagak serga ngadunya. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung air roh kudus, diada kemaria darah bungas, merinsa ramau Pontius Pilatus, dirgang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang kat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apai di pemandu berkuasa. Arinya ia dekat datai, ngakim semua tidup ngauti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saurang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruam belama. Amin.
0: Semayang peminta. Hari kita tindak ngemerat ke penekak dirimpu, kita ngesan nergang genap hari ngelabak neladan pengajar kita. Ram kita bersembayang korang bukai, lalu harinya kita ngingkas kati kita ti semina angkun ke dirimpu ngelamato ti nyararak kita hari Allah Ta'ala.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kepop ngau sidak bishop, kengerak kengesan regang nanggung pengawak nyadi pemela raban domba Allah Ta'ala. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak ketuai kemegai perintah menua, ngau kesidak ketuai megai industri di dunia tu. Kebisi hati dekat nguasa semua dunia, ngambil kesidak nak nitih ke pengingin diri. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keroh orang ke awas kala tala ngambil kesida oleh datai ngagai Jesus Kristus mata air ti hidup. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kegenap ikut kita ti bisik dituk awak ke bempu pengarap ti berani baka enggi inai Maria kenyadi keteladan kita. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kita bersembiang awak ke kita oleh mendak bekau kaki Tuhan dalam pemanah, lalu bisik peransang kena berbahasa ke hak semua orang, serta semua leman utai ti hidup di dunia tu, nyadi ke sawung peniau, serta seruran ingat ke sidak ti dudi ari ilak. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Lata lapai, kami menyerah ke semua peminta kami tu dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Liturgi Eukaristi ya. Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban hari pengerajaan nuan. Kami dah nerima roti tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyari roti penghidup ke kami.
3: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai leban hari pengerajaan nuan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Bersemayang bala menyadik ngamai kepirin aku ngau unggi kita. Tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
3: Awak ke Tuhan nerima pirin bacari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kemanah gereja kudus ya.
0: Awak kepiring kudus tu oh Tuhan, seruran meri kami berkat penyelamat. Labannya utai tidak rami ke dalam misteria, ya tahu dikamat ke dalam kuasa dengan Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Semayang Eukaristia nomor dua, Tuhan ngau kita.
3: Lalu ngau roh nuan.
0: Serah kati kita.
2: Kami nyerah kia ngagai Tuhan.
0: Aram kita meri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
2: Nya sigi ngena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngadai sebaran duar. Meri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus oleh anak terikenduk nuan Yesus Kristus. Tijaku nuan oleh ya nong agak semutai ti diasuh nuan datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus lo dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerintah ngau pemarai kena mutus ke kawal pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sedar malaikat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Nuan amat kudus Tuhan pun semua pengudusnya lain. Gagak kudus pemerintuk kami bersemayang. Turun koronuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Yang engkau rutin lalu meri terima kasih meceh kia lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bekanya megak maya makan malam udah tembuk yang engkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya. Ya nyuanya ngagai murid ya nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti itu lalu hirup hari calis itu kami merita ke pemarinuan oh Tuhan
1: nyentuh ke nuan datai baru
0: nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa anggenuan Tuhan roti pengidup ngau calis penyelamat merik terima kasih leban nuan dah ngumbai kami arwah butuh ngau mua nganuan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah ambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh. Mulai ngepup kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami, tu dah tindak belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak. Tudah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak muan-muan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai ngau Maria darah bunga tadi berkat indah ialah talau. Ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sedar rasul tadi berkat ngau semua santai. Tudah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak. Awak ke kami arwah sama ngebumpu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngau bahasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan, kami bersemayang kau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa, lalu likun dari semua penusa. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia, nanggi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Jesus Kristus, Nuan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak madak dosa kami terpada pengharap gereja Nuan, lalu ngau mana kemendar kia pemayak ngau penyerahku, nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita merik tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pada tu anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia dia berkat mesida kedekangau datang agai makai malam anak domba.
1: Tuhan aku nak patut nunuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita di kemaru oleh tubuh Kristus kami minta nuan Tuhan awak ke tinjadi ke pemakai pementas hati ya tahu netap ke hati kami lalu nyungka kami melanuan bak diri sama diri dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kala tala timandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan meh dalam

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

selamat lemai dia tu kena borka berita lemai 30 hari bulan 8 2026 jadi terbatuk batang berita. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerindang Sibu di Perundiangka nyokong industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitia kelalau natma enti API ngelui 400. Nya batang berita lalu datu isi berita.

Sarawak dekat terus ngatur singkang di kena ngubah ekonomi hari tiba pelasar ke komoditi ngau ekonomi gaduang berteknologi tinggi serta meruan baru pegai Malaysia ti progresif serta entap. Premier Sarawak Dato' Pak Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah pengawaknya ulih dijapai nengah semangat kerjasama ngau cara win-win mungkur perintah besai Sarawak ngau Sabah. Ya megah merib saya terima kasih ngagai Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim ketegal komitmen ya ngeregap kagi kerjasama ngau kedua-dua negeri ungkup pengelantang rakyat serta dikena nentu ke pemansang lebih sama rata serta sebelah. Yang madah ke perkaranya dalam pesan hari kebangsaan. Berbangunnya Sarawak terus narit ati raban antarabangsa baka Bank Pemansang Asia ADB berindia arip nyawa ngubah negeri itu jadi hub ekonomi gaduang menua adab kitu. Berindangnya ia dekat ngulu ke delegation nyagai Manila minggu baru dikena ngedegap kerjasama ngau ADB berkawal dengan pemansang ekonomi gaduang serta projek infrastruktur Tanjung Embang. Perintah Sarawak bersedia berundian ke ngagak Palan Seni

Merinang di Cebu dikenal nyokong penumbuh industri kreatif mengeritu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Dr. Karim Rahman Hamzah madah palanya berguna amat dikenal nyedia kendur ke keman ungkup raban pemekuah seni menuatu ngerembai ke aktiviti sida. Perambunya setipa ngau komitmen Cebu terdekat ngatur pengerami seni pemerintah tikas dunia yang kaum Festival Tanda Antarabangsa Cebu SIDF ke dia tu udah manggai ngagai edition ke-12 yang merangsang raban ke berkawal ngapil peminta ngagai perintah negeri ungkup pengawak terdekat ngagak palannya. Yang mansut ke jakutu lebih berjadi ke SIDF 2026 di Cebu. Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN terus matau gaya sebut nasab ngau baca indeks pengamahan angin API di negeri itu. Chairman JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Sugambas madah komitinya megak dekat kerjasama ngau agensi negeri ngau perintah besar mutar ke perkaranya. Dalam penerang media sehari itu, JPBN madah kenti semak baca API ngau semak ngagi kas kritikal 400 ngau 500 raban sida dekat ngatur pengawak ngau agensi ke berkawal serta nitih kelalau agensi penguasa penusah ngenyit menua NADMA. Dalam penerang media tersebaga, Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri JPBN nyemetak madah ke semak API ngelui 500 upis ngawapalan gawak sektor perintah ngau luar tau dia suruh tutup ndak nyengkawum sektor servis ke berguna. Atur tu benua nganti declaration penusah ngenyit ari Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Menua. Berkawal ngau pengawak ngatur pengawak pemutus sekali kali terus ke nangguh tau ke nginsil aktivitinya mengkang berpanggai bak penekak raban pengatur ndak nyerangkum bak jakup pemutus kali keluar ke raban berkuasa. Tajap pihak mensia mayuh dipinta ngurang ke aktiviti luar setengah nak sengkabung hidung ngam mulut bansa N95. N1211 tumpu angat bisi ditemu di pelilih selatan ASEAN berplasar ke image satelit Aripalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC kemari. Sapit Ketua Direktur Pemansang Upis Rampak Menua JAS Azuri Azizah Saidon madah ke hari penyampau tu 1180 tumpu angat ditemu di Kalimantan, 18 di Sumatera, ngau 13 di Malaysia. Di Malaysia, bisi 9 ditemu di Sarawak, lalu sama pula 2 ditemu di Perak, ngau Sabah. Ya, madah gaya hari kemarau, ti nuntung mayu bengkah kena menua selatan ASEAN, ngau sebun asap, meraka garis antara menua, hari tikas jelan nyentuk ke tikas ti balat ke ditemu di Kalimantan Barat, nguyang nuju ke adap barat Sarawak. Berindi hari penambah, tumpu angat ngau penanggu sebun, Sekretariat ASEAN udah ngidup ke tikas samaran 3 ungkup pelilih selatan ASEAN di berengkah 27 hari bulan 8. JS terus matau kualiti angin palan tumpu angat gaya hari ngau gaya sebun dikena ngatur pengawal begulai ngau agensi ke berkawal. Berbagunya upis rampak benua JS Sarawak majak cakah matau ngau operation nagang pengawal nunu cara terbuka. Kelimpah berjarit lagi berjalai ke pengawak matau bak kanandur ke bisi risiko penusah hangus terbuka. Kanandur tu yang kawam kampung palan tanah kerapa, palan dur nuguang ke uras, genturung bertanam serta industri. Mensia mayo dilalau, nyamik kena ngereja pengawak bertunu cara terbuka serta ngeriput ke sebarang penusah ke bangsanya. Ngagi upis bomba ngena lumur 999 tau ke JAS balumur 1800-882727. Komuniti maritim di Sarawak dilalau nekat katur pemindah batas siak ngau sungai berindia dari pengamah kualiti angin tidiasai ke dia tu. Sapit Menteri Perengkap Pengangkut Tasik Ngau Sungai Dato Henry Harry Jineb madah penyawah tinjau tikurang tegal sebun tau nambah ke risiko ngagai operator bot. Berindik ngunya ia megak
Ya merik perambu ngambi ke aktiviti bakanang tasik di ketu ke sementara nyentuk ke gari ngga kualiti angin mana hagi. Dato' Henry berjago ngagai media di Kuching. Kita dia tu benar-benar ke berita hari Wifi Ban RTM Kuching.

Terusnya berita kita ke lemah itu. Nadai Anamid patut jadi mansa pengawak kasar. Perkaranya dikemerat ke Menteri Pemansang Orang Hindu Nambia Mid dengan Penglantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berindia ari kes penyalah kasar di Sibu tengu juang ke siku Anamid berbadi nyawa. Bahas mengkeh jaku penerang ia bising natai ke penyinuati ngagai mansa diri sebilia. Yang lalau mensia mayuah ngambil keseruran berjejaga serta berarti ke sebarang tanda pengokasar nyamah tak kenda ibu kena mit sekali ke barumah atau ke dalam komuniti. Penglikun ngawatur nyagian memitnya nadi ke tanggung pengawak semua. Berbangunnya, ia minta semua raban memendar ke polis berjalan ke pansiak ngau silia serta cara terang. Mensia mayuah megak ditangkan dan rembai ke penerang gambar atau ke spekulasian tidak sah dikena masa mansa diri sebilia serta ngamin dak ngacau pengawak mansia. Ulah di mana patut nyayan ke identiti jati diri tiap raban bangsa dalam penghidup bersari-sari. Sapit Menteri Pemansang Penglantang Komuniti Datuk Muhammad Razi Sitam madah jati diri ukai semina perkara penemu serentang jalai pengharap aja tang ia mesti diayan kedengnya ulah kaul diri sebilia serta ulah diri ngagai komuniti. Ia kemega kaban kunci negeri Seribas mansud ke perkaranya lebuh berjaku bak pengerami nutup seminar ngeregap ke jati diri Muslim di Debak. Ia madah ke penemu ke diulih hari seminarnya patut dikemeran ke dikenan nampak siku-siku orang di mana hagi keulih jadi contoh ngagai komuniti. Komuniti megak dilalau ngerapit ke kawal timana serta ngemeran ke nilai-nilai murni dalam penghidup ninting hari. Seminar sarinya dipasuk urung 70 ekor raban penyerta. Siku lelaki berbadi nyawa pengudah kereta-kereta depan yang ngelantak Calvert bak nebing jalai di kilometer 413 jalai besar Pen Borneo Tumu pagi tadi. Kepala Polis Pelilis Seratu DSP Matthew Manggi madah mansa ke bernama Freddy Issa, 42 tahun, dipelabak ke dalam pejalai pulai ke rumah pengudah nguluk pengerami Melah Pinang di Awik Seratu. Koya, penusah nyadi urung pukul 7.20 minit pagi lebuh kereta mansa terpawah ngujung ke ngelantak nebing jalai. Mansa balak bakal bapala lalu ditetap ke mutus sebut bak Spital Seratu. DSP Matthew Madah Pansiat Tumu ngayan ke penusah berbadinya nyadi ketegal mansa tindak tetagang ke kuing entuk karya. Kes tu di Pansiat Ribaru Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sedang ujung ke berita kita ke lemah itu, tu batang berita baru. Kerjasama Perintah Besar Sarawak merangsang transformation ekonomi. Pengawak ngagak palan seni pemerintah Sibu di perundian ke nyukung industri kreatif. JPBN matau gaya sebun atur tangkan nitih kelalau natma anti API ngelui 400. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Monica Gary lalu disalin Matthew Abu dari berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat malam.

0: aku lain sejalan.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 30 hari pelalapan dalam tahun 1988. Jematan Santu Bong dah rasmi dibuka ngagai mensia mayuah bas mengkia pengerami tilipnya di Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Abdul Teh Mahmud. Jematan ti meraka Sungai Santu Bong tu digagak ba empangi ianya kira 12 km penyawa hari Kuching, 20 km dari Hotel Pantai Damai Resort serta 7 km dari Kampung Buntal. Panjai 593 meter, tauknya 1,945 kaki serta ngemuan peninggi 12.4 meter, Jematan Santu Bong ianya antara jematan ti pemandu panjai di Sarawak mayanya. Digagak kena belanja 19.3 juta ringgit, Jematan Santu Bong nyadi penyungkak pemansang bandurnya serta kerendur ting lengi ia. Pengudah pengawak menjadi kejematannya, Kepala Menteri Belai Ngobala Pemusai Kebukai berjalan kaki ngelayang jematan tu nyadi kesimbolik menjadi Jematan Santu Bongnya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Buddha Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerumai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsiang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, tidi berkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Owl, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Owl bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyati pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, ari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Owl pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak bantuan awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke rengka diri, ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikuro Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari Munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari Banting. Datai dudi agi nambah ke tubuh mantuk katekis tini, lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau Sebes Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindih hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratuk megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke's Kendri ke Diato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rumpas tumumin ngasurindang atilantang ransiang gagir.
1: Okey, terima kasih dengar laba lagi terus segulai sejalai ninga ke sada lemai YFM berengkah hari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagi pukul 9 malam tu lagi. Okey. Jadi pukul 9 malam nyentuh kagi pukul 12 tengah malam mulai hingga hari kami kebukai dalam segmen pemerindang malam YFM. Okey. Jadi bajam ke penudi tebelinya bakal kuda di semai aku tadi doraku maca komen, doraku maca lagu peminta ke bisi dianjung kita bak Facebook kami YFM Bantang. Sebenarnya kita akan berdaul like, kita akan berdaul follow Facebook kami. Aku minta kita semua type kita dulu YFM Bantang, udahnya like ngau follow Facebook kami. Sebedau kita ninggal ke lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami ke lemah itu. Okey, terima kasih ngegai bala kaban kita, bala peringa aku dah nganjung pesan atau lagu peminta bak Facebook kami lengunai nai. Selamat lemai DJ Raja. Selamat berjalan ke penyawa. Minta nuan main ke sebara lagu meh ku ya di kena merindang. Bala ke ngelala ngau semua ke benuninya sada lemai ku ya. Okey. Kennedy Ama, selamat lemai DJ hari lambir miri. Balat sebuah nasab Pak Muno Miri sama meh di kuci yang depan balat. Minta main ke lagu Ari Anderson nyalai. Nak kempang duduk berimbai. Lagu dituju ngagai semua orang ke gawa shift malam ku ya. Apa ni? Nuju orang ke gawa shift malam aja. Ellie Spencer, selamat lemah di JRB. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Ibas lebih tak ke abad dom. Madah ke diri Ari Semunjan. Minta main ke lagu nama tu lagu When dituju ngagai semua. Thank you Dijabi sama-sama. Richa Unup, selamat lemai DJ Raja. Selamat jalan ke pengawal genuan Agib Sebun menua kata tu kebaikan kami ba jalan simpang Semunjan tu nanti boleh ya, minta nuan main ke lagu Badu Kirwa lagu Kidibai Heli ko ya. Okey, komen ke sekali tu Ari James Pangiran, selamat lemah DJ Raja serta selamat berjalan ke penyawak. Terima kasih. Roy Kuang, selamat lemah DJ. Selamat lemah megak naga semua peningat wife Miban. Balat bersebun menua kita itu kaya kelebihan kami Pak Sri Aman tu. Jadi pesannya selamat ujung minggu naga semua kaya seselia kumit. Selamat lemah DJ RB, selamat berjalan ke pengawak. Okey, Lily Anthony megap si komen. Selamat berjalan ke pengawak. Angat, angat menua kami di Limbang tu kaya. Sama kami di Kuching, angat. Tentu, bala bukai pun tentu nyawat aku megak. Di Miri angat, semua meh dua angat. Okey, angat dengan bersebut menua kita di tanah. Okey, Sojo Semarino, selamat lemai, selamat berjalan ke pengawal DJ AU. Okey, James Noyang, selamat lemai DJ RB, selamat lemai. Any Tinggi, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal di Betung Pan, balat bersebun ke ya. Terima kasih DJ dah macam komen, AU sama-sama. Okey, David Ikum, selamat lemai DJ Raja, selamat berjalan ke pengawal. Agnes Sinarobin, megap si komen tu, selamat berjalan ke pengawal dengan Nuan, bakal kesar itu bakal ke hujung minggu tu ko ya. Berita kami di Miri manah lemah itu minta main ke lagu Berai Nganti. Lagu Ari Anderson nyalai. Okey. Danya Induk Kenawit bagi si komen selamat lemah di Jerajes. Selamat berjalan ke pengawal dengan Wan Konti Radio Wife Miban. Angat amat hari kami di Kenawit lemah itu ko ya. Opiane. Okey, komen kebukai Opah Cici, selamat lemah DJ Mami Abbas, selamat lemah DJ Rajes Iba Vincent, selamat lemah DJ Apai Lambai mega besi komen, selamat lemah dengan DJ Rajes, selamat berjalan ke penyawa Bak Konti, YFM Iban ke lemah itu koyak, terima kasih aw. Kita kujah ngelawak Facebook kami. Lalu tinggal ke komen besar nanti ngau lagu peminta. Okey, kita ke bukai lagi terus anjung. Okey, anjung komen kita bak Facebook kami lagi bisi awak lagi bisi lebih kurang sejam eh nur aku maca komen pesan ngau lagu peminta ke bisi anjung kita bak Facebook kami ke lemai tu.

Okey, terima kasih Ninya. Lepas lagi terus gulai sejalai Ninya ke Sada Lemai YFM. Okey. Ya, jadi terima kasih juga kita ke lagi nganjuang komen lagu peminta ngau pesan rindu hati bak Facebook kami YFM Iban ke Lemai tu. Okey, maca pesan ke baru diterima hari balakaban kita balap dengar bak Facebook kami ke Lemai tu. Okey, pesan ke sekali itu Ari Jessica Itan. Halo, kaya selamat malam DJ RB. Selamat mantar malam hari kebangsaan tahun 2006. Asar itu kita ingin tu ambang hari kebangsaan neh. Okey, jadi gaya hari di bau Gib sebun setangan megak ku ya minta main ke lagu Sekut Dalam Hati hari Ruby J hari kina yang berindang hati derimpu ngau semua peminat setia YFM Bak Serata Menua. Terima kasih di jalan BQS bersama. Komen ke sekali itu hari Mas Diana. Selamat malam di JRB. Selamat berjalan ke pengawal Nur Junuan Bak Konti ke malam tu. Salam Ari Limbang. Minta main ke lagu Rem Jana Kalih ke Pulai. Nyajak DJ. Tiga tawai ku ya. Oh, tiga tawai mega. Tiga tawai tu. Terima kasih ya. Catherine Robin. Selamat lemai DJ Rajay. Selamat berjalan ke pengawal. Selamat hari Minggu ku ya. Terima kasih DJ udah macam komen aku ku ya. Oh, sama-sama. Okay, Donny Brasco Steven, selamat malam DJ. Madah ke diri hari Marina B. Miri. Mana gaya hari kami malam tu nada hujan. Antulia minta main ke lagu Ari Clement Saran, lagu Ensinat. Ha, dituju ke semua ke penuhnya radio ke malam untuk ku ya. Okey. Michael Marcelo William Jingat. Selamat malam DJ Balat Jerebu Bernua tunggak ke Siburan tu. Antulia minta main ke lagu Aku Ndak Diguna Ari Jospin Jalin. Udah dimain ke aku tadi. Lagu favorite indaiku ku ya op ya ne. Ha, terima kasih, selamat jalan ke pengawal. Okey. Ada banyak komen Ari Andrew Ujai Masiang, selamat lemai DJ Rajesh, selamat jalan ke pengawal. Mana gear kami di Miri lemai tu. Salam menuju semua peringat WFM Ari Andrew Ujai Masiang, madah ke diri Ari Sungai Entulang Blok B. Terima kasih DJRB sama-sama. Okey. Nita Sapit Kandau, selamat lemah DJRB, selamat berjalan ke penyawa. Madah ke diri Aris Loy Sibuti. Minta main ke nama tu neh. Sebarang lagu. Adik kena merindah semua ke ngelala. Nak ngira sedangnya jauh atau ke semak. Ngau jukusan. Ngira ke sedang itu perindang bakal ke lemah itu. Nyak aja DJ. Terima kasih. Okey. Saya ku kebuka itu udah ada baca aku. Okey, jadi kita kebedau sempat ngelawak Facebook kami, tak ngelawak Facebook kami dia tu anjung lagu peminta ngau pesan rindu hati kita ke lemai tu buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berperindang ngau lagu ke sekali tu aram teringat ke lagu Ari Ulin. Pemega kita teringat ke lagu Ari Alexander Peter. Pemega lagu Ari Linda. Okay, terus dengar ke kami YFM Selemai Segulai Sejalai.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okay, boleh ingat kita ingin datang iba penghujung segmen Sada Lemai YFM Lemai hari Minggu 30/8/2026. Okay, jadi pukul 9 malam bagi selama dengan ke berita banyak bergulai hingga pengarik kami ke Bukai dalam segmen Pemerintah Malam YFM. Okay, jadi tu nak kita gulai dalam segmen Sada Lemai YFM kena sari tu. Terima kasih semua, terima kasih ya. Kita kudangan juang komen, lagu peminta. Okay, buat Facebook kami, YFM Iban. Ngarap ke kita udah terperinang. Okay, ninggal ke kami dalam pengelamat 3 jam dalam segmen Sadar Lemai. Berengkari pukul 6 lemai tadi. Nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru. Bawa awak tak kebat segmen ke Bukai. Okay, jadi selama hujung minggu. Jadi, bertemu baru. Bawa awak ke Bukai. Bye-bye semua.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ke kanon ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mayo na ga sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai maya to.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan to. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak de laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne de dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu de buruak siku, ngai betebah ku te. Pedak de aku to nya. Nya le gumpal isi kutub sai. Laban nama ku buah ku suah. Ngadu ngadu ke te tisi rumah betebah ku te di to tunu ku te di to. Ah, mo de.
0: Oke pia ya ya. Perintah udah ngeluar ke atu nagang orang betunu ku tai seneka ati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi megangnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2000 hukum mata duit orang compoundnya huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500 ribu tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500 ribu? Jil 5 tahun? Apu, nanda apa kutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nanda apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat ikat jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat jempat jempat jempat jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, haram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari wajah.

Okey, lagu ke di baik Sawung Van ya, ngini dengan Wan. Mai jam kita pukul 9.20 minit malam. Ya, lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita malam hari Minggu ke malam tau ya. Kalau ke malam tau kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke program kita ke malam tau. Lalu bak tusun program kita yang bakal selama ya. Pukul 9.30 malam tu lagi, mai kita mendiang ke program Aku Boleh Bernampak. Ke dikeluar ke Monica Midi. 10 malam, nunabur ke berita malam. 10.15 minit malam, kita mendiang ke program Pelasa Rajurai. Ke dikeluar ke Penny Ribut. Lalu bak jam ke penudi pukul 11 malam tu lagi. Apakah selama pukulai pak lagu country western. Okey, nyak ke tusun tau ke rintai awak pak merindah malam ke malam tau ya. Okey, jadi berdau kita mendiang ke Aku Boleh Bernampak. Udah tu lagi kita berperindah dulu ngau lagu ke udah disedia kaku tu lagu hari Haley pelakon nangkan kenyak lagi lagu hari Linda.

membela menyadik dalam Kristus semua. Terima kasih ngagai apai di serega. Laban meri kita peluang begulai baru ba program Aku Boleh Penampak. Siti program dur kita ninga serta merti ke kuasa kerja aja Tuhan ba pengidup kita mensia tau ke program tu mayuh megak sekedar orang nyebut program kesaksian. Ianya jadi saksi Tuhan ari nusi kecerita bekunsi kecerita kuasa Tuhan bak penghidup kitempo tau ke penghidup orang bukai tau ke penghidup orang ke dipedak kitai didinga kitai bala menyadik dalam Kristus semua tajapan kitai Kristian bepegai bepanggai bak petara kitai Kristian tang kitai suah digerah dipadah. Bak dunia tu megak bisik diwan kuasa ketauk nganuk baka kuasa sitan. Sebedau kita megai pengarap Kristian, bak pengarap lama kita iban, tauk ke bangsa Dayak bukai. Endang bisik dipadah ke antu tu endang bisik sebelah kampung. Antu tu endang bisik sebelah dur. Lalu bak pengarap lama kita iban, suah megak ditampung dipadah ke aki ini kita menyak. Antu tikok sidak subak tu sekedak bangsa kuasa pemetang ianya kuasa jaik. Baka antu gerasi antu kena uleh dipedak mata kitai megak sebangsa kuasa jaik ketau nganu kitai mensia. Lalu sekedak kitai megak nemu kuasa pemetang tu sikit bisik rumah yang pu alaya diau. Nyak kebuah orang keliak kenuntut penemu kenampuak endang bisik ndur sidak nguliah ke penemu enggau kuasa ya ketau ngasuh sidak keriang tau ke ngasuh sidak ya kebal. Tajak piak bak pengarap baru kita ke dia tu pengawak begigak ke kuasa kebal ubat enggau ngigak antu jadi ukuai ngasu nadai lagi dikerja kitai digagak kitai mensia kemayar itu udah mayuh kitai kemegai pengarap Kristian nyak kebuah mayuh kitai nemiak dia tu ndak tentu nemu bagi endur tau ke bagi palan bala kuasa pemetang tu kediau tau ke berumah jadi tu tau

Juang ka penusah ngagai ke tempo. Jadi cerita aku boleh penampak ke sekali tu. Kedekat di baik aku, dengar ke kita malam nyadik. Ianya bisik berkawal ngak utai ke disebut aku tadi. Cerita tu nyadi, bak mua mata kumpu, lalu megat ningat cerita ari urang ke empu tubuh. Cerita tu nyadi bak siku lelaki. Nama lelaki tu kangau ke kita ajak ngau nama Matthew. Matthew ukai nama amai. Jadi Matthew tu nang bisik pengawak tetap. Tang maya kelepa, maya nadai gawak. Ia tu rindu ke pengawak ngintik. Matthew tu rindu ke pengawak ngintik. Yang ngintik tu sigik barang ndur. Barang ndur tidak kerindu ke ya. Kadang-kadang bak batang sungai kemit. Kadang-kadang sungai kebesai. Lalu kadang-kadang bak ndur tisi kampung. Kendak ragak, jarang bisi orang. Jadi hari siti. Andrew, jadi hari siti. Matthew tu nurun ke diri ngintik. Batang sungai ndur yang ngintik tu. Kak jauh mimit hari pasar. Kira tisi kampung. Lalu tebing air sungai tu agi mayu babas kerpak. Laban Matthew ndak mai sitik baur. Ia rindu mai mayuh baur. Baur gintik. Mayuh baur gintik di baik ya sekali ya datai tau kenurun gintik. Lalu sekedak baur gintik di baik. Matthew tu diujak ke abad tanah. Lalu sitik ajak ke dipegai ya. Jadi kepuas tudah Andrew tok ke begigak ke alai nur ngujak ke baur gintik bak sungai nur yang gintik ke sekali tok dia ia terpedak ke sitik tanah tumbuh. Sitik tanah tumbuh tau ke tanah nyadi. Jadi tanah nyadi tau ke tanah tumbuh tok bak tebing sungai. Dalam ati Matthew tu tadi manah amai ngujak ke gintik baur gintik ya bak tanah tumbuh. Ke tanah nyadi itu tadi. Ya alai, udahnya ia ndak mayuh runding, ndak berundang panjai. Matthew tu lalu najar tanah tumbuhnya. Udah tanah tumbuhnya ditajar. Ia lalu ngujak ke bawur gintik. Ia sitik bak tanah tumbuh atau ke tanah nyadi ke udah ditajarnya tadi. Jadi berau tentu lama Matthew duduk ngintik dia. Ia ngasai ke perut dia pedih. Yang ngasai kena dan tu penggerai. Dia lalu pulai ke rumah. Lalu udah utai kenyadinya kok ya. Ia semampai naden tu berpenggerai. Dibaik ke spital bertemu ngau lutur. Nadai kan nama-nama sakit dipadah ke lutur. Dibaik berubah cara iban megah nadai gak tudah gerai. Duit ajak ke berhabis skin kiak pihak kok ya. Udahnya Matthew tu lalu mantai ke perut ia ke besintal serta biru. Laban urat besai-besai. Sintal tu inya sintal urat perut ya. Ia kebiru. Serta uratnya besai-besai. Aku pun nak kalak mendak utai kenyalai bekenya. Nak kalak mendak utai nyalai bekenya. Nak kalak mendak utai ke bekenya bak kita mensia. Urat perut mesai jari ujung nyau ngembul bak perut ya. Cukup nyalai. Lama aku tergenuang mendak utai kenyadi. Bak perut Matthew tu tadi. Jadi Matthew tu madah ke utai ke nyadi tau ke perut ia berkenyak sepengudah ia kesakit. Udah ke najar tanah tumbuh tau ke tanah nyadinya tadi. Jadi lebuh aku ninga cerita Matthew tu aku lalu nanya ya. Katinuan kalau bertemu ngau father bak gereja Matthew tumu madah ke diri nadai kalak. Matthew madah ke diri nadai kalak. Tambah megak kok ia, ia ukai bangsa kesuah ke gereja. Serta ukai orang ke kuat pengarap. Udahnya aku nanya ia baru, ketinuan harap ke Tuhan, uleh ngerai kenuan. Matthew madah ke ia nang kurang bak pengarap. Dang ia harap ke Tuhan Jesus nang bisik. Kok Matthew tu tadi. Jadi nanti kita ninga bala menyadik dalam Kristus sebab pengarap lama kita tanah nyadi to ke tanah tumbuh to ko aki ini kita keliak sigi bisi kuasa nak manah kengibun
kira ke rumah antu menya. Di kita ngacau rumah sida, kita dianuk sida, kita boleh pemedis. Entik cara kelia, lebih ngacau rumah antu, orang ngampun ngenak cara Miriam. Tang laban dia tu udah kita itu megait ngarap Kristin, kita semina oleh bersampi minta Tuhan nulung ngambil kekuasa pemetangnya nak ngacau kita lagi. Arinya aku lalu ngasuh Matthew tu ngunsut minyak urap ke endang ari gereja. Minyak urap ke dibeli aku buat gereja, lalu udah di sampai diberkat ke Father Taka Padri ari gereja. Aku ngasuh Matthew tu ngunsut minyak tu buat perut Matthew ke nyelai amatnya tadi ke besintal urat nyomsei jari ujungnya tadi. Sambil ngunsut, sambil bersampi, minta Tuhan nolong nuan ku aku. Laban bak minyak urapnya bisik lekas sampi indai Maria, jadi aku lalu ngasuh yang maca. Tajak pan Matthew tu ukai ari Kristen RC. Bak orang ke ukai Kristen RC, engka sampi indai Maria tu nadai bak pengharap Kristen ya kebukai. Tajak piak, aku ngasuh ya nitih hajak maca sampi ke bisik diserta kengau minyak urapnya tadi. Sambil Matthew munsut, sambil ia maca sampi engau penghabis ati nuan. Sambil nuan ngunsut minyak urap tu, sambilnya nuan bersampi engau penghabis ati nuan, minta bantu, minta tolong Tuhan engau indai Maria mantuk nuan pihak ku aku. Jadi tembok yang ngunsutnya aku lalu nanya, kati Matthew bisi angat kena asai perut nuan. Nanti bisi angat, amai kuasa sitan meh ke ngacau nuannya ku aku. Nak datai 2 minit, udah Matthew ngunsut perut ia ke pansut urat mesai jari ujungnya tadi. Dia Matthew madah ke perut ia, berangat. Berangat pedis ku ya. Amat mehnya ku aku, harinya aku madah ke Matthew. Percaya meh ngagai Tuhan, percaya ke kuasa. Minyak zaitun ke dibeli serta diberkat Father tau ke padri bak gereja ajak boleh mantuk nuan maya utai penusahnya di bakat tu. Tang nuan mesti percaya ke Tuhan boleh nolong nuan. Lalu nanti isi awak datai meh ke gereja minta berkat, minta tolong Father bak gereja ku aku madah ke Matthew. Nyalai nyak meh sekedar hari cerita ke bisiknya di cerita kesaksian tau ke kuasa kerja aja Tuhan ia kenyadi bak menyadi kita dalam Kristus ke bernama Matthew. Ingat bala menyadi Tuhan dah kalak ninggal ke kita kediri dan kita mesti harap ke ia serta berpanggai bak ia percaya ke ia uliah ngerai ke kita kelebih lagi enti nyemak ke kita bisik penanggul di kacau kuasa pemetang. Datai bak pengujung program, bala kita ke bisik cerita kerja ajiah, kedekat dikunci ke bak program tu, Anang Sago, inbox meh, ngagai page Facebook, aku boleh penampak, jadi meh saksi Tuhan.

Okeynya tadi peningah kita baru dah mendiang ke program Aku Boleh Penampak ke malam tau ya. Program ke dikeluar ke Monica Midi. Jadi pukul 10 malam tau lagi kita sama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus hari YFM. Bedah kita mendiang ke berita malam. Berperinang ngau dua buah lagu lagi ya. Tok Ari Fazil. Bekali hati ditangkan ke lagu Ari Roslina.

Selamat malam peninggal. Dia tu kami nak bur ke berita malam. Komiti Penyangga Penusah Ngenyip Menua JPBN Sarawak ngan sahak pengatur program swasta ngau mensia mayuh ngambil berhati ketika sebuah nasab serta kualiti angin ke dia tu sebedau nerus ngelanjar tau ke nginsil sebarang aktiviti. Cerminnya Dato' Amar Douglas Ugah Mas semadah ke tajak pemutus agi berpanggai berpengatur dan pengerai mensia mayuh kelebih agi aktiviti ke diatur berluar ndak ulih ndak diperunding ke dulu. Nanti ikas pengamah angin IPU lebih hari 200 pengatur dilalau berunding ke baru aktiviti fizikal luar kelebih agi akhir raban ti berisiko bakal nembiak min ngau raban orang ke udah tuai umur. Ya, maka minta pengatur ngatur program ngagai nur ke betutup ngubah gaya aktiviti tau ke ngelancar ke dulu nanti semua gaya angin majak kamar. Ya, maka madah ke JPBN Sarawak majak bergempung ngau agensi menua tu serta perintah besar berarti ke gaya sebuah nasab serta berjalan katur ti patut nitih ke garis lalau penyangga penusah. Sidak tiba kena ke perengkal pengangkut sungai di Sarawak dilalau merambu pejalan diri ngau mana serta berjimat berindi ari menua jam kediatu tiagi kemarau serta bersebun. Chairman Upis Penguasa Sungai Sarawak LSS Dr. Safi Iyaman madah ke kemarau ngujung ke air langkang lalu rapas utai kedipedak ketegal sebuah nasab kelebih ke maya hari malam. Tegalnya sidak tiagi berkena ke jalai air diperansang mindah maya siang hari serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyeliah ke sebarang penosa. Dr. Safi madah ke LSS seruran berarti ke gaya sungai serta nerit katur nengah upis kandang menua di serata Sarawak. Gaya hari tip sebun bak sekedak sungai besar di Sarawak megak ngujung ke rapas utai kedipedak. Kala itu tahu benar mai penusah ngagai sidak ti agi bertengah ke jalan air. Perintah Sarawak berunding dekat berjalan ke operasi menih muari pun bulan 9 tu nanti semua menua tu majak balat bersebun. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngorampak Menua Dato' Lin Talib Saleh madah ke perkaranya agi diperunding belalau ke gaya sebuah nasab ke dia tu ngau pengawak matau tindak ngetu dipejalai ke sidak keberkuasa. Pengawak menih muari ukai seminak mantu ngurang kempas hari sebuah nasab ngau baca ikas pengamah angin IPU tak muka nambah ke air bertekat air. Ya madah ke belalau ke report tumu hari upis meteorologi sebun asap tu dipelabak ke nyali nyentuk ke bulan 12 tu berpanggai pak gaya hari ngau penyampau hujan. Sarawak meka seruran terbuka nyedia ke bantu ngagai Indonesia nanti nyemak sidak berguna ke bantu mutar ke penusah sebun asap tu. Sarawak nerus ke pengawal ngasuh menua tu majak gadung hari ti naga nanam 50 juta pun kayu lebur datai bak tahun 2030 hilak. Pengawal tu ditegap ke nengah kerjasama upis kampung Sarawak bergulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1200 pun kayu bak kampung Kalau Sabal. Bangsa pun kayu ke ditanam ianya engkabang, luis, ngau kapur, tipisir ke ekologi serta ngeluar ke mayuh macam biologi dalam kampung. Itih ke penerang media JHS, program tu sebagai hari pengawal tindak ngetu dipejalai kena nyaga serta ngetan ke kanan kampung kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu mega mantau kempen penghijauan Malaysia 2.0 kebagi tempoh 2026 nyentuk ke 2030. Sarawak sebelah tu mujur nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu
dalam tempoh 2021 nyentuk ke 2025, ianya dulu setahun. Hanya nak nabur ke berita malam. Berita itu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soil. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, dibalut sebut dari Rozi Usu kena merindah kita ke malam tu. Terima kasih Hakim yang kawak pemerintah malam. Kalau kita sama nemu menua kita ke benung balat bersebut jam ke dia tu. Jadi lebih kita ke bisi minda ke bisi pejalai ada yang nak kena pemampul hidung ngau mulut ya. Dikenal kita nyaga pengerai kita impu. Jadi nitih ke penerang ke dikeluar ke upi serampak menua nak pukul 8 malam tu tadi ya. Gi bisi 4 kanandur ke ngerikut ke baca IPU ke tahu mengenai ke penusah ya enya di Kuching 319 di Semarahan 335 di Serian 439 ngau bega ba terbedu 302 lalu di Seri Aman baca IPU ianya 278 di Serikai 222 ba Lundu 242 di Lubu Antu 282 angau ba Kananur Kebuka ya di Sibu 198 di Muka 192 Kapit 162 di Bintulu 183 di Samalaju 178 Miri 162 ILP Miri 160 di Limbang 152 Lawas 134 di Berio 117 hanya baca IPU ke Madu Baru ke dikeluar ke pukul 8 malam tu tadi ya hanya di lagi apa ikas ke cukup nak manah ke pengerai kita ya jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengerai kita impu berindik hari gaya hari ke bersebun atau kurang ke pengawal kita di luar rumah atau ke mindah jam ke dia tau ya berindik hari gaya ke bersebun. Okey nyak tadi mengansak berkawal ngau baca IPU kita ke Madu Baru ke malam tu. Okey, jadi bunyi ke disebut aku tadi peningah pukul 10.15 minit malam tu. Kita sama mendiang ke program Pelasar Jurai ke malam tu. Program ke dikeluar ke Pini Ribut.

0: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Au.
1: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa yampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedaulatan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sari tu dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Uleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
0: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
2: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
0: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu berik yang ngagi kita.
2: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
0: Betul, betul nang amat.
2: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningan kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Erti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
0: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian reti merdeka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita iti nemu Tuhan, di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bak argang, udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyet di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyet di uluan. Inah ingat kita cerita kok saki kelia lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyet di keubat. Kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita ini ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli. Kita berkini ke anak miat diberi makai tanah. Kai ku aku nama ajal tu masa tu dah. Kita jadi keuluan kuasa pematang dah ya. Tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita. Kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besanya. Nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu makai babi, nakak punya main bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua ada ada. Nak tahu makai rusak, nakaknya punya main rusaknya, nak tahu dia pakai, kenyak dah. Nama kebuah, laban kena kok sumpah. Nak, kita itu disumpah, kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus udah ngelepaskan nuan. Saritu merdeka. Nuan udah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu. Nada lagi utai ngikat. Nada lagi penti pemali. Nada lagi rawan hati. Kita udah merdeka. Kita udah dilepas. Kita nada lagi diikat. Nada lagi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Auk bala pedinga.
2: Okey pastor. Tadi nuan madahang. Nanti nak tahu pakai rusak. Ketegau penting pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi. Tak nanti ketegau pengerayan. Kau lihat pelawak aku dah pastor. Ngai ke kena gawat.
0: Enang aman. Nanti nyak pengerayan. Nyak lain cerita lah ya. Nanti nyak nak tahu ketegau penting pemali. Nyak nyak bergaruk pala aku tu. Dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
2: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal diri ukirnya reti ko Jakob pastor Greman tadi. Aku ingat dekat pastor Nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
0: Iya amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal.
2: Nadai.
0: Oh, beli amai kita.
2: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual dah. Udah habis. Out of stock ku kita.
0: Iya. Yeah.
2: Tang seninya benar pastor. Lawan kami sikit. Orang kerindu makan kacang hijau. Bisa stok ke dia punya tadi. Dia nak orang berbuat. Datang ningga orang bukai ke bersebut tau dia ku aku.
0: Oh, sikup bala kami gereja berkata nanya aku. Telepon aku. Pastor begini kita itu ngau orang makai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je ko tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
2: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai ke bakanya walaupun ingat nanti kita udah merdeka kita nadai lagi diikat utai ke bakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita udah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang ku udah merdeka atau kini
0: man
2: nyangkan uang boleh berkunci kini
0: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya di tepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakuknya penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya. Nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita yang mengkamba panggai bak Tuhan tip bisik pemenang.
2: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor.
0: Betul.
2: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucu mengagai laki tok ke bini tu.
0: Betul, bang, betul ya.
2: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tu deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
2: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tu tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
0: Au. Ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Ta'ala ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus tik ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tok bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhannya tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya pegai pengamat jago Tuhan.
2: Ya jadi Hanan terperasa kita itu tadi ni pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
2: Tidak ada dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
2: Jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bincang dengan kami, bak awak ngotok jam, bak program pelasal jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi begulai ngok kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi ngau bala peninga kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas hari tancang dosa tu.
1: Au. Tip kita atau cara kita boleh dilepas baca jakut Tuhan bala peninga bersampi dengan kaya ngagak kawal ngau orang Kristian tik bukai mega anang kediri nyak mah cara nuan oleh ngeriang kediri anang nyimpan utai tik salah anang ngasuh yang ngikat tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah pemenal ngelepas ke nuan pemenalnya ianya ditemu kita hari leka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat 130 nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita ngagi tiap ikut kita pegai baca jakuk Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tik dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai tik bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pastor tiada ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakut Tuhan tau ke bersampi.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunda-runda nitiah ke nama titik menuang ditempuh kita nyak naya. Lalu nama penyadi nanti kita terunda-runda penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak tiada jal kubala peringa ana nabak kederempu ngagai utai tik salah ditemu kita oleh manjuak kita. Ya anang baka buyah nabak kederempu ngagai api nganguas kita lagi ti kita nguas nama penyadi rusak ma penghidup kita ini ya tang lebuh kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita bisik pemenang.
0: Ya laban bisik sekedaknya madah tadi dia ketegal jam kena cukup awak kena cukup nanti orang bukai ulih nak patut ke kita nak ulih ni pastor
1: betul
0: nya alasan semuanya ku kita ini
1: ya nang alasannya nadai jaku masa nak cukup nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor agreement baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngagak.

0: Utai kena mana hanya sekedar hari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu mayu. Nanti kita bisa berpansak dengan pastor Graham kini. Hanya enggak. Muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor. Bapa Graham pelasa jurai nuan nyebut atuk tips ya, atuk tips ya. Hanya enggak lagi bisa tips mukai tanya. Nada salah anda pastor.
1: Betul, betul. Ya.
0: Okey, jadi ya pastor, tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Ya, lalu persekutuan tanah Melayu dia tu dikumai kita Malaysia, kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua dia jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang, baiknya tadi pemansang fizika ke ulih di pedak tua yang kenal dia tu kini tu ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar engau peluang gawak. Nyak tadi sekedar hari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen au.
0: Atang entik ba kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka ke ulih diasai ke kita ti udah merdeka hari dosa.
1: Au ah. Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja hari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua ikat, hari semua tancang, hari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Subak nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah diberi ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah ukai diubah oleh dunia tu. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tu. Nuan nyadi ke garam dunia lalu nyadi ke penampak dunia tu. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu Subak nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu de berkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu Subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu Subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita hari rumah panjai. Nama titik ngemba nang nakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisik penghidup-penghidup tik meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan dah diberkat. Bak dunia tahu piak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisik penghidup tik meruan lagi. Bak dunia tik dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti ketuk di pasal. Nada kebuah kita itu tadi ngai merdeka hari tancang sitan, hari tancang dosa. Laban buah-buah itu tadi ya berkat. nanti kita berarti keberkat tu ukai seminak nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, Pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ya, Pastor.
1: Nang amat. So berkat bak kita ya, ukai ulih disukat kita ya, ngau duit ringgit, ngau status kita ya, ngau pangkat kita ya, nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya, ulihnya di keberkat, nang amat. Tang utai tinggalui agi ari, duit ringgit, status kita ya, katiba ka kawal kita yang ngobangkan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikuan kita dah. Manguah orang, manguah duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguah orang bisik, manguah duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy yang tanya dah. Orang gaji,
0: orang
1: gaji nah, ya. So nama berkat bakku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang, puji Tuhan. Nanti hari itu kita sudah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke hari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu atau sudah disebut tua ripun sampai ke ujung deh. Tang aku dekat nemu sitik lagi. Nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa. Nama utai tek neku tu kena di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le diada ke baru artinya baka anak ti baru diada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dilepas tangti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita na ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu nyak nyari kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa itu sudah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita itu ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita itu ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung bak utai itu ditemu kita. Nyari dalam Tuhan itu diambil aku bak jakuk dalam. Entik kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Tidak ditemu kita ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manjuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai, kak mah kita nuju panjuaknya, kak mah kita nuju pemediasnya na ya. Kak mah kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan, siapa ti kak? Semina orang tibelik aja tituyuk aja kak ngerjau te mesenya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakut Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau natai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
0: Okey, anaknya dia ada miat berlama. Tang kita patut mansang bak dalam Tuhan. Rami ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nadek ku ngaum eh, tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua sari tu pastor.
1: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai dikumbai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu. Labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kaman aman. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan dalam nama Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu. Berlaku baru kita ya, bak minggu baru Tuhan merkat.

Okeynya nakak tadi peninggal kita baru dah mendiang ke program pelasar jurai ke malam tu ya. Siti hari program ke dikeluar ke pini ribut. Okey, bakal selama pukul 11 malam tu lagi ya. Tahu ke bak jam ke penudi tu lagi. Malam hari Minggu kita berperinang dengan lagu-lagu country and western. Okey, tang sebenarnya tu merinang kita dengan lagu Aria Belon. Janji sampai mati.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserima ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Lagu dikenal mengkala program country and western kita ke malam tau ya. Hari Kenny Rogers ngau Dolly Parton, Island in the Stream. Kalau kita sama nemu ya, Dolly Parton baru dah nadai hari 2 atau tadi ya, 25/8/2026. Berumur yang ke manggai 80 tahun. Siko penyanyi country ke cukup terbilang dari Amerika Syarikat ya. Okey, jadi begulai bahawa program Country Nation kita ke malam tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi peningat. Jadi nangkan kita aku merindang kita ngau lagu dari Neil Sedaka, Oh Carol, ditangkan ke lagu dari Eva, Honey Honey, ngau dari Tom Jones di Laila ke malam tu.

Okay, hari Tom Jones di Lailah lagu mega Merinah kita apa program lagu-lagu oldies ngau country nation kita ke malam tu nanti yang malam hari Minggu ya. Kurang hari 50 minit lagi kita dekat ngalih ngagai 31 hari bulan 8. Kita sama nemu nanti yang 31 hari bulan 8 menua kita nyambut dari kebangsaan. Jadi bahawa tahun 2026 tu kita nyambut dari kebangsaan genap 69 tahun. Okey, lalu ramai jago hari kebangsaan kita ke tahun tu ianya Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Lalu pergilah pengerami atau ke pengawal baris diatur berengkah hari pukul 7 pagi bak dataran Putrajaya Presin 3 wilayah Persekutuan Putrajaya. Jadi pengawal baris tu pagi pergilah mereka oleh dipedak kita Pak RTM TB1 ya. Okey, nyak tadi ngelansak berkawal ngau hari kebangsaan 2026. Okey, akik program lagu-lagu oldies country nation kita ke malam tu. Nangkan ke tu aku merindang kita ngau lagu hari Engelbert Humperdinck Release Me. Nangkan kenyal lagi lagu hari Helen Shapiro You Don't Know. Ngau lagu hari Johnny Tillotson It Keep Right On Hurting. Okey, kita iba perindang ngau lagu-lagu ba program country nation ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

The Platters, The Great Pretenders. Jadi lagunya dikeluarkan pada tahun 1955 sobat ya. Hagi program lagu-lagu oldies, lagu-lagu country western kita ini tiang malam hari Minggu. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi lagu ke sekali tu hari Little Peggy Marsh, I Will Follow Him. Ditangkan ke lagu hari Bobby Vinton, Mr. Lonely. Ngawari Cliff Richard, Diang Wan. Selagu ke juga terbilang.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Okay, Ari Ray Charles, I Can't Stop Loving You ke malam tau ya. Berasai kita ipan nyau datai ba pengunjung program lagu-lagu country western ngau lagu-lagu oldies kita ke malam tu jadi bedau kita ke berserara tiga buah lagu kena nutup program kita. Lagu ke sekali tu Aria Naomi and the Boys, How Was I to Know, nangkan kenyal lagi Aria Bobby Helms, My Special Angels, ngau lagu ke penudi dari Paul Anka, Put Your Head on My Shoulder, ke nutup program kita. Okay, jadi nanti kita ke bertemu baru ba awak kebukai. Selamat belalak semua. Lalu meri selamat hari kebangsaan 2026 ngakai semua kita rakyat Malaysia.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat kami WiFM segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nantung murus-murus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: bintang pencarian. Datai nyadara rupas tubuh mir ngasurindang at ilantang at yang gagir.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: BCD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sarito hari Minggu lalu ka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025.
2: Pesan ya kena laki hari taik itu klub bagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Lanang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita sudah sedia. Boleh sedia ke kat menu siapa juara capai kemialan minggu tu. Sama ketika lepas surat khabar, ketawa dengan kami.
1: Alah dulu.
2: Alah dulu.
0: Lagu dengan kami.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau adik kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10.11.11
2: 7.25. Pesan hidup sama ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Nama perkara kepatut digagak, nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninti yang malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.

0: Pagi rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia prati kenan dia mayu kes histerian dia jadi. Lebah sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi engka kang ngasuh histeria mimet enti histeria.
0: Mimet aja nama iyo mah. Nya pan nanti kaban di siku mai. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebah tidak tu udah kamceng. Beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi teh.
1: Jadi nya ba aku nya ba.
0: Kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega. Tanya pada nemu. Nama ke buah nya ba.
2: Ananda mandi engke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Banyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebih ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebentar aku nyawat tanya nuanya puan Pini. Enti kita pada kapal ya, bab tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kitanya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti babiluan baiko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ya tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajal tau ka jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ku utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ku utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 6:35. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siut masa belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kami yang petua yang sudah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya. Bak YFM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Rido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, Y.

0: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Sidi kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pak nurut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi pari pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nurut di udah disediakan nanti kita udah ngenak nanti ngai pan tinggal ke bak nurut nak numpang jalai orang bukailah ngumum meh bisik orang ke ngumpang.

0: gemuranya.
1: Sarinya ingatnya bisik beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukannya bisik duit. Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: Jadi pastor, halebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita medak wisdom ko kita, yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita, ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuah. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana? Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati. Dekat ninga ka utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut insya ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengeriak awak kian jadi berkat. Ngagai setiap iku orang.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Di kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari tai kereta kelebih lagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
5: Segulai sejalai.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansa tampar. Asal berpansa tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Entang di berundiang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Tahu. Udahnya waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati berlama dia udah nampak deh.
1: Ana.
3: Ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Duranton.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
2: Merendang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Lelah, tengah hari. Berontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai, sejalan.

0: CD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya nya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10/11
2: 7:25. Pesan ya kena lah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

écoutions. Smia pagiri grigio inglico kano ke 31 ri bulan 8. Ketua tu aku dulu di kamri selamat pagi ngegai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson gas bulang hari grigio inglico. Aku dekat mai kita sama sembiang aku di nidur kita jamia tu. Oh kita ngepun ke pengawal kita sar itu ngau sembiang. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan ke mana yo aku dan itu kita malam keudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita juga patut berterima kasih ke semua pemanah yo sudah sambut kita ngelamuk ketu. Sampai kita. Allah Ta'ala menuk kuasa nuan ke penatai semua kami mensio. Nuan juga nyadi ke pengujung kami. Kami digagok nitih ke gamal nuan. Kami terima kasih ke hari sar itu. Tuk mehari lebon nuan keudah. Ngagok penerang lemedok yo pemaduk mana. Tuk mega hari lebuh penampak ke mancar pagi. Hari nuan kami tertemu ke kubur nuan. Udah puang lalu bertemu ngau Kristus. Penampak kebenar. Pangok nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belamo lamo yo. Sampai itu dipinta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta melepas kami. Amin. Baca ori buku kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil St. Luke bagi 4 berkah dibaca bu ayat 16. Lebuh datai di Nazaret alayo ke diau kenyau rimit. Ia mansang ngagai balai gempuru bakal selama lebuh hari sabat. Ia biri di kamacau ribub kudus. Bub Nabi Isaiah resuak ngagai ia. Ia mukok bubnya. Lalu temu ke Siti Nur ala jakuk tadi tulis. Roh Tuhan bisik buat aku. Lebani udah natok aku. Ngamik aku nusui berita mana ngagai orang ke serantok. Ia udah ngasuh aku madah ke penglepas ke orang ke kena tangkap. Ngau pengerai kurang kebutok, ngelepas kurang ke kena tekan. Lemadah kemaya udah datai, oleh Tuhan dekat ngelepas ke nimia yo. Nyalai ngulung kebupnya baru, lu nyuak kebupnya pulai baru, ngge orang ke udah nyuak ke yo bupnya. Yo lalu duduk. Semua orang dalam balai gempurunya belok merniang ngge yo magang. Yo lemadah ngge sidok. Sari itu ayat dalam buku kudus tu dah dikamat ke munyi tu dah dengar kita. Semua sidok belau berjakuk muji yo. Serta balat alit hati ke pemanah jakuk yo. Ku sidok, ukaino yo tu anak Joseph. Yo lu berjakuk ngagai sidok. Kita tentu dekat nyebut jakuk dalam tu ngagai aku. Lutur gerai ke diri empu. Lalu kita dekat nyebut kerja megak di menua nuan pu ditu utai tiudah didingo kami kerja nuan di kapaniam. Talu ko yo bejaku ngau sidok, ngau benar ko madah angge kita. Nalesiku nabi kalau diterima di menua yo pu. Saya ti benar induk kebalu ndang mayuh di menua Israel, lebuh rambau Elijah menyo. Lebuh hari ndak hujan 3 tahun setengah. Lapar pungkangnya di serato menua tu. Tang Elijah ukai dia suah datai ngagai sidok. Tang semino ngagai siku induk ke balu ke diau diserapat di menua Sidon. Lalu orang kesakit lan megok mayuh di menua Israel buh rambau Nabi Elisha menyok. Tanada siku sidok digerai ko kelimpah hari Naaman orang Syria. Lebuh sidok ningonyo semua sidok ke dalam balai gempurunyo lalu balat amat pedis hati. Sido angkat lumuru yo di negeri nyo. Mai yo ngagai tucung bukit, dalam negeri nyo berdiri. Dekat nikau kio di palok tingkah. Tayan selir pansut dengan palok sido, lumupu arindur nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah talo. Sampai kita kertalo tipun semua penghidup kami, nuan tinggal kok semua misio, ngos semua tay dalam dunia tu. Nuan ke udah merik kami penemu kata rekan kami ngelalo nitiah ke penekok nuan. Berik ke kami perhati hati ngami ke ulih nitiah ke pendar lupia megau penekok nuan. Apai kami mengkang bersembiang ke semua mensior dan dunia tu kelebih lagi
ke semua ke kena penusah jamai itu. Sekali kenyok ke tegal perang atau ke tegal penusah bukai. Meminta nuan Tuhan ngintu selang mata ke semua mensio ke tusah jamai itu. Saup kami manggai ke pengarap kami benua siku ajok di Tuhan serta apai kami tersergo. Kami sampai ke menua kami Malaysia sama gak ke negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua ke megai kuasa kami kulih hiriang serta berkat nuan sidok tau ngiriang ulih ngiriang lumai pemansang ke menua kami. Sampai itu dipinta kami lama anak nuan Yesus Kristus di Tuhan serta pengelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus baik kami di surga kudus menama nuan datang perintah nuan jadi mepnekok nuan bakal dalam surga lukunya megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kira nuan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belamo, lamoya. Amin. Wah keberkat Allah Ta'ala, apai, anak, ngerual kudus, nurun datas kita, sari tu alu ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujuang ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 109 Bugulai ngamala kuaya are St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan 3 kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
2: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
3: Aku dekat balagu dia kita daya. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang kala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ketitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilah.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merendang kita, penyorak pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

Okey, lagu Ari Gilbert Gawang ya, Bungai ke Tanda Tua. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninggal ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngomong kita hari Menua Bukai, Menua Jawa ke uliah mendiang ke YFM ngena RTM klik ngomong hari channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi sehari itu hari 1.31.8.2026 sehari itu maka hari kebangsaan genap 69 tahun. Jadi meri selamat hari kebangsaan bagi semua kita rakyat Malaysia. Angka maimah kita ke nadai kawak sehari itu laban sehari itu hari diau hari besai nyerumba hari kebangsaan. Dan tajak pihak kita ke nurun kawak baka selama. Selamat berjalan ke pengawak ke kita ke pagi tau ya. Harap ke semua pengawak ke diatur kita mucur. Okey, jadi pengawak pengerak pagi ke pagi tau kita bergulai dengan awakku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tau lagi ya. Tentu ya, terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tau. Pihak muka ngau program-program ke dikeluar ke pagi tau ya. Awak pengerak pagi. Okey, jadi berdahulu terus berkulai Pak awak pengerak pagi agi merindang kita ke pagi tau. Angkanya bisik ke baru angkat Dani. Selamat pagi, selamat diau belelak ke sari tau. Lebih lagi Pak gaya hari kita ke bersebun ke mana lagi kita ke diau di rumah ya. Okey, hari Ricky and Rusana Bungai Pinang.

Jalur Milang atau Kemenir Malaysia bisi 4 iti curok enya curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenuli, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut hari.

Okey, sama-sama kita hanuat niri ke menira calur ke Milang, nyerumba hari ke bangsaan ke 69 tahun ke Sarito ya. Jadi rambai jago hari kebangsaan ke tahun tu ianya Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Jadi pengawal baris ke pagi tu lagi ya diatur dataran Putrajaya ke berengkeh hari pukul 7 pagi tu lagi ya. Oleh dipedak kita RTM TV 1 pengerami atau ke pengawal baris ke pagi tu ya. Ke dekat di Pasu 10,819 ikut orang kenyerangkum 76 kontinjen ngau 22 raban pancaragam 11 kereta berias 328 aset darat tasi ngau mega langit ngau mega 22 aset perengka pengangkut elektrik EV ya. Ngau mayuh mega pengawal bukai ke dekat di bantai ke apa pengerami baris ke pagi tu atau di pedak kita ba RTM TV 1 ke pagi tu lagi ya. Jadi pengerami baris nyerombak hari kebangsaan tu mega dekat di Golo yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau mega Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sofia ke mega dekat di Golo Menteri Besar Menua Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau mega Bala Kabinet Menteri okeynya ngelansak berkawal ngau pengerami baris hari kebangsaan 2026 ke diatur ba dataran Putrajaya ke pagi tu ya ke boleh dipedak kita live ba TV 1 berengkeh hari pukul 8 pagi tu lagi ya okey lagi berperindang kita ke pagi tu peninggal hanya di pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke bisik di kirum peninggal kita tu merindang kita dulu ngau lagu hari Nelson Nehru ke pagi tu

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu ngelatai ke dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Jadi pesan ke terubah tu hari lentah anak jalak atau ke indai Mona. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Mona anak Melaka. Mona anak Melaka ya, udah nadai. Lalu niang Mona anak Melaka tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu ngemeka malam pergila. Apa rumah sida empu, enya apa rumah bungan. Batu lapan jalai uya lama sibu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul, ba Jungguk Mawang, Biak Jun Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah Kampung Blimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin, Sungai Awap Sibu, Sungai Bidut, Engkalat, Penaso, Pasir Mas, Rumah Sebastian Batu Nam Sibu, Rumah Jo, Sungai Salim, Rumah Kelvin Aku, Sungai Belalang, Isih Anak Temaga Ba Senglau Undum, Melugu Sri Aman, Suyah Tau Ke Indai Senan Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Pasai Siung, di Brunei, Bintulu, Miri, Kuching, Ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngakai lentah nak jalak. Balumur 019-889-3412 atau kenuju John Anak Diki 013-839-3024. Yang tadi pesan madah ke Mona anak Melaka ya, Mona anak Melaka atau ke Indai Meriel udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu ngomong malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak 2009 ba pendam gereja Anglika St John Sibu. Jadi pesan kedua tu ianya pesan dari Afidah anak Imbit. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Philip anak Peng. Philip anak Peng tahu ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, apa rumah sidempu ianya apa rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila 1009. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Batang Ai Sari Awi Seratu Jelupang Rumah Luna Nyiar Pelunga Ibus Rumah Hoga Sempaya Rumah Kle Sungai Kabang Meruji Kabo Beratung Seridu Ulu Ruban Rumah Cawang Kerumai Rumah Sulau, Ex Major Untai, Anak Dana, Kaban Melayan di Kuching, Batu Burak, Ngau Kaban Melayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi, kita tahu bertelepon ngagai Afidah tau ke Indai Umang Pu, 012-966-0223 atau kenuju Anak Ya, 012-428-2713. Nya tadi pesan madah ke Philip anak Peng ya, Philip anak Peng tau ke apa umang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam tau lagi ba rumah sidempu ianya ba rumah Engkasan Sungai Pasir Bi Kabung. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergilah 1 hari bulan 9 2026. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Jackson anak lipa madah ke ngeta sulit niang apa ya inya niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergilah 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah berbara sedarat mawang kiri. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedarat Julukuang, Stuga, Mplam, Kampung Melayu, Gili, Gligau, Ulu, Ngawili, Buak, Merebuang, Karak, Pentik, Sekerang, Semuih, Sebeliau Atas, Ngabaru, Basik, Kelampu, Sepalau, Nyatu, Merindun, San Semanju, Setengin, Serubah Ulu, Puai, Melugu, Nanga, Uku, Melubu Antu, Selinduang, Ulu, Ngawili, Ntulang, Sungai Keruh, Meriuk Sedan, ngau kapan belayan ke Bukaya, ke ndak boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Sili Aki, kita tahu bertelepon ngagai Edmund Lipa, 016-859-6030, tahu kenuju Jackson, 017-570-8528. Nya tadi pesan madah ke pengawak ngeta sulit niang lipa anak jaga ya ke dekat diatur pergila 1/9/2026 pukul 10 pagi apa rumah sedampu inya apa rumah barbara sedarat mawang ngkelili. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Arya Klimah anak Jamtan. Jadi pesan tu madah ke bidat anak tunggu. Bidat anak tunggu udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi ba rumah sedampu. Ianya ba rumah Jamtan. Nanga kedua puak pakan. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kapan belayan ba tapang hujan ibus. Sida ulat sebili. Bala ba ulu senulau. Nanga senulau rumah James. Rumah Jampi. Rumah Nyawan Sungai Rusak. Sida liai sebili. Ngau meka kapan belayan ke buka ya. Ke nak ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Siri Aki kita tahu bertelepon ngakai Elister. Abang umur 010-805-5691 atau kenuju Tiffany 010-968-2639 atau kenuju Stephanie ya 017-864-7131. Ya pesan madah ke bidat anak tunggu bidat anak tunggu atau ke apa umang udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Jamtan. Nanga kedua puak pakan. Lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, lalu nguyang agai pesan ke buka itu. Pesan ke Siti tu peninggal. Ianya Ari Andiang anak sayang. Madah ke Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang udah nada ya. Lalu niang Maxon Liban atau ke Maui anak Andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam pergila 1/9 ba rumah sidampu inya ba rumah Nicholas Mau Tinting 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gandhi Sungai Kabang Ruban, rumah Jesus Clay Sungai Kabang Tengah, rumah Andrew Laca Sungai Menua Ruban, rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit Ruban, rumah Bia Batu Burah, rumah Bidah Sungai Tangur, kaban belayan ba rumah Dennis Tintiang Remat Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Padak, rumah Sangat, rumah Linggir Batu Tiga Seratu, rumah Musir Sebangkui, kapan belayan Bapak Batu Nia, rumah Raymond Plunga Baruh Roban, rumah Terence Sumping Plunga Atas Roban, mani anu umbar ba rumah tu kau prayang kemuntang empayang atas empayang baru ulu sebetan ngau kaban belayan ke bukai. Jadi pesan tu madah ke Maxen Liban atau ke Maui anak andiang udah nada ya. Lalu niang Maxen Liban atau ke Maui anak andiang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 1.9 apa rumah sidampu enya apa rumah Nicholas Mau tinting 2000 ruban. Okey nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Udah tulgi nampuang maca pesan ke buka ya. Kita ingat tu berperinang ngau lagu hari ya todi ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YYFM.
1: Okey, Hagi, awak kerap pagi, Hagi macam pesan bukai ke pagi itu peninggal. Ya. Jadi pesan ke sekali itu hari Simba Anak Limpiang atau ke Indai Bibi. Jadi pesan itu madah ke Limpiang Anak Samad, Limpiang Anak Samad, udah nadai. Lalu niang tu di Sengai Pala Mayu, apa rumah sidampu, ini apa rumah lancar. Skandis kesiat dalam mana lobo antu lalu maya nganjur niang tu umpai ditetap ke hagi yam hanya dipesan tu nuju kaban belayan pa rumah sambun nanga kesiat baru rumah lintung nanga kesiat atas rumah hidat lubuk subung rumah jampi rumah kandang nanga kapu rumah linga lepuang mawang nanga rumah tila lepuang mawang atas rumah bundan sengkunyit rumah riau nanga tiga rumah menuh bebarau rumah sadau serembai rumah jawa kapu ulu rumah kabi kapu baru rumah angau kacung rumah menggiling angau meka kaban belayan ke bukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Indai Bibi ya 011-789-5176. Ya tadi pesan madah ke Limping Anak Samad, Limping Anak Samad tahu ke apa minda udah nada ya. Lalu niang tu di Sungai Palamayu ba rumah sidampu inya ba rumah lancar skandis kesiat lemane lubuk antu lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke agi lalu pesan ke siti tu ari Joseph Salang anak bidu madah ke apa ya bidu anak buda bidu anak buda udah nadai mega lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah kampit nanga sangkuang julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah tungku Tanjung Udul rumah liba nanga buah rumah janting bejawai nanga boy ijit luau spitu serau selangau merurun muju Dikenawit, Lijan, Lasi, Bintulu, Inai Sabah, Bapatu 10, Kaban Melayan di Sri Aman, ngau meka Kaban Melayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Bidu Anak Buddha, ya. Bidu Anak Buddha udah nadai. Lalu niang Bidu Anak Buddha tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi pa rumah sidampu, ianya pa rumah kampit, nanga sangkuang julau. Lalu niang dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke siti tu ari Paul Erika madah ke Daniel anak pedua, Daniel anak pedua udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ya ba rumah sidampu ianya ba rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba binai tatau tulai sebawah sungai sebemban jalai pesisir jepak Kuala Tatau sungai Semanu sungai Seterus sungai Setiam sungai Setulan Dimiri Sibu ngau meka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Roslin ba lumur 017-594-0709. Ya tadi pesan madah ke Daniel anak pedua. Daniel anak pedua tau ka pai niga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah Michael Anthony Liam Sungai Setiam Bintulu lalu dekat kubur ke pagi pergila. Okey, nyak ke Muka pesan ke buka ya, ke bisi diterima hari peningat kita ke pagi tu. Okey, merindang kita ngau lagu hari Winnie Alban, bisi ganti nuan.

Okey, hari ini Albert ya, bisik ganti Nuan. Jadi 7:30 pagi tu lagi peningah, kita boleh mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM. Tok Siti Agik lagu hari sandai udah kalak sangkai ba ati.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat pagi, peningat gulai ngaku Min Melisa Ryan bak berita pagi hari 1, 31 bulan 8, 2026. Keterubatu batang berita. Sarawak di Pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier bisik benda pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagik berkena ke jalai air dilalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Nyak tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Sebun asap di Sarawak di Pelabak dekat Majak Nyadi enti pengawak bertunu ke biomas merakak garis antara menua Majak Nambah. Nitya ke penerang Ari Upis pengraja asal ngau rampak menua NREB Sarawak. Gayanya bisik kawa ngau fasa monsun barat daya ke dia tu benung nuntung menua tu lalu di Pelabak tembok bak bulan 9 ti dekat datai. Dalam tempoh tu kandang menua Sarawak dekat ngasai ke puput angin ti meruan Ari barat daya. Lalu tu, tau benar mai sebun asap ari menua sepiak serta ngerogak kualiti angin di Sarawak. Tegalnya, NREB ngelalau mensia mayuh ngabik berjaga-jaga maya ari angat serta kemarau jam ke dia tu. Tu nyengkawum ngirup air kecukup, ngurang ke aktiviti luar ti berat serta ngena sengkabung hidung ngau mulut lebuh bak luar kelebih agi. Orang ti berisiko. Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik benda pengarap semangat win-win antara bala tuai Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi serantau jadi ekonomi gadung berteknologi tinggi serta meruan. Ia madah pengarapnya disokong komitmen Ari Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak majak negap ke kerjasama ke pemansang ti lurus serta sebelah di Sarawak ngau Sabah. Bak jaku pesan berserimai ngau Ari Kebangsaan, Premier Mai Rakyat sama ngetan ke pengelantang, penglikun serta ngetan ke penyerakup antara pupu bangsa ngau jalai pengarap. Ia madah Sarawak majak dikelala ari serata dunia nyengkaum Bank Pemansang Asia, ADP berindia ari pengawak ngubah menua tu nyadi hub ekonomi gadung. Ku ia, ia dekat ngulu ke Raban ke Manila minggu baru, ndur negap ke kerjasama ngau ADB, berkawa ngau ekonomi gadung serta infrastruktur Tanjung Embang. Ia percaya pengawak negap ke ekonomi ngau Asia menua ti meruan, dekat ngangkat ke Asia serta nyukong pemansang ti meruan ngagai Sarawak. Mulai ke kota minyak subsidi Nengah Budi Madani udah meri empas positif ngagai mensia mayuah serta ngayan ke pengawak ngatur belanja menua ti efektif agi. Pakar Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Husaini mada mulai ke sebagi ari kota subsidinya mandang ke empas fizikal perintah agi uliah diatur. Ya mada, kota minyak subsidi ti ditambahnya mega merik pengelantang ngagai Raban ti kurang penatai pemisi serta jalan kelebih agi sidak ti ndak uliah ndak berjalan jauh nurun gawak. Menteri Besai Dato' Sri Anwar Ibrahim mada lebih 16 juta pengguna dekat ngasai ke subsidi RON 95 nyentuh 300 liter sebulan dengan Budi Madani. Lebih setengah juta ikut orang ke ngempu perengkap pengangkut ngenak minyak diesel mega oleh nerima subsidi nyentuh 400 liter sebulan. Perkaranya dibantai kemarik maya Datuk Seri Anwar berjakuk bak Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Sida tiagi bekena kejalai ID Sarawak dilalau merambu pejalai diri ngau mana serta berjimat. Berindia hari menua jam ke dia tu.

kemarau ngujung ke Ait Langkang, lalu rapas utai ke Dipedak. Ketegal sebun asap kelebih agi maya malam hari. Tegalnya, sidak tiagi berkena ke jalai air di Peransang, mindah maya siang hari, serta ngurang ke pengelaju perahu kena nyiliah ke sebarang penusah. Dr. Safi'i Madah, LSS, seruran berarti ke gaya sungai serta nerit ke atul dengan upis kanang menua di Serata Sarawak. Gaya hari ti bersebun bak sekedak sungai besai di Sarawak Megak, ngujung ke utai di Pedak. Rapas ke alai tu tak benar mai penusah ngagai sidak ti agi berkena ke jalai ai. Kita dah tu belum mendiang ke berita hari YFM. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai di berengkah Nanduk Baru. 100,000 ekonom biak di Malaysia ke umur 18 ngagai 30 tahun ditagak ngau masuk program AI ungkup rakyat ti dipejalai berengkah sarito ngau cara berenggan. Upis Menteri Digital Bak Siti Penerang Madah, Rabantu patut pas 6 modul pelajar ngambil keulian nerima langganan percuma penglama 3 bulan ngagai mayu macam Artificial Intelligence AI software ke dipilih. Antara modul tu ianya Generative AI, AI Security, AI Agentic ngau Cloud ungkup rakyat. Raban Nebiak diulih megak diberi Raban Nebiak ti layak megak diberi akses ngagai sekedak perengkak AI ari penyedia teknologi menua tu ngau antara bangsa. Program tu ditumbuh kena mantu Raban Nebiak ngangkat ke kreativiti, produktiviti ngau pengelandia digital setipat ngau jurati ngemansang ke menua AI ti inklusif lebuh datai bak tahun 2030. Raban Nebiak TBCRT tau ngeregister diri ngena portal rakyat digital. Sarawak nerus ke pengawak ngangkat ke menua Majak Gadung ariti naga nanam 50 juta pun kayu lebuh datai bak tahun 2030 ilak. Pengawak tu ditegap ke dengan kerjasama UPIS Kampung Sarawak JHS begulai ngau sebengkah institusi perbankan bak program nanam 1,200 pun kayu bak Kampung Galau Sabal. Bangsa pun kayu keditanam ianya Engkabang, Lewis ngau Kapur, TBC Rega Ekologi serta ngeluar ke mayu macam biologi dalam kampung. Nitiak ke penerang media JHS, program tu sebagi hari pengawak tindak ngetu di pejalai ke, kena nyaga serta ngetan ke kanang kampung, kelimpah hari dikena negap ke kerjasama antara perintah ngau sektor luar bak pengawak mulai ke pemanah biodiversity. Pengawak tu megak mantuk kempen penghijauan Malaysia 2.0 ke bagi tempoh 2026 nyentuh 2030. Sarawak sebedau tu muja nyapai tagak nanam 35 juta pun kayu dalam tempoh 2021 nyentuh 2025 ianya dulu setahun. 21 ikut orang sudah ditangkap polis ke Tegal mayuh macam penyalah dadah. Sidak tu ditangkap dengan optapis khas tidi pejalai ke Dikucing kena 25 ngagai 27 hari bulan 8 tu tadi. Kepala Polis Pilih Kucing ACP Alexson Naga Cabuk madah bahawa operasi tu polis mujur ngerampas 6.57 gram metafetamin, 3.413 kilogram ganja ngau 55 ml cecair tidi pelabak ke dadah. Bak penerangnya megak, madah semua dadah ke dirampasnya di pelabak berga RM20,850. Siku lelaki ke bernama Pham Hau Wei berumur 19 tahun ditemu mati bak dalam sungai Kejatau, Semak Jematan Kejatau, Jalai Kejatau, Suriaman pagi kemarin. Bila operasi bomba Sarawak nerima kangau pasal penusah tu, urung pukul 8.49 minit pagi, lalu nganjung seraban bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat Suriaman ngesah palan penusah tu. Datai bandurnya, raban bomba nemu lelaki

kakinya ba dalam sungai sebedau narit ia ke tebing ngena perengka nyaga diri. Udahnya, lelaki itu dibaik nikik ke pantai serta ditetap ke nadai oleh Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia. Tubuh lelaki itu sudah diserah ngagai polis ngambil uliah berjalai ke atur nangkan ke nya. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak di pelabak mengkang bersebun 2-3 hari ti dekat datai. Premier Bisik Benda Pengarap kerjasama antara Perintah Besai Sarawak ngau Sabah oleh ngelengkas ke pengawak ngubah ekonomi kandang menua. Sidak tiagi berkena ke jalai air di lalau merambu pejalai dulu serta berjimat berindia hari menua agi bersebun serta air langkang. Kak kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi hari 1 nyadi berita tu tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Alinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat nyambut hari kebangsaan ke-69 Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Jalai sejalai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 31 Warablalapan dalam tahun 1989. Pemansang wilayah tengah Sarawak, Majak di Kemerat, Lebuh Dato' Amar Leonard Linggi Tun juga minta kapit di Gaga, jadi palan tidak dapat ungkup pemansang bak kandang nurnya. Pemintanya dipansut kia Lebuh jadi kepalan civic kapit nyerombak pengerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak. Ya, madah ke kandang menua pesisir kapit bisi potensi besar bak pemansang ekonomi serta ya merik sadang penemu ngambil ke sitip plan besar pemansang di perambu kena nentu ke pemansang boleh dipercalai ngau sistematik. Dato' Amar Leonard Linggi megak bisi merik sadang penemu numbuh ke pihak berkuasa penyelarasan ngau pemansang wilayah tengah Sarawak kena nusun pengawal upis-upis perintah di berkawal. Ia nyemetak madai kepalan civic kapit nyadi bukti pemansang Sarawak tinang itu serta bisi potensi nyadi penyungkak ngagai pemansang kapit Dudi Ariila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, arameh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan.

Jeluk Milang atau Kemenir Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu untuk kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirat Jalur Gemilang.
10: Ngibarik Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: Selaka Jaku Sarito, ianya Ansau. A-N-S-A-U. Ansau. Reti Ansau ianya leligau tau ke merenyang kibak kanan, ngiga utai, tau ke sama mega ngau reti kerangai. Contoh genderan leka jaku keterubah, nyau lendat madang umai dikerja kesidak tiba Ansau kelelita. Contoh genderan leka jaku kedua, nyau berbak utai dalam bilik diperunsai ke gudup, tekalat-kalat ngansau perengka dikena nganta. Nya nakak seleka jaku sarito, ianya Ansau.
1: Seleka jaku sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.